89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, Chef M, boy do boy. 8-9 minit pergelap. Ya, Bor Hooper, Reza.
1: Ya, Bor Hooper, Vicky.
0: Setelah sekian liu, sekian lama Tohi bergabung.
1: Bergabung kali dia bergabung lah ya.
0: Jadi awal gecek 8 lah, gecek Ogos lah ya. He buka itirai untuk 2 pagi lah ya. Untuk hari adah Dalek Semai, seperti biasa, hari Selasa. Untuk hari ada sehinggalah jam 12 kudijis ataupun 12 hari lah. Setelah ada rubuk biasanya Reza.
1: Kalau Seluruh Amran.
0: Amran.
1: Terlebih in bergabung rubuk. DJ yang paling hinsup.
0: Bukan Iris ke?
1: Bukan. Iris je lain. Lain.
0: Lain.
1: Dialek lain. Lain ke?
0: Oh, okay. Baik. Okay, terima kasih. Terima. Okay, seperti biasa Reza, hiwak pandai juga bahawa pada hari ada biasa, macam biasalah 4 jam kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi hiwak pandai juga bahawa untuk gecek ada sempena dengan hari kebangsaan juga. Untuk rakan-rakan hi bela hi bersama pasal ni hi perneng hi punya semangat cintakan negara je. Dengan paling mudah ni hiaskan dek hi ataupun tempat kerja hi ke kereta ke kereta dan sebagainya, ru jalur gemilang lah.
1: Jadi Vicky, yang pentingnya nanak dek nanak bendera.
0: Yes, betul dia kan? Adi kempen. Kalau lebih tak mau,
1: lebih tak ada je masalah. Gantunglah blok-blok telefon.
0: Cuma kena dah lah, kena perhol get lah ijen kek je. Aku okey pula sik mai killer. Jangan dia aku.
1: Ini deg mulak. Oi, joy ke ni? Kau lah nak nar.
0: Kau nak nar. Hei, ingat pakai perasaan. Hei, banyak nak buat deh. Punya mong CCTV. Tak nak mengaku ya.
1: Vicky punya kerja.
0: Yang juga ya kena. Okay, Reza, seperti biasa juga, hi pergelap ada, hi akan kongsikan macam-macam lah ya, antara benda-benda info terkini. Dan pastinya bersempena dengan Hari Orang Asal Sedunia. Tok Liu lagi. Minggu ada sebenarnya.
1: Minggu ada.
0: Betul. Hi akan sambut lah ya. Pengiktirafan untuk my hi lah ya. Ada kiranya my asal termasuk Sabah Sarawak juga. Beriktiraf lah ya. 9 Ogos kalau tahun ada, kiyok pada hari Ahad. Jadi hi pun akan kongsikan antara perkongsian program-program. Dia akan hi terlibat jugalah ya, sepanjang gecek adah akan mong lah.
1: 98 ya.
0: 98 Ogos lah ya. Jadi boleh juga hi boleh respon mai topik hi berkenaan menerusi Facebook Asia FM.
1: Yeah.
0: Bolehlah hi

0: komen, kata ruangan komen. Menerusi TikTok live juga, Hik akan onkan sekejap lagi lah. Mungkin juga untuk rakan-rakan Hik yang sedang memandu ketika ada, selamat mandu, mungkin serapan juga, selamat berserapan, selamat
1: betul,
0: mungkin bersera.
1: Betul.
0: Jadi ajalah ya, Hik akan kongsikan antara benda-benda dia berlaku lah sepanjang hari ada. Hik berhati-hati juga malam tadi Hik berada. Okey, Ezra, Hik terus cerengai dan nak lagu sekejap.
1: Wow.
0: Buka semangat lah. Akan ke udara bersinar.
1: Oh, bersinar.
0: Tapi sinar band.
1: Sinar band. Bersinar-sinar.
0: Bersinar-sinar. Okey, pastinya 18 kukau akan ke udara. Asyik FM.
1: Moinu moin.
0: Yeah.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Ya, Chef Moinumoy, 822 minit pegelap Reza. Terima kasih ya kepada punya pendengar ketika dah dia masih setia cerengai kanji malam tadi kita berada lah ya.
1: Iya.
0: Okey Reza, sambil-sambil hi borak ataupun hi kongsikan anda perkara ke. Berkenaan pada gecek ada juga ya. Buat peminat sukan. Canuk je Commonwealth. Dah kilabuhkan iktirai lah.
1: Betul.
0: Pada 2
1: Ogos.
0: 2 Ogos. Hipani Mambik Atlet Malaysia telah pun membanggakan MUH Malaysia. Dengan 10 pingat lah ya.
1: Betul.
0: 10 pingat ke 8 pingat?
1: 10 pingat.
0: 10 pingat lah.
1: 16 pingat.
0: 16 pingat. Aja secara keseluruhan. Kalau Kineng, kutipan pingat emas aja ni. 8 pingat emas. 3 perak dan 5 gangsa lah.
1: Betul.
0: Kebanyakannya yang menyumbang ni kata acara angkat berat.
1: Wah, satu pencapaian yang jarang-jarang berlaku lah kan. Tapi mampu untuk Ngeromai Ji bersaing lah.
0: Betul. Peringkat dunia ya, antarabangsa ni. Bukan besi-besi. Okey. Aja ceritanya kalau jadi mungkin di kalangan pendengar hi mungkin mami menyenyam ya berminat. Ada nana satu peluang lah, nak peluang lah ya. Jadi abang Sado. Ya betul-betul jadi boleh ki angkat lah. Okey. Okey, aja cerita berkenaan dengan anu Commonwealth ni. Akan bersambung dengan Rusukan Sukma. Sukma kalau ada hineng ni kali kalau sebutan Roman ni XX satu II ya. Ataupun yang terjemahkan ni 22 lah. Ke 22 Sukma ke 22 2026 dia akan berlangsung ke Selangor. Jutareh 15-24 Ogos dengan akan disusuli juga Dengan Sukma Para lah ya. Akan dijadualkan Para Sukma dijadualkan bermula pada Gecek Nungar pada bulan depan lah, 5 sehingga 14 September. Menampilkan 34 sukan dan lebih kurang 10,000 ambil atlet. Hebat lah ya. Mungkin di kalangan mambik atlet ada, mungkin di kalangan mahi.
1: Betul.
0: Aja tu hebatnya lah. Kerana je dia rasa Hineng bukan mahi tapi sebenarnya
1: mahi.
0: Tahniah lah ya buat dia mewakili negeri masing-masing.
1: Betul.
0: Semoga ajalah mencapai apa yang bihajat je.
1: Betul. Untuk Sukma dia bijangka yang acara yang dia terlibat sepertinya akuatik, akuabarat, badminton, berbasikal, bola jaring, lebih kurang Sukma mong 37.
0: 37. Okey. Baik. Okey, aja antaranya sukan tambahan untuk kali ada contohnya mong catur, e-sport, e-sukan pun mong, kriket, kabadi pun mong.
1: Kabadi.
0: Ada ini lah ya, antaranya sukan tambahan lah. Kabadi je menarik ya. Kriket pun bor juga. Yang term pernah lah kawan yang ki join. Hineng game menarik. Term selalu Hineng ku TV.
1: Betul.
0: Tapi kali ada Hineng depan-depan. Edeh punya ya.
1: Kabadi je lah.
0: Bukan kabadi, kriket.
1: Kriket.
0: Kabadi peksik ni secara depan-depan lah. Tapi memang betul lah, percaya pasal ni. Memang disebut kan katanya. Supaya
1: tapi akan memenatkan lah.
0: Sambil saya sebut kontrol lagi punya nafas je. Bukan senang.
1: Esok kena cap lagi, kena ajar lagi, kena betul. Get point lagi.
0: Jadi mungkin mong di kalangan rakan-rakan hit je, mungkin kita jadi sukarelawan. Untuk ada juga mungkin kita boleh perkongsikan kita punya pengalaman je lah.
1: Betul.
0: Kadangnya kita jadi sukarelawan deh. Kicap bendera. Pernah pengalaman jadi sukarelawan?
1: Pernah masa Sukma Perak.
0: Jadi maksudnya
1: sukarelawan lah.
0: Sukarelawan.
1: Masa G untuk
0: kutip bola bukan?
1: Kutip bola. Kutip bola. Jadi atlet tak mampu. Jadinya
0: aku pun pernah jadi juga. Tak apa, aku faham. Aku dipaksa.
1: Memang sukarelawan betul.
0: Aku dipaksa. Masa je ABR sebab masa je kelab co-curriculum. Jadi tepi je. Habis ya, memang kena tahan lah. Jadi lagi ambil penyokong ni, naik kemar usik. Cepat ambil.
1: Untuk masa yang Perak je, pernah jadi bola je lah. Bola sepak. And sempat
0: Padang
1: jadi
0: sekerat. Ipoh lah.
1: Masa je main ke Manjung.
0: Manjung.
1: Jadi jadi mai ngeromai je budak Milo lah.
0: Betul.
1: Jadi
0: lah,
1: budak Milo.
0: Terma kan.
1: Jadi sepanjang peringkat kumpulan ni jadi budak Milo je. Lepas tu semi final final tak lah.
0: Maksudnya aja je lah peranan hack.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi memang be along.
1: Adalah, lah. Adalah.
0: Wow. Wrong lah. Aja yang kasi je. Sebab
1: makan minum disediakan. Aja kira.
0: Aja okay, aja pengalaman Rezal jadi sekarang lawan KK sendiri juga ya.
1: Ya, betul. Boleh kongsikan juga.
0: Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah lah. Okay, kira pun Rezal kira tahu supaya dia hiatkan olah luar sekejap untuk tazkirah ke udara.
1: Ya.
0: Pastinya hiatkan lain layanan lagu sekejap Ju Katih Dialek Mahmeri Dirihi. Ugi The Band. Asyam,
1: Moin, Moin.
0: Yeah.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan mulia, alhamdulillah, moga semua okey, bersihat. Saudara, Islam kigalak supaya hik bersedekah. Bila sebut sedekah deh, mestilah guna duit, guna harta. Betul tak, saudara? Tapi bagai harap ya, hikah bersedekah, saudara, duit pun cukup-cukup tala. Silap bajet gek pek cukup. Allah pek adil lah bagi aja. Sebab mai kaya senang ke pahala. Sebab jeng oi harta senang bersedekah. Hik mai hajat bagai harap kah bersedekah. Ha, ada silap, saudara. Sebab untuk hik ke pahala senang tala. Ingat, saudara, nyim juga bikira sedekah. Jadi mesti hirajik nyim, saudara. Selain renasi akan sentiasa binang ceria, bigemar mai jeng oi awet muda. Tapi hikup pahale, sebab kusisi Allah nyim aja bikira sebagai sedekah. Cuma get hik nyim, saudara ya, get hik nyim hale sudahlah, bahaya. Nanak ni, saudara, zikir juga merupakan nanak bahna dejeng oi pahale kusisi Allah. Ingat, saudara ya, muang nanak hadis Nabi Muhammad SAW imaksud, berzikir 700 ribu kali lebih utama ju belanja harta nunang Allah. Ha, bagai harap, saudara, hebat ke? Maka empat hikmat sentiasa zikir, bagai baca subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, lagi hebat ipahane. Tapi telah ada yang sengah juga, walah ni semai bersedekah, sebab pahala sedekah ke zikir lagi jeng oi. Jadi lebih borhik berzikir talah, pek payah sedekah. Ha, adeh pek betul, saudara. Sedekah, sedekah juga. Zikir, zikir juga. Baru hebat. Sebab semua perkara pun hon untung lebih. Jadi pahala pun mesti hon lebih. Fikir-fikirlah, saudara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. 1, 2, 3, 4, 5. Kayu 1, 2, 3, 4, 5.
2: Oi, oi, kau cari apa ni?
3: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
2: Kira apa ni?
3: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera. Bendera, bendera pula.
2: Bendera, oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah. Oh, aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
3: Eh, habis bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
2: Kita pacak lah sama-sama.
3: Memang kerajaan kita mahukan kita kibarkan jalur gemilang.
2: Memang
3: di rumah kita ke, di premis kita ke,
2: boleh,
3: bangunan kita ke,
2: boleh,
3: dan kenderaan kita.
2: Kenderaan, ha,
3: itu
2: tu
3: yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang ada pada diri
2: setiap
3: aku
2: orang
3: dan diri kau.
2: Betul.
3: Dan semua rakan-rakan kita.
2: Eh, Dida tadi mana? Eh, Dida mana? Dida. Eh, Dida.
3: Kata nak tolong.
2: Ha, Dida. Aduh, mana Dida?
3: Ha, itu dia bawa basikal tu.
2: Oi, oi,
3: laju
2: dia.
3: Betul.
2: Oi, laju betul. Eh, pacak. Oi, siap pacak lagi tu. Oi, janganlah pacak depan aku. Oi,
3: aduh, kaki aku dah langgarlah.
2: Aduh, kau ni apalah, tak senonohlah bawa basikal.
3: Ni laju-laju nak mana ni, ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh,
4: saya pun sama juga.
2: Ya ke?
3: Nah, kibarkan jalan gemilang. Okay. Jangan lupa, di rumah-rumah kita eh.
4: Iya. Yeah. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
2: Ikut aku, ikut aku. Ha. 1, 2, 3.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Ya, Chef M, Moi Dumoy, 8.40 minit pegelap ketika ada Eng Wiki dan juga
1: Reza.
0: Ya, masa lagi bersiaran ketika nunan. Untuk dalam semai, pegelap ada Gerok Pur Reza ya, lebih kurang 20 minit sebelum hiok laluan sekejap untuk berita ataupun gadalik temir.
1: Ya.
0: Terima kasih ya. Depan talian Ceringan Kanji menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh kek Ceringan Kanji katil telefon pintar kek lah ya. Yeah. Paling mudah. Okey. Seperti biasa juga, Ipane pada hujung minggu ada Reza. Bersempena dengan Hari Orang Asal Sedunia lah. Jadi kek boleh respon kek punya topik katil Facebook Aisyah FM. Ji akan bacakan kek punya komen lah ya. Topik ni kalau kek cip lah ya, kata menerusi Facebook Aisyah FM ada berkaitan benda-benda menarik lah. Nana bi pasal ni ada berkaitan dengan Gen Z. Kira rasa ada ibarat anu dia lah ya, kalau hineng ni gunanya amalan ataupun kemahiran tradisi di mana hentam. Kalau tak diteruskan ataupun tak diamalkan, blok nana kira rasa kalau kipi amal benda je, kipi akan rugilah pada punya.
1: Betul,
0: yalah, betul. Sendiri
1: betul, je. Betul.
0: Mungkin dari segi skill kipi seni, kipi tetap, menganyam dan sebagainya. Mungkin dari segi bahasa, cakna kipi sendiri, kira perencet dan sebagainya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Ada hineng setakat ada, mong ni komen lah ya, tapi setelah itu, kipi akan bacakan. Menerusi TikTok lah juga, kipi akan onkan sekejap lagi.
1: Kipi
0: boleh respon jugalah ya, katik ruangan komen.
1: Bukan mah Wiki, kadang-kadang skill ataupun kemahiran dia kadang selalunya main mana-mana hantam lah kan. Main mana canuk-canuk je yang selalu amalkan. Jadi bila dah sekarang dia dah Gen Z.
0: Betul, betul.
1: Gen Z dia dah jadi geramai jarang lah untuk naik amalkan. Mungkin yelah, mungkin memang antara kerana pendengar yang mungkin teringin nak belajar ataupun memang kuih lah kan benda aja. Jadi boleh ki komen ma talih ialah mungkin macam Vicky Kiwalna mungkin dari segi bahasa ke, dari segi tradisi ke, ataupun adat-adat memanah je kan, mungkin dia boleh amalkan balik.
0: Kadang-kadang kalau hi perasan mungkin dari segi kalau hi berborak ni memang manah kan berbeza.
1: Ya betul.
0: Hi perkataan dia berbunga.
1: Mong memberi perkataan ni pun akan jadi lain.
0: Kalau hi cerengai pun kata lagu-lagu, contoh lagu Sewang kan, bahasa-bahasa je bingung nak memang bahasa-bahasa manah lah. Hi pun jarang hit cengai ngerak.
1: Ada bahasa semai ke? Bukan.
0: Rupanya
1: bahasa sendiri rupanya.
0: Ke mana-mana hantar kan. Berbeza juga kalau ini di daerah dan sebagainya. Jadi kita boleh kongsikan lah ya. Tak kisah sebenarnya supaya Jik sendiri pun boleh belajar juga sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Mungkin kik mai ngerak, mai lebih senior, mai lebih otai. Boleh tali kek lontarkan kek punya pendapat je.
1: Betul.
0: Katik Facebook Asyik FM ataupun WhatsApp.
1: Ya,
0: 0133-1151-600 akan Ji bacakan lah ya.
1: Sebab jarak dia sebenarnya in zaman Gen Z. Vicky pun Gen Z juga.
0: Terima kasih lah. Yang tak mengaku kan, main pasal.
1: Tak apa, in turunkan ke lah. Tolong lah.
0: Terima kasih sekali lagi. Okey, jadi kita boleh respon seperti biasa. Berkenaan rupa kata adalah ya. Supaya hi bersama-sama. Mungkin boleh ini yang benda dia boleh jadikan benda je hi perbaiki lah ya, kati komuniti hi. Mungkin kenapa sih masalah ni, mungkin sebab penggunaan gadget je dan sebagainya.
1: Betul.
0: Setidaknya hi boleh membantu lah ya untuk jalan penyelesaian untuk ke arah lebih bor lah. Ajik ceritanya. Okey, Reza sebagai itu pun hi akan share anak perkara ya aje berkenaan dengan tinjauan hi punya cuaca ataupun bagaimana kataan langit.
1: Langit.
0: Anu dia rahu.
1: Rahu.
0: Sama kan?
1: Sama lah.
0: Rahu lah. Tapi jarang-jarang.
1: Tapi jarang. Sangat-sangat jarang je. Kayak rahu.
0: Okay, Reza. Kira boy. Terus saya nanya lagu sekejap. Junyanya Ramsa Dak Dak Menganti.
1: Wow.
0: Chef, ma'am.
1: Mainu, ma'am.
0: Yeah.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Ya, Haji Ilai Reza ya. Kalau perasan kan perkataan-perkataan Ajinet Jusuku Batek, Batek lah. Rakan senarahi batin sena.
3: Oh,
2: di report yang Azizi masa dia DJ Azizi. Masa kicip ku tempat nine lah. Bengket. Bengket.
3: Selamat bengket.
2: Sebab hampir sama
3: kan. Tengah kan lebih kurang.
2: Tengah hari lah. Tengah hari kan. Bengket, cat. Kucing Mimpi kan hampir sama kan.
3: Sama
2: sama tapi tak serupa.
3: Dan juga moh.
2: Moh lah, betul. Moh kalau gerak hidung. Hidung sama lain lah.
3: Hidung moh. Nenek anu awak.
2: Awak moh.
3: Macam tu lah.
2: Ye sama juga ya.
3: Ye sama. Ye sama lah. Temir.
2: Jadi mungkin kek sendiri, mungkin rakan-rakan hit Jusuku Batik juga boleh respon.
3: Ya. Yeah.
2: Rasa-rasanya mungkin dari segi bahasa ke keunikan yang mungkin anda rasa generasi Gen Y kalau tak diamalkan amalan-amalan tradisi, kemahiran tradisi, betul, skill-skill betul. Tradisi memang merugikan. Yeah. Yang mana satu kek rasa boleh kek lebih perincikan lah ya, sebab hi hakot panik juga kek punya betul. Pendapat sendirilah. Boleh tadi kek ngeng menerusi antarkan kek punya pendapat je, respon je. Menerusi WhatsApp Aisyah FM 0133151600 ataupun ku Facebook Aisyah FM lah. Dia akan bacakan kek punya pendapat je. Okey. Yeah. Reza, hei nak buka ke Jabatan Meteorologi Malaysia?
3: Botol dah buka.
2: Botol
3: botol. Botol ya.
2: Silakan ya Reza.
3: Okey, untuk cucu belah upur ya. Untuk hari adik 14/8/2026 di Perolia Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng untuk Gus Menanjung berpes akan berlaku ke Johor tempat ke kawasan pantai Perlis. Dan juga memberi tempat juga akan berlaku je berpes ke Johor. Dan juga berpes juga akan berlaku bertepat ke kawasan pantai Kedah Pulau Pinang. Dan juga beberi tempat juga kawasan pedalaman Perak. Di mana Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Jaya, Negeri Sembilan, Ru, Melaka dijangka manik untuk Iblah Hooper Adih.
2: Okay.
3: Dan juga Kelantan, Terengganu, Rupahang dijangka untuk mani ya. Jadi menghinang ke Sabah pula mani akan berlaku ke jauh tempat Yaji Kulabuan. Dan juga ku beberi tempat juga pedalaman Pantai Barat, Tawau, Rukudat. Okay. Tetapi ku sandakan tok mani lah ya. Jadi Icip ku Sarawak pula.
2: Okay.
3: Mani akan berlaku ke beberapa tempat Yaji Kusarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Rumiri.
2: Okay.
3: Tetapi ku Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Rulimbang dijaga tok mani untuk Iblah Hooper Adik.
2: Yes. Okay, aja untuk belah pegelap. Maka lain kongsikan terus untuk cuaca belah idui. Untuk hari adil lah ya, cuaca petang. Petang ini semenanjung YJ berpes dibijangka ribut petir memberi tempat Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Ru Johor. Berpes juga memberi tempat kawasan pedalaman Perlis, Perak, Kelantan, Ru Terengganu dan Titok Manik ya, tiada hujan. Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka. Ada untuk semenanjung lah. Manakala untuk Sabah pula, berpes lebih jangka memberi tempat di Haji Penalaman, Pantai Barat, Rusandakan. Manik juga memberi tempat Tawau, Rukudat dan Titok Manik, Kulabuan lah. Dan seterusnya, Kusrawak pula berpes lebih jangka memberi tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang dan Titok Manik, Betung, Rusariki. Aje cuaca belah idu. Seterusnya Reza.
3: Iya.
2: Okey, perhabis.
3: Jadi cuaca belah menguat ataupun klaim lah kan. Menhineng berpes akan berlaku ke bertempat di Haji Ku Terengganu, Rupahang dan juga berpes juga akan berlaku ke bertempat ke kawasan pedalaman Kelantan. Mani akan berlaku ke bertempat ke kawasan pedalaman Perak.
2: Okay.
3: My country.
2: Oh, my country.
3: Jadi Ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Ru Johor dijangka tok mani untuk belah menguat adik. Menhineng ku Sabah pula. Berpes akan berlaku ke bertempat pedalaman Tawau, Rusandakan dan juga mani juga akan berlaku ku jungai tempat ku Labuan. Dan juga akan berlaku juga ku memberi tempat Pantai Barat, Rukudat. Menhineng ku Sarawak.
2: Okey.
3: Mani ku memberi tempat di Haji ku Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tetapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Seri Kesibu, Rumukah dijangka tok mani untuk belah menguat adik.
2: Saja untuk cuaca menguat lah ya. Jadi kebaikan memang hineng mani lah.
3: Ya, betul.
2: Ataupun hujan. Jadi tu rakan-rakan. lancang Kek punya perjalanan Cenip Kek. Dan mestinya Kek boleh Kek Neng juga, Kek Tinyau juga, kati aplikasi My Cuaca.
3: Betul.
2: The BUA Jabatan Meteorologi Malaysia lah, untuk hi kot panik bersama. Dan boleh kongsi sebenarnya Kek punya kati grup WhatsApp supaya senang. Karangji mungkin Kek rider ya.
3: Betul. Betul.
2: Setidaknya Kek boleh menyediakan dia baju lebihan extra dan sebagainya. Kalau Kek suit baju juga, tiba-tiba ya hektil mani ya hebu bag pula ya. Sudah ni
3: untuk ikut nak
2: apa tenaga. Jadi Kek boleh merancang lah.
3: Mungkin juga Vicky, mungkin rakan-rakan pendengar, mungkin tempat di selalunya berjadinya mungkin risiko baak dan sebagainya kan. Jadi boleh Kek rancang ataupun Kek persiapan awal lah kan. Risau kan itu Kek tiba-tiba ke dan sebagainya kan.
2: Yalah.
3: Jadi dokumen-dokumen penting Kek memang dah ada hidup dan tempat yang senang untuk Kek adakan.
2: Sediakan payung sebelum keeper Kek manik lah. Okay Reza, Kek layan anak lagu sekejap. Kalau manik naik ngerok Kek naik hujan kan.
3: Hujan.
2: Tapi kata dalek memberi apa ni
3: mah?
2: Manik je mana?
3: Oh mana?
2: Okay terus layan Gauk Haga Cok Manik.
3: Oh
2: Gauk ni kakak lah.
3: Kakak
2: pergi mana?
3: Kakak. Oh kakak dari mana?
2: Nak hujan ni jangan ke mana-mana. Okay terus layan HFM.
3: Moinu moin.
2: Yeah.

0: Motivasi di Asyik.
1: Kita akan membicarakan tentang keselamatan. Keselamatan adalah satu perkara yang membawa kepada kebaikan kepada diri kita sendiri. Kerana apabila kita selamat, tentunya kita akan membawa kepada kebaikan-kebaikan kepada diri, keluarga, komuniti dan negara. Ya, kerana apabila kita selamat, kita akan berasa selesa untuk melakukan perkara-perkara yang baik, produktif, ya, untuk kita aktif dan juga kita bergerak dalam suasana kemajuan diri kita ini sendiri. Ya. Jadi untuk kita keselamatan ini, hasil-hasilah bermula dengan diri kita sendiri. Keselamatan diri dengan kita menjaga diri kita ini di dalam suasana yang lebih harmoni, yang lebih baik lagi. Ya. Contohnya apabila kita melalui lorong-lorong yang gelap, ya, dan juga apabila kita melalui tempat-tempat yang meragukan. Jadi hati-hati untuk supaya kita ini tidak terjebak dengan masalah-masalah penjenayah ataupun masalah-masalah jenayah yang mungkin berlaku yang ada di situ, ya. Jadi untuk menjaga diri kita ini, pastikan bahawa tempat-tempat yang kita ingin pergi atau kita lawati itu, melihatkan dulu bagaimana, apakah ianya selamat untuk diri kita, adakah waktunya selamat untuk diri kita, dan adakah ianya selamat untuk kita pergi ke situ untuk berziarah ataupun melawat ataupun menghadiri sesuatu-satu program di tempat itu, ya. Dan juga keselamatan tentang harta benda. Tentang harta benda ini bermaksud di rumah tangga kita, di rumah kita, dan juga untuk kita menjaga pastikan barang-barangan yang kita miliki ini selamat daripada dicuri ataupun dirompak, ya, ataupun diambil orang dan seumpamanya. Jadi kita perlu peka dengan apa yang kita simpan dan letak, ya. Bagaimana kita membuat simpanan itu, kita membuat apa-apa yang berkaitan dengan harta benda kita itu, kita tahu di mana letaknya, tempat-tempat yang kita letak, ya. Jadi untuk menjaga keselamatan harta benda itu, kita melihat bagaimana kita sentiasa memantau, ya, barang-barang ataupun harta benda kita yang kita simpan di rumah, ya. Dan juga untuk keselamatan keluarga. Jadi kalau keselamatan keluarga ini tentunya bukan sahaja di dalam rumah, tetapi di luar rumah ketika kita membawa keluarga berjalan, ya, ataupun kita membawa keluarga kita menziarah satu tempat, pastikan mereka ini selamat daripada ancaman-ancaman penjenayah ataupun masalah-masalah jenayah yang mungkin terdedah kepada diri mereka, ya. Dan juga keselamatan komuniti dan negara kita, ya, sebagai satu komuniti yang kecil di negara kita ini, tentunya ia menyumbang kepada komuniti yang lebih besar untuk negara juga, ya. Jadi menjaga keselamatan komuniti ini adalah menjaga aspek-aspek seperti kejiranan, ya, seperti perkumpulan masyarakat dan seumpamanya, dengan adanya kita membuat aduan ataupun kita membuat pemantauan kepada perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam komuniti kita itu, ya. Dengan adanya keselamatan yang kita jalankan ataupun kita pantau di dalam komuniti kita ini, dapatlah kita memberikan satu kemajuan, satu peningkatan, ya, keselamatan kita kepada diri, harta benda, keluarga, komuniti dan negara. Sekian, semoga ia menjadi inspirasi kepada diri anda semua.
0: #penyaranjakim.
2: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina, 102.5.

0: Ya, Ashraf FM, Moin Umoy, 9.20, 8 minit per gelap, Reza.
1: Ya.
0: Masih lagi ya, hi ketika ada.
1: Morning-morning.
0: Morning-morning, guys. Selamat bersarapan pagi, super gelap adalah.
1: Ya.
0: Jadi, boleh kongsikan juga. Mungkin kita mengucapkan ke perkongsian dengan adik. Yang percaya, ya, pada minggu ada, Joy My Kampung, BUI pun macam program.
1: Betul.
0: Sebab mau aja Reza.
1: Sempena jadi dengan Ahad adik sebenarnya, atau hujung minggu. Dia, 9.8 semestinya sebagai masyarakat orang asli lah, masyarakat Mahid, semestinya mong sambutan yang istimewa iaitu sambutan Hari Orang Asal ataupun sambutan Hari Orang Asal seluruh dunia lah, 2026 yang akan disambut setiap 9 hari bulan 8 setiap tahun lah. Jadi macam Vicky pasalnya, macam Vicky Kibol, mesti akan join program kan. Program betul. Melibatkan kampung, melibatkan komuniti.
0: Kati kalau kek belajar pun mungkin mong juga kan.
1: Ya, betul.
0: Kek belajar aje pun. Jadi jelah kalau kek sendiri mong kek punya program sendiri, betul, acara ke kampung kek, boleh tadi kek ngengku talian WhatsApp Asyik FM 0133151 600. Kebetulan Reza ya, setiap pegelap hi ada mong topik lah. Topik tidak update, tidak kemaskinan pun kata Facebook Asyik FM. Topik ni berkenaan dulu Gen Z sebenarnya. Gen Z macam biasalah, hipanai Gen Z ada ru telefon ni, ru benda-benda, yalah telefon pintar kan, smartphone ada.
1: Berpisah tiada.
0: Tapi berpadu-padu.
1: Yalah.
0: Ibu kerja kan. Kalau selalu asyik telefon pun bahaya juga.
1: Betul.
0: Jadinya. Jadi kita boleh respon sekiranya kalau hipanai juga hip punya amalan tradisi, kemahiran tradisi mana antem. Kalau generasi poi ada, generasi Gen Z. Sama ada naik boleh survive ataupun tak. Tradisi ataupun kemahiran blok kik rasa paling rugi kalau tak diamalkan.
1: Ya.
0: Ada secara menyeluruh lah ya sebenarnya Reza.
1: Tak kisahlah bahasa ke, tradisi ke, adat ke,
0: caknak ke, pemakaian ke,
1: ataupun kraf-kraf tangan ke,
0: kekuatan kraf tangan, tetap menganyam, malah kan, mengukir. Macam-macam lah kadang je mong hit punya permainan tradisional.
1: Betul.
0: Dah mong hit cuba.
1: Ibu tak pernah cuba lagi.
0: Tak pernah cuba lagi. Tak apa. Aku museum nak test.
1: Okey. Akan hip watch.
0: Berkaitan museum lah. Bukan cerita pasal museum kan?
1: Bukan cerita pasal museum.
0: Pada minggu ada sebenarnya hip akan terlibat rudana program YAJ Citra Nusa at Museum. Majlis Belantara lah untuk edisi tahun raya 2026.
1: Ya.
0: Kek boleh chip buk my the brothers kita lemah kelang bi galakkan tu bi chip sebab masuk percuma. Di tempat ni mudah kata Museum Negara.
1: Dataran ni,
0: dataran utama je kata je lah kalau pergi JKL ni kena muat kata ke baru kek buruk i lokasi je. Kalau ju luar je memang susah get lah.
1: Iyalah.
0: Kek tu tanya blok itu lokasi tapi kek kena muat kata je sebenarnya. Pelbagai macam-macam bi akan bi anu dia lah, akan bi uit sebagai pengisian. Antaranya mau persembahan kepada Maihi, mau reruai juga, pameran usahawan Nawi Maihi, mau juga demonstrasi ukiran patung, macam-macam caknak pun mau Reza. Sebab tak silap mau pertandingan caknak. Pada hari Ahad je. Jadi mungkin golongan amik ke, golongan awak ke, kan? Ataupun ambil kerdol lah ya, senang cerita kerol pun tak jadi masalah.
1: Memang boleh je.
0: Hunan kan WhatsApp guys.
1: Kira. Sebenarnya Asyik FM mungkin kerol amik sebenar apa deh.
0: Khairul Amin clone.
1: Tapi yang menarik minat untuk Citra Nusa Museum adik. Satu pertunjukan alat muzik tradisi Maihik.
0: Okay.
1: Seperti biola ikan buntal.
0: Betul je Reza.
1: Memang teringin.
0: Saya teringin. Boleh main tau. Sebab saya dah macam-macam main instrumen kan.
1: Ya,
0: saya dah pakar lah.
1: Tapi tak semua lagi. Biola je susah.
0: Nak try je. Saya gesek dah kira. Saya suku seletar. Semelai.
1: Semelai.
0: Saya tradisi naik.
1: Biola ikan buntal.
0: Biola ikan buntal.
1: Wah, garo.
0: Memang
1: bentuk
0: ikan buntal dia betul-betul dijadikan ku tempurung.
1: Memang kak betul lah.
0: Memang kak betul.
1: Dah
0: ni rasa mong gambar ni.
1: Facebook
0: museum seni kraft orang asli je. Memang unik. Jadi untuk rakan-rakan hi mungkin ada sekitar Lembah Kelang ataupun tak kisah ke luar, ju luar negeri pun.
1: Ya, betul.
0: di luar negara pun memang bergalak kan lah sebenarnya.
1: Memang boleh.
0: Masih sempat lagi ke book fly dah. Jadi ikutlah peluang ada sebab ada yang merupakan ialah pengiktirafan, hari pengiktirafan untuk
1: betul,
0: Maigi.
1: Betul, betul.
0: Hari orang asas dunia. Kita boleh bersama lagi meraihkan peneja.
1: Yeah.
0: Secara terlangsung kita akan mengenali balik lah ya. Mungkin sebelum dia hitok panik. Ada banyaknya.
1: Macam Ben lah kan, biola ikan buntal. Sama lain tahun pani.
0: Tahun pani.
1: Baru ada.
0: Baru ada.
1: Pani kan baru ada. Mahi getik atau cerengai. Among pula biola ikan buntal lah. Selamat.
0: Terbaik je. Jadi kena cip lah ya ku program Nus Citra Nusa at Museum Majlis Belantara. Ku Museum Negara. Dia akan terlibat juga di antaranya Eng, DJ Reza dan DJ Mizi akan berada ke lokasi lah. Okay, get up for Reza. Hit terus saya nana lagu sekejap. Junyanya rakan hit Rosam Band ada. Raya kita.
1: Wah.
0: Ya. Kata dia ada jangkauan pastinya akan kudara. Okay.
1: Why no more?
0: Yeah.

0: Saya Samri dari suku kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
2: Ya, Syafan Moin Moin. Ya. 9.39 minit lebih pegelap ketika ada Reza. Ya, masih lagi berkemankan Eng Vicky Ru Reza.
3: Ya. Vicky, sekarang adik.
2: Okey.
3: Dia pun dah mulakan siaran dia ku TikTok lah.
2: Wow.
3: Sekarang ni lebih kurang muang 6,000 mata memandang.
2: Wow, terbaik tanya guys.
3: 548,000 like.
2: Apa tak ada salah.
3: Jadi yang mama pun selamat datang ke ACFM yang TikTok live. Sambil-sambil kibih hibur, sambil-sambil tap-tap screen dan betul, juga betul. Respon ni punya topik pada hari ini. Semestinya kalau Jar semestinya 2 pagi setiap hari Selasa akan meng topik lah yang akan dibincangkan, yang akan diborak. Dan untuk hari Adik sebenarnya memang topik yang istimewa
2: bersempena dengan dah jugalah ya
3: hari orang asal
2: rasa dunia pada 9 Ogos ada dah kami sambut. Topik ni Gerot Reza.
3: Baik, topik ni untuk Gen Z lah terutamanya kan. Gen Z boleh survive tak? Agak-agak pendengar semua, amalan ataupun kemahiran tradisi blok dia paling rugi kalau tak diamalkan secara teruslah.
2: Boleh boleh. Ya. Yeah. Jadi kita boleh respon kat di Facebook ACFM.
3: Ya. Yeah.
2: Kalau Hining ada respon ketika ada juga Mong Nik lah. Masih sempat lagi lah ya
3: betul,
2: untuk
3: betul,
2: punya pendengar. Aku risau kalau kita terlepas boleh respon je bila-bila. Okey. And kongsikan salah nombor pendengar hi aja ni.
3: Aku
2: blok lah ya kipasal. Imo nak Miza ajar. Ya okpani ya, kemahiran mengenal pasti herba-herba hutan. Kegunaan kegunaannya lah, dan sebarang hasil hutan dia mampu menjadi pendapatan ataupun kegunaan harian. Joy lagi pasal banyak lagi katanya. Dah banyak dah sekarang tak tahu nak buat ambung. Termasuk saya.
3: Ambung eh.
2: Ambung dia mungkin sejenis caknak ke sekejap ambung ya, ambung.
3: Ada pun perkataan apa yang belajar?
2: Betul. Tapi dia pernah cerengai sebenarnya.
3: Ya, ya, ya, ya.
2: Ingin rasa sama ada, okey, kita ke ya, sama ada berkaitan dengan caknak ataupun pembuatan rumah.
3: Pembuatan.
2: Pembuatan rumah ke?
3: Dia ambung macam kalau hijau pada Hining carian lah dia. Sebenarnya ia untuk IN barang.
2: Alat.
3: Alat untuk IN barang.
2: Berperanan sebagai ragak lah.
3: Betul, kalau macam ragak lah kan.
2: Itu mak ragak kan.
3: Ragak, bakul.
2: Ataupun bicara ni tapok. Tapok, yeah,
3: tapok
2: pun
3: betul.
2: Bekas kan. Okey, baik. Terima kasih Miza aja. Ada mungkin nak tahu juga awak ni best mana lahir tahun. Macam acam senior sikit daripada saya.
3: Gen Z setengah.
2: Gen Z setengah eh. Oh, yeah. Gen Z 1.5. Okey, baik, betul juga je ya, kemahiran herba-herba dah.
3: Ya,
2: memang
3: betul.
2: Kalau he tak panik setidaknya secara asas lah ya.
3: Ya.
2: Kena panik, kena kok panik lah. Kalau lebih ni lagi bor sebenarnya. Kalau je pada logik ni, kalau he contoh he survivor kan, contohnya
3: betul,
2: kes ke my denyup.
3: Ya, ya.
2: Pada betul, masa channel survivor untuk he sui lah. He
3: betul,
2: dalam hutan buat sementara waktu. Survival untuk mengenali herba-herba ada untuk kegunaan ialah caknak ke perubatan ke kena panik lah.
3: Yalah, yalah, yalah, yalah.
2: Supaya ikhtiar hidup ya, betul ni?
3: Betul. Betul, ikhtiar kan hidup. Dan juga macam biasa Miza aja deh sureh ni ngeroile ni sebarang hasil hutan yang mampu menjana pendapatan ataupun kegunaan. Betul juga, kadang-kadang herba-herba dia sebenarnya boleh digunakan untuk menjana pendapatan.
2: Betul, betul.
3: Cuma kena hipani mai fungsi dan juga blok hakikat herba je kan.
2: Betul je.
3: Kadang-kadang mai zaman wat dekat zaman sekarang ni kadang yalah kadang makin liu makin isip tentang herba-herba dia sebenarnya. Sebab kan sekarang dah joy produk-produk yang sintetik lah kiranya ya, kan ya, produk-produk betul, buatan. Jadi dah hisip sebenarnya herba-herba yang main mana-mana je kan.
2: Herba-herba original lah, bagi pasal asal ya. Maksudnya tanpa mengcampuran memang kisui ni ya ilis ni.
3: Ya, betul, betul.
2: Aji sebenarnya dia asli lah, betul-betul.
3: Mau juga Vicky respon daripada ambung je ni di TikTok live.
2: Ngerok
3: ilin ni daripada for anak raga. Ngerok ilin raga. Okay, ambung je ni raga.
2: Ambung. Okay. Mungkin sebutan berbeza gamak
3: ya. Ya, ya, ya.
2: Setengah suku je.
3: Betul, betul.
2: Gamaknya ambung je perkataan yang pakai lah. Kalau ini lebih pakai raga kan.
3: Raga kan.
2: Aji ni boleh respon.
3: For anak.
2: Fora anak. Wah, oh, terima kasih ya Fora anak.
3: Mai ranak deh.
2: Ah, mungkin mai mana ya?
3: Dia mai mana?
2: Ah, mai mana masih berbisa. Okey. Okay, terima kasih Fora anak. Janah katanya, Mai Igah DJ 2 Gabor. Terima kasih Janah ya, pendengar setia, follower setia di TikTok lah.
3: Ya, jadi Bobo, rakan-rakan TikTok yang ingin ngeromaji respon lah ya, punya topik topik pada hari deh. Lagi sekali ulang topik pada hari deh adalah amalan ataupun skill tradisi blot dia paling rugi kalau tak diamalkan secara terusan.
2: Saya rasa kek sendiri je pun boleh bipasalnya. Mungkin kek sendiri mempengalaman ke yang rasa yang masih kurang bab kan, boleh juga tu jadi masalah sebab bersama yang pun Reza mong juga
3: banyak kekurangan
2: juga. Berkongsi lah supaya hit belajar bersama lah ya. Okey, kira Rezahi layanan lagu sekejap. Lagu ada mong gabungan ajalah kali ini nak bahasa dialek. Apa je mengge engrok ataupun bunyi instrumen tapi be modern kan.
3: Wah,
2: USB generasi hack.
3: Wah.
2: Tapi dialek jahut lah ya.
3: Betul.
2: Akan ku udara. Terus saya Syamam.
3: Main no more. Yeah.

0: Asyik FM.
1: Pantang larang nak masuk hutan kena ada, mesti ada. Dulu sampai sekarang pantang larang tersebut masih lagi dikekali. Sebagai suku kaum Mendik, saya masuk hutan kena ada pantang larang. Masuk hutan diutamakan kena jaga keselamatan. Pertama kali mulut kita jangan cakap besar, dan lagi kena jaga adat istiadat kita. Sebab dalam hutan ni musuh-musuh bukan sedikit, musuh banyak, lebih banyak daripada bandar. Sebab itulah kita jaga mulut kita dari hati kita. Ikhlas kita masuk hutan tu, anggap sajalah kita ni masuk hutan mencari rezeki, bukan mencari lawan. Itu sahaja.
0: Selamat

0: Okay, and vocalist from 3-5, Bermu Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rapi, bassist 3-5.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blok 3-5, gertiklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

0: Gegah pasti pandai.
1: Saya Samri dari suku Kaum Mahmeri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng hampir 20 tahun bergiat dalam bidang seni ukir kayu. Baru-baru ni saya dianugerahkan Watikah Adi Guru Kraf dari Kraf Tangan Malaysia pada tahun 2021. Dan ini merupakan pencapaian terbaik untuk saya. Satu-satunya pengukir orang asli diiktirafkan besarlah untuk masyarakat orang asli kita. Sebenarnya bidang ukiran ini ada peluang, dan untuk menjadi seorang pengukir yang baik, kita kena ada bakat dan kemahiran serta bersikap yang sabar untuk menghasilkan sesuatu ukiran. Harapan saya pada generasi muda, jangan tinggal warisan kita ni supaya tidak lapuk ditelan zaman.
2: Samri, pengukir seni patung dan topeng daripada suku Kaum Mahmeri, Pulau Keri.
3: Asyik FM, terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Ya, Asyik FM, Moinumoy, 10.12 pegelap ketika ada KM Wiki Reza masih lagi bersiaran.
5: Ya.
4: Alex Mai, Reza, dah hitmuit dah pun pukul jam 10 untuk jam kedua lah, ya.
5: Jam kedua, betul.
4: Jam kedua lah untuk gaju Asyik ada. Okay. Jadi seperti biasa untuk rakan-rakan Hei juga menerusi TikTok Live, boleh juga respon berkenaan dulu Hei punya topik lah, ya. Topik ni berkenaan dulu mami ataupun jenis

0: generasi Gen Z. Ada yang pendapat Jungkit sendirilah ya. Sahabat ada naik dia boleh survive tak? Sekiranya ya kemahiran ataupun amalan tradisi dia rasa rugi kalau tak diteruskan. Kalau mengambil generasi Pai ada tak bipani maka rugilah, rugi pada komuniti, rugi pada negara juga sebab contohnya bahasa lah sekarang je. Betul. Mungkin sangat dah dah berkahwin campur dah bangsa gila tapi disebabkan yalah bicara mana imigrasi cuba pergaulan kepelbagaian memang bor cuma dari segi je lah untuk jati diri sendiri je.
1: Betul.
0: Serba gag ki mungkin akan menghadapi risiko untuk je lah tak kipani lah.
1: Makin zaman sekarang Gen Z sekarang ada kebanyakan naik berkawan pun sekarang pun dah bercampur-campur. Makin kan zaman-zaman mana je kan selalunya contoh kalau mahir tak adalah kan dia berkawan. Cuma sekarang ni mungkin sebabkan Nana adalah ada segi penempatan yang semakin ialah higa kuduk yang mungkin berbilang kaum jadinya betul. Dari segi bahasa je penggunaan bahasa je tak sekerap yang yang macam main mana
0: kan tak selalu bual jadi kan. Secara tak langsung yang kita biasa itu yang rentak main mungkin kek sendiri yang ketika ada Kek Neng ataupun Kek Cerengai boleh respon juga kati punya Facebook Asyik FM ataupun kati WhatsApp nombor WhatsApp Asyik pun Ji akan kongsikan sebab Ji pandai jugalah ya. Mungkin pendapat Kek sendiri berbeza mungkin boleh ikutlah benda-benda debon. Jenek Hidah baca salam umum menerusi Facebook Asyik FM. Ajnek Hidah baca Mizat Aja kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, ada yang baca yang hot kongsikan juga Hari Rosli, betul ke?
1: Hari Rosli.
0: Kipasal salah nanak-nanak kemahiran ataupun skill hasilkan makanan sendiri. Aku selai ataupun tanah kebun Ruh Katis Serak. Ada pun lebih kurang survival Reza.
1: Survival.
0: Maksudnya mungkin gamaknya lebih pada sayur, senubai lah kalau
1: senubai kan. Ataupun cenak-cenak serak lah kan yang boleh ikat sendiri.
0: Contohnya ubi kan ubi. Supaya boleh jadikan. Contoh ada paling re ngerasa contoh hit selalu ni kalau konten ni berkaitan konten gag lah ya ambil negara Thailand kan selalu review canak kan.
1: Betul.
0: Canak ulam je. Sedap ya.
1: Tapi yang pelik je neraja dulu naik dia.
0: Hari-hari
1: naik kek.
0: Tapi aja memang bol lah. Proses dalaman katiket je. Memang
1: betul.
0: Lancar lah. Betul-betul organik. Hari-hari kicak tu sos ni kan. Memang sedap. Eng-eng ni.
1: Macam mana lah. Pelik, yang peliknya sebab harap boleh jadi rajin macam lagi hari-hari kikek kicak nak. Kikek lepas tu proses lah segala benda.
0: Pelbagai pula je joy kan.
1: Pelbagai pula je.
0: Ke jenis lah le martek among kentoi
1: versi joy semua
0: mungkin jenis pengembang pun mong egning ui tipe berselera hine ke hakek je ai suka payah lagi ketua
1: tadi akan nasib Thailand pula kan
0: aja mungkin he boleh kaitkan he punya kawat dia lah ya hari Rosli terima kasih
1: terima kasih
0: okey makanan sendiri okey mungkin aku usikan juga Reza
1: ya
0: respon Juma ambil makhida
1: kalau hineng je TikTok ada memang juga sempatlah berborak berkenaan dengan amalan ataupun tradisi lah mana mungkin zaman sekarang ni joy mai tak bi amalkan. Jadi Janah ni pernah ki pede ni anu amalan lagu sewang lah DJ. Mungkin ngro ilen ni maksud ni mungkin zaman sekarang deh mungkin tanai pani sebenarnya sewang ji untuk ma dan juga mungkin kurang yang mendengar sewang zaman sekarang ni ataupun lagu gedabak lah kan.
0: Yelah betul.
1: Yelah macam canuk je kan sewang digunakan untuk lebih pada perubatan, lebih pada tradisi, adat dia sendiri. Dan sekarang mungkin sewang lebih kepada kehiburan lah.
0: Yelah.
1: Tapi zaman sekarang ni mungkin mungkin mong mai yang masih mendengar sewang mungkin senpai tapi bukan menjadi minat ataupun menjadi keutamaan.
0: Betul juga. Bukan ialah kirasa benda je, bukan gamak tak berkepentingan. Jadi kirasa tak apalah, mungkin benda dia kena mengena root yang salah. Cukuplah yang pandai yang negatif. Tapi sebenarnya kalau kita fikir je agak berbahaya.
1: Betul.
0: Berbahaya pada diri sendiri lah.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang dia perlu pandai juga. Kadang-kadang mungkin perubatan cara pendekatan tradisional dia kadang perlu jugalah pandai. Supaya setidaknya bipasal ni hi panik hi punya asal hi punya aje lah.
1: Betul.
0: Kalau hi selalu moden-moden pun agak ada juga kan.
1: Betul, betul.
0: Rugi lah, rugi pada diri sendiri. Aje pun dia lah. Ada aje ni hai baca ju kata
1: TikTok live.
0: Ya. Okay, baik-baik aje leh lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi boleh ke respon juga menerusi WhatsApp Aisyah FM. Betul. Ataupun TikTok hi ataupun Facebook Aisyah FM ketika ada lah ya. Okey, dan lakukan terus sayang lagu nyanyian Jufis Allen, Katil Elektemuan, Adak Hapua. Aisyah FM,
1: moi no moi.
0: Yeah.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Ya, yeah, Chef M, Moin Umoy.
1: Yeah. 10.31.
0: Okey, Reza. Masih lagi hit bersiaran kita ada. Yang juga Wiki. Segmen Gaju Asyik lah ya. Okey, jadi untuk rakan-rakan hit juga. Hit pandai pada hujung minggu ada. Merupakan hari perayaan lah ya. Untuk masyarakat Mahi. Orang asal juga. Masyarakat dunia lah ya. Ada diiktirafkan ya UNESCO sendiri juga. Memang kiok 9 Ogos ya. Perayaan sepenuh hari orang asal sedunia lah. Untuk tahun ada juga Hiok Padai, bahawa pada hujung minggu ada Hikmong program Iajih ku Museum Negara lah ya. Berkenaan dengan program Naik Citra Nusa Majlis Belantara 2026 bertempat ku Museum Negara, dia akan bermula pada hari Sabtu 8 Ogos seloi 9 Ogos. Antara persembah antara aktiviti dia disediakan Iajih persembahan kebudayaan, reruai jualan hasil kraf tangan, demonstrasi dia melibatkan peput ya, menyumpit,
1: wow,
0: kitai ataupun menganyam serta mengukir pun mong juga. Aktiviti melukis mewarna pun mong, pameran mini seni alat pemburuan. Ada kiranya hit haning jerat-jerat lah ya. Dia memerangkap haiwan-haiwan comel. Aku kata serak ya. Okey, kit boleh neng juga. Pasti hit memberiakan lah ya. Masuk adalah percuma aja paling penting. Paling menarik juga Reza kiok panik ni, instrumen muzik. Reza.
1: Buluh. Biola ikan buntan. Rupanya bila neng balik, manusi lah hikat kan. Maklumat rupanya macam rebab. Bobo yang mungkin pernah getik atau cerengai alat muzik rebab, lebih kurang macam baji lah.
0: Kiranya hi, kalau cara main ni adalah hi menggesik
1: tapi dengan cara menegak.
0: Kalau biasanya,
1: kalau kan biola kan selalu hidat gerpal dia kan. Tapi rebab hidat kelompok
0: wajib main eh.
1: Saja di pasal di macam-macam rebab. Memang rebab macam ni.
0: Ada sebenarnya satu pra apa teaser lah Reza yang akan main tau. Sebab itu dah pakar main macam-macam. Cuba Jik Hattas dia bermain dengan alat muzik tradisi.
1: Bukan Vicky. Main memang main. Cuma bunyi tak bunyi je.
0: Susah ke? Rasa violin pernah try.
1: Pernah try. Memang tak boleh. Memang susah.
0: Sebab mau hek rasa mencabar aku.
1: Mungkin jarang ngecap kot. Mungkin jarang main. Tapi memang kuin lah.
0: Tapi kuin bukan sentuhan pemuzik. Sekali sedua boleh lah. Kali ketiga je.
1: Kali pertama pun tak boleh, lagi kedua ketiga.
0: Oh, ingatkan boleh kan.
1: Sebab kan higesik je yang pernah biok yang main, macam Atok In sendiri pun main Rain pun memang kemen benda je. Main biola betul lah. Biola betul. Jadi menglah i teknik pernah kipasal kisuri. Memang kena tarik, kena turun macam. Agak susah lah juga.
0: Tali je sebenarnya biuju. Bukan tali tangsi, kek tengkrok je bukan?
1: Bukan. Kalau untuk biola memang tali ilai lah. Tapi kalau macam biola ikan buntal ya, tak panilah harap tali mak pakai.
0: Okey, tak apa. Dia akan cuba je lah, mengorek rahsia je.
1: Tak apalah, saya akan cuba nanti macam mana.
0: Jadi kek boleh buruk juga Reza pada. Tapi Reza dah kek akan menghari Ahad lah. Okay. Jadi mungkin Kate sendiri boleh tiba juga pada hari Ahad, hari Sabtu Ruh Ahad ada 8 dan 9 Ogos lah, bertempat ku Museum Negara. Dan menarik juga selain aja mung petting zoo.
1: Binatang lah.
0: Binatang Kate cak nak binatang lah. Tapi bukanlah binatang eksotik ya. Mungkin ada kategori Kate manja sikit.
1: Cep lah, burung kakak tu.
0: Tak pasti kapibara mung ke tak?
1: Kapibara mung ke
0: tak? Tapi susah kot.
1: Yelah.
0: Sebab dia memerlukan habitat ki berbeza.
1: Betul.
0: Si bukan orang tiu.
1: Yelah.
0: Nyanyok ide itu. Ki haus. Beket dah. Jadi aja antaranya. Aja next part juga kata TikTok live. Bertanya. DJ. Konsert orang kita tak ada ke tahun ni?
1: Oh, lho.
0: Dengan jelah dengan yang nanda orang kecewa ke je tak ada. Sebenarnya pada tahun ada ji ui berskala macot ataupun lalak secara kecil saja. Perincian ji akan okpani lah. Okey, memang mai bertanya lah ya. DJ bila lagi konsert orang kita? Tak apa. Mungkin tahun hadapan kita akan onkan semula.
1: Secara besar-besaran.
0: Tapi tak apa, demi untuk ki punya mengubat kerinduan, hi bawakan rakan hi amok.
1: Ting ting.
0: Ya. Pada tahun janu Reza.
1: Ya.
0: Pulak je Reza kan?
1: Aku dia Unitan.
0: Mazam Shah
1: kan.
0: Salah nomor ni Amok lah artis. Akar dan bumi.
1: Ya. Tapi bila kita bual lembut di suara.
0: Lembut suara Saya ingat lagi dia minta teh tarik ke saya. Mana teh tarik saya ni? Terkial-kial saya macam dia.
1: Tapi bila kita dah menyanyi tak lembut dah.
0: Tak lembut dah. Memang lain lah ya.
1: Kalau speaker tak cukup ilmu ya, memang speaker boleh bekah je.
0: Okay, Reza Gira pun terus silayan Amok, Akan dan Bumi, Asyik Mem.
1: Why no more?
0: Yeah.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Ya, Chef M, Moi Numoi, 10.51 minit pergelap ketika ada lebih kurang 9 minit lagi. Reza, sebelum pergi laluan untuk Gah Lalik Jakun. Okey, jadi untuk rakan-rakan hit, dia mungkin juga ketika ada kek sedang memandu, selamat memandu, semoga selamat loy madestasi kek tujuh lah ya. Berhati-hati juga, mungkin dia bekerja shift secara, apa, pergi pasal naik, mungkin bijuk, bijuk kendek lah. Kadang je, kadang ni rasa mengantuk.
2: Betul.
1: Mengantuk. Berhati-hati kan je. Kalau kek mengantuk, tips dia boleh, kalau yang selalu pakai lah, Nek selalu menyanyi. Ajalah lagu Eng.
2: Ajalah lagu Tinggi risau kalau hanya nyanyi dia lagi mengantuk ke jadi?
1: Boleh jadi yang ngajak main ngelok kan? Kalau motor naik.
2: Abang senyanyi sekali bang, mengantuk.
1: Baru best.
2: Tapi sebenarnya kalau tips, kalau tips lah kan, kalau he elak daripada mengantuk, kan kunonong aja kan, mata nonong aja akan mong rehat dan rawat tempat R&R. Betul, kalau rasa mengantuk, berhentilah rehat nak sekejap. Pastikan ikut rehat dalam masa beberapa minit pun jadilah. Yang pentingnya ikut kecegasan dia balikkan.
1: Yes,
2: mesti fikir setengah mai yang mungkin akan kicap benda masam.
1: Kicap masam tu pergi ingat kopi.
2: Kopi, kafein
1: kan. Hei, boleh ingat lah.
2: Boleh ingat. Kalau mengantuk memang kafein lah yang menjadi pilihan. Betul lah. Dan juga benda-benda masam jugalah.
1: Benda masam neng lah kalau dah terlalu dah agak kritikal ni mengantukkan dia.
2: Yalah.
1: Jadi boleh jugalah ya. Okey, terima kasih juga abang teknikal.
2: Sudia. So, teknikal dah nyusup.
1: Okey. Wei, Reza lagi pun hi akan lalu sebentar
2: pasti.
1: Setelah ada setelah juga ada hi akan kembali semula lah ya bersama rakan-rakan hi menerusi TikTok live juga. Masih boleh respon hi punya topik.
2: Betul.
1: Menanti ke punya respon. Okey. Walaupun ada hi kembali rock balik.
2: Rock balik.
1: Kena tukar filter lah balik kan.
2: Boleh
1: tak jadi masalah. Okey, mestinya Crystal seragam hitam. Tahun edisi 2020.
2: Oh, dia mesti pipe-nya.
1: Terus saya Nasha, ma'am.
2: Moi no moi.
1: Yeah.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan perwartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cot tidak seperti ditularkan. Kampung Cot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.
1: Terus bersama kami, ASHI FM. Moyo Moy. Moyo Moy dari kami.

0: Ya, Chef Fam. Moi, Nung, moi. Ya. Masih lagi bersama Ru Eng, Wiki, Ru Reza.
1: Ya.
0: Konti pula jam terakhir lah, ya. Memang konti pertama lah, ya. Jadi, itu rakan-rakan ni. Tinggal memberi minit lagi. Dalam 37 minit lah, ya.
1: Betul.
0: Segmen Gaju Asyik dah. Pastinya, he akan baca juga respon-respon jurakan he.
1: Ya.
0: Berkenaan Ru topik-topik lah.
1: Ya. Jadi, topik hari untuk hari ini sebenarnya dia bercerita ataupun sekarang ni pun 4 hari bulan 8 dia menghampiri ke Nanak Jis ataupun Nanak Sambutan dia paling istimewa. Wow. Untuk masyarakat Mahid lah, yang terutamanya kan ya haji masyarakat ataupun masyarakat pula sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 untuk 9 hari bulan 8 9 Ogos 2026. Jadi topik har pada hari Adis sebenarnya adalah Gen Z boleh survive ke tak? Agak-agak amalan ataupun skill lah kalau majikan kemahiran tradisi blok dia paling rugi kalau tak diamalkan nungar ni.
0: Betul lah. Jadi memang penting lah, ya, untuk tanggungjawab bipasal net individu ataupun numom je. Tak kisahlah generasi blok talih kek berada. Paling penting ni he kena account apa ni.
1: Z ke A ke B ke
0: macam-macam abjad dia.
1: Ada mongsa sekarang getik cakap yang
0: Millennium. Betul-betul
1: millennial lah apa benda.
0: Mong nana ni Baby pun
1: tak kisahlah mata ni generasi pun. Kalau sebagai masyarakat mahir lah, terutamanya kan pentingnya untuk hikot pani. Walaupun mungkin tak berapa hi mahir ataupun tak berapa hi ngerok maji betul-betul pro lah, ya. Betul, kalau betul. Skill dia kan tapi sebenarnya kalau cukuplah sekadar hikot pani
0: secara basic ni hikot pani kena lah, ya. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan bahasa contohnya.
1: Ya, betul.
0: Kadang je yang pernah yang buru ataupun yang belemai sesama hi lah.
1: Yelah.
0: Kadang je yang ingat kaki pani ngerok hi yang pun buka lah terus kamus
1: buka buah.
0: Buka buah. Eh, main gaya ke? Krik. Eh, pun pekat ayam buah. Kesat angin. Banyak ni memang gila pek ki biasa.
1: Yelah.
0: Baru faham. Sekarang tanya. Mungkin, gamaknya. Mungkin sebab tertentu lah. Jangan lagi menghukum orang.
1: Betul. Kan? Kebiasaan ni mungkin tak gunakan bahasa je secara menyeluruh lah kan. Macam surih macam pasal lah.
0: Yalah.
1: Kadang-kadang teman sekarang ni mungkin berkawat rumai yang bercampur-campur mangsa kan.
0: Memang mencabar untuk hi dah asimilasi. Engkep kan tadi.
1: Asimilasi.
0: Migrasi je.
1: Migrasi je.
0: Lain. Asimilasi. Hi dah bergaul bercampur kan.
1: Macam-macam yang sendiri pun memang bergaul pun memang dah macam-macam bangsa. Jadi susah sebenarnya untuk mulakan untuk ada balikkan, praktikan balik.
0: Jadi ajalah paling mudah ni paling gerak lah ruhi adalah keluarga hi.
1: Betul.
0: Padahlah hi praktikkan bahasa je lama-lama tau boleh hi anu dah lah, ya. Okey, kalau hening respon cuma ya. Setakat ada yang dah baca nar ju Facebook mungkin Reza bacakan lagi ke?
1: Boleh. Ada na ju ada bukan dia ju bangsa hi lah sendiri. Ju rakan ju gop lah kan kira Melayu.
0: Okey.
1: Norfat panjangnya nama kamu. Norfazatul Shima Zulkifli. Jadi grup ini naik kemahiran cari herba, kraf tangan, ikhtiar hidup katih serak lah, ya. Walaupun bukan orang asal, masa bertugas bersama mereka, maksudnya bersama Ruhik lah, masyarakat Mahid, banyak dapat belajar. Masih suka dengan Chef M. Wow. Juga dan masih ada kawan dari orang asal. Wah, terbaik.
0: Terbaiklah. Norfa Zaitul Shima Zulkifli. Mungkin merupakan salah nombor pejabat awam lah, ya.
1: Ya, betul.
0: Bekerja aku anu dia. Kementerian Digital, betul ya. Terbaiklah, ya. Cepat juga yang stok gila, ya.
1: Stoker dia ni.
0: Kita dapat tahu.
1: Okey.
0: Sama kementerian kita.
1: Sama kementerian.
0: Salam kenal. Mungkin dari Jabatan Penyiaran.
1: Jadi Engkau Ilan yang cari herba, kraf tangan dan juga ikhtiar hidup. Betul juga kan.
0: Betul lah. Contohnya yang pasal headnet kan, contoh katakan mong berlaku darurat ataupun tiba-tiba irik road tersesat dalam hutan,
1: hilangkan
0: tersalah hijik hiking lah, ya. Banyak nak tersalah set jual laluan je lah. Setidaknya skill kemahiran ikhtiar hidup dalam hutan je, kalau dah hipani secara asas dia okey dah.
1: Bukan Mak Vicky, zaman sekarang dia neng lah kan. Trendingnya aktiviti hiking dalam kalangan Gen Z ada kan. Jadi perlu nyemong ilmu berkenaan dengan ikhtiar hidup dia. Kan
0: kalau TikTok je agak-agak hi bahaya get lah ya.
1: Yelah, yelah, yelah,
0: yelah. Untuk hi survive lah.
1: Kadang-kadang bukan lah. Boleh dapat dijangka kan. Jari aku kata serak di harok kan.
0: Kadang dia mungkin je lah. Tiba-tiba tiu ba'ah.
1: Betul.
0: Kikor kan.
1: Harok kalau berlakunya manik ke, berlakunya mama betul dia pun kan.
0: Tidaknya mong lah. Jadi, kokurikulum jangan ponting ya adik-adik. Jangan pajak pagar ya.
1: Setiap hari Rabu ni selalu je kalau sekolah rendah kan telas habis sekolah. Waktu persekolahan telas ni baru kau ke klub.
0: Kemudian masih mong lagi kan?
1: Masih Rabu.
0: Okay. Hand tu mo.
1: Apa kalau in badan uniform kan? PBSM.
0: PBSM. Oh, bukan persatuan balik setiap minggu.
1: Oh, bukan. So, yang menariknya cerita lah kayaknya PBSM ni. Yang start daripada kan kalau skor rendah tahun 3 kan dah 3. Kan daripada dah 3 sampai dah dekatan 3. Ui. PBSM.
0: Oh,
1: tak pernah betul ke?
0: Ha.
1: Wow. Tak pandi apa. Walaupun ngerasa agak membosankan juga bagi aid lah kan. Bukan so aim kan peminat ni pun dalam bidang perubatan tapi nak tak nak kena ni lah kena
0: memang belajar. Memang dia pilihan ke ataupun head memang dipaksa?
1: Memang dipaksa.
0: Oh, tapi paksa ke arah buat lah.
1: Yelah, kan? Yelah. Dia belajar juga cara ikat kain anduh lah. Malah.
0: Macam kan. Oh, mana CPR boleh lah.
1: CPR boleh. Oh. Tapi neng mai.
0: Awak jangan pilih bulu ya? Pandai dia pilih ya? Nak selamat korang. Pandai pula dia pilih. Dia nak alih je.
1: Fina saya dia. Fina.
0: Okay, baik. Sekali lagi kita akan share lagi jurakan hit Mong Domom lagi ada.
1: Ya.
0: Sebelum ini terus hit layan sekejap dan nak lagu dia pastinya. Untuk rakan-rakan hit Kek Cerengai lah. Mr. Jam. Baik mana deh.
1: By my day. Nu blok aje.
0: Nu blok je. Nu konti lah, cerengai lah. Okay, terus saya ajar, Pam.
1: Moi, nu moi.
0: Yeah.

0: Gah, pasti padeh.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Tumuan. Selain daripada melukis, saya juga ada membuat barang aksesoris. Jadi sekarang ni perkembangan semasa saya masih lagi bergiat aktif dalam bidang lukisan. Tapi dalam masa yang sama, saya juga membuat craft aksesori daripada buah jelai. Jadi apa yang kita tahu sebelum ni, buah jelai seringkali digunakan untuk perhiasan dalam masyarakat orang asli kita. Jadi saya cuba inovasikan sedikit perhiasan buah jelai ni dengan memperbagaikannya menjadi perhiasan seperti anting-anting, gelang, rantai, gelang kaki dan yang terkini rantai untuk menggantungkan face mask dan juga lanyard untuk gantungkan kad dan apa-apalah. Jadi boleh dikatakan produk yang saya inovasikan dari buah jelai ni mendapat sambutan daripada masyarakat di luar sana, termasuk juga dari luar negara. Okay, jadi saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya orang asli, bolehlah kita cuba terokai sumber-sumber yang ada di sekeliling kita yang ada potensi untuk kita menjanakan pendapatan.
2: Leni Makno, pelukis kontemporari orang asli suku kaum Tumuan, menginovasikan buah jelai.
3: Ya, Ajnet Reza ya. Salah Numam Usahawan ada menginovasikan ataupun KOI kelainan gek lah ya.
4: Leni Makno kan?
3: Leni Makno. Ia bukan setakat boleh kek buah jelai je. Kalau biasanya kalau main gap ambil guna tasbih. Tapi ada Ajnet kalau BUI Glock, macam-macam lah perhiasan aksesori kerdur, khususnya mung juga BUI inovasi kek bi jadi lanyard. Tag kad kerja lah.
4: Rasa ngekat lah juga bila jelai jadikan dah tas. Jadikan dia punya pas punya lanyard.
3: Nah, maknanya Reza kaya ada dua tas museum. Si bermain biola.
4: Dah jadi tas lagi.
3: Jadi tas lah.
4: Lepas
3: je Reza kaya akan buat kaya akan benda je.
4: In baru nge cicip bercuti. Jalan-jalan bukan dah settlekan tas.
3: Bercuti sambil cuci mata.
4: Okay. Oh, fikir dah orang niat dia. Kan dengan Aleh kah?
3: Okay, dengan Aleh. Jangan ni, bahaya. Okay, get up one. Zahi akan tutup ataupun dia akan undur diri bersama rakan suga seperti Edoh. Ajenek rasa mong numum lagi Reza Tak hi pasal. Ajenek menerusi perkongsian hi topik berkaitan do Hari Orang Asal Sedunia 2026 lah pada hujung minggu ada.
4: Ya.
3: Kita aja 9 Ogos. Bu Ima ya rakan hi ada net selalu sebenarnya ki setialah aktif ki selalu ki komen. Ya aja Lil Luvia, terima kasih lah ya. Encengai Igah pun kat dia akan terlibat di museum juga.
4: Tapi
3: tak pasti sama ada aktiviti ma. Mungkin kat dia kegemaran melukis tak silap mengira. Lil Luvia pasal dia teknik mengesan pergerakan haiwan liar dan ikan serta amalan jampi serapah pun patut diteruskan supaya tak pupus.
4: Teknik mengesan pergerakan haiwan liar dan juga ikan.
3: Memang mong. Ada yang teringat salah umum content creator Maihi Marvella. Dusungkai lah Maihi semain lah ya. Kita nak content ki perkep kak ataupun ki dalam kikik kak lah ya. Menggunakan itek tapi lalu lah macam hanya menggunakan itek saja. Konten ni dia je memang join main bineng. Sebab ila kedur pada hineng lumung kik rasak lah.
4: Jarang-jarang
3: untuk kedur. Best lah. Kik konten pun best menarik. Ada Lin Nuvia pasal juga selain daripada aja amalan jampi serapah pun patut diteruskan. Betul je. Ada kiranya ibarat amalan perubatan tradisi lah kalau mana term kan. Kalau term je masa si nomad manah mai selalu mai bertukar-tukar berpindah randah.
4: Betul.
3: Pasal nomad kan?
4: Hidup secara bernomad.
3: Bertukar randah berpindah randah.
4: Pindah randah.
3: Bertukar randah gitu kan. Hati lagi tukar ya. Jadi kiranya Kisemain
4: Mau di kisemainnya.
3: Pertandingan kek orang teka ke? Semua challenge.
4: Okay. Baik, jadi terima kasih Yelin Lubia atas betul? Perkongsian. Yelah, Amalan Japit Serapah dia pun zaman-zaman Gen Z adik mungkin jarang lah nak pakai anu. Mungkin jampik serapah deh.
3: Oh.
4: Yalah mungkin zaman sekarang yalah mungkin member agama kan. Dia masuk agama dan sebagainya.
3: Jadi kekangan pajak lah sebenarnya ya.
4: Kan? Dan juga yalah mungkin dah TikTok main mana-mana ya kan, main tentem juga yang menggunakan amalan jampik deh.
3: Tapi benda je hit boleh jadi. Kalau katakan Maji dah gamak ki dah memeluk agama sekarang ni, benda je boleh lah hit sebagai gamaknya untuk penghayatan saja.
4: Betul.
3: Tak melepasi batasan agama je, tuntutan agama je.
4: Ya.
3: Okey, Haji Lila ya. Baik, terima kasih Linuvia sekali lagi. Jadi untuk rakan-rakan hit juga, kalau kek komen boleh tadi kek komen terus komen. Mungkin rakan tugas hit kita akan cuba berkongsi lah ya.
4: Betul.
3: Sepanjang bersiaran ku Asyik deh. Okey, boleh respon juga kalau mong program ke acara de akan langsung ke tempat kek kampung kek, tempat kerja kek ke kek hias jelah. Mungkin perhiasan Maihi kek betul. Memakai tempuk.
4: Betul. Hari memakai tempuk.
3: Hari memakai tempuk. Canuk je fun run kan selalu biuli.
4: Fun run.
3: Sarung kereta api run. Kan dipakai tempuk kan. Mungkin Reza lah ya. Reza mungkin kat Ui ke.
4: Boleh jom.
3: Kadang,
4: boleh.
3: Tapi ikat yang hot head kek main mana betul.
4: Oh, Haji susah ke?
3: Haji susah ke? Ya, macam Haji susah ke? Aduh lah, Reza.
4: Makin joy, itas ke aku.
3: Tak apalah, mungkin report lah. Berperingkat lah kau Reza. Demand je tak boleh take ya. Okay, kira apa Reza Hi akan undur diri.
4: Yeah.
3: Terima kasih kerana perlu pergi lah sepanjang
4: 4 jam
3: pasaran. Sehinggalah Hunan dah. Hi akan bertemu dan berbalah pada waktu kira. Bersama rakan suka juga. Supaya dah orang tengah tetamu Hi.
4: Ya. Yeah.
3: Tuju tamu. Kesihatan
4: dia tamu akan istimewa.
3: Dia lah bawakan secara live, secara langsung.
4: Jadi terima kasih juga rakan-rakan pendengar Hi Asyik FM Mesti TikTok Live yang dah sudi komen-komen, dah sudi ngeromaji respon lah ya. Kenal ni punya topik hari ini juga, bertanya khabar, berkongsi cerita. Semoga engkit semua diurahkan rezeki dan juga engkit semua dipermudahkanlah segala urusan.
3: Gosip minggu ada sepenuh hari orang sedunia. Kik boleh buruk jik juga secara depan-depan. Rakan tugas Reza Mizi pun mong akan terlibat juga katik program
4: Citra Nusa
3: Museum. Majlis Belantara 2026 ku Museum Negara lah ya. Kalau anuk dia gosip lah Reza Mongtas.
4: Jadi jangan lupa follow TikTok Asyik FM.
3: Okay Reza, Asyik akan undur diri. Bye bye.
4: Bye bye.
3: Moi.
4: Abor Ranuk.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar Ek Nember Nyop bersama Ye Ustaz Wan Mas Indra tentang keluar tazkirah Asyik FM. Idoh ekiok tajuk berkaitan wab niat. Nong Amirul Mukmin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nadi nakiok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabarkui. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksud sesungguh nak terima ni amal perbuatan atas bergantung elok yang nak niat. Buat sesungguh seorang nak dapat elok yang nak niat nak tiap. Cok yang berhijrah kerana Allah sama Rasul nak akan naloi ma Allah dan Rasul Cok-cok yang berhijrah ma dunia nakup elok yang mau entah keluar contoh kalau nak maksulak babu nak dapatlah babu nak tiap. Yang keluar hadis tu mak kalimah amal perbuatan itu bergantung ma niat. Keluar jenam yang maksudkan dengan amal nanti ialah kember jenis amalan yang tak bertentangan dengan syarak yang ini dengan Islam yang boleh. Kalau ETL benda nak maka dapat pahala, tapi kalau perkara-perkara yang naget kalau Islam, kalau ETL juga maka bukan setakat tak dapat pahala, malah dapat dosa lagi mok nuna. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama lah juga hanam supaya boleh ETL benda yang Allah Ta'ala nak suka. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim

0: dia tengah hangat di Malaysia.
1: Ya. Yeah.
0: Dan tajuk untuk sesi saya pada hari ini adalah 10 minit cari dan musnah setiap minggu. Cegah denggi, selamatkan nyawa. Ya,
1: ya itu dia. Cegah denggi, selamatkan nyawa. Denggi ni di mana-mana sebenarnya. Yang paling penting kita yang kena jaga ataupun kita yang perlu hapuskan denggi-denggi tersebut di perumahan, terutamanya kawasan-kawasan rumah flat kan, yang selalu terjadi di bandar lah. Kalau di perkampungan macam mana doktor?
0: Di perkampungan jarang, tetapi masih ada. Dan semakin meningkat juga disebabkan oleh orang-orang yang duduk kampung ni. Kadang-kadang mereka bekerja di bandar.
1: Ya, betul.
0: Mereka keluar dan bila mereka dapat di tempat kerja, bawa ke tempat, bawa di kampung lah.
1: Okey, itu dia. Jadi kita nak tanya jugalah pengenalan denggi ni doktor.
0: Okey.
1: Situasi semasa denggi di Malaysia dan juga Selangor. Jadi permulaannya boleh doktor kongsikan situasinya bagaimana di Malaysia khususnya di Selangor doktor?
0: Okey, baik. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Asyik FM kerana menjemput saya. Saya harap sesi ini dapat bantu para mendengar memahami bahawa pencegahan denggi ni bukanlah sesuatu yang sukar atau mahal. Ia boleh dimulakan oleh setiap individu dan keluarga melalui tindakan mudah. 10 minit je setiap minggu. Okey, DJ Lin, untuk situasi semasa berdasarkan kemas kini di portal iDenggi, sehingga 26 Julai 2026 Malaysia telah mencatatkan lebih 50,000 kes denggi dengan 36 kematian di mana Selangor mencatatkan 21,910 kes, iaitu jumlah yang tertinggi antara negeri di Malaysia, diikuti oleh wilayah Persekutuan dan Johor. Dan laporan terkini berdasarkan kenyataan KKM pada 10 Julai 2026 menyatakan bahawa negara merekodkan 42,848 kes sehingga 9 Julai 2026, iaitu meningkat 35% berbanding tempoh tahun yang sama pada tahun 2025. Dan kematian turut meningkat daripada 19 kepada 34 kes. Dan Selangor pada ketika itu merekodkan lebih 19,000 kes, meningkat 43% berbanding tempoh tahun yang sama sebelumnya. Dijalin dan para pendengar budiman, angka ini menunjukkan bahawa denggi masih menjadi ancaman yang dekat dengan masyarakat kita. Namun kita perlu ingat bahawa statistik ni bukan sekadar nombor. Di sebalik nombor-nombor ni ada anak-anak, ada ibu bapa, ada warga emas, ada ibu mengandung yang terkesan, dan ada juga yang kehilangan nyawa akibat demam denggi. Walaupun sesuatu kawasan tu yang mencatatkan jumlah kes yang rendah, tapi kita tak boleh rasa selamat dan selesa selagi terdapat bekas-bekas yang menakung air, selagi nyamuk Aedes boleh membiak, selagi itu penularan masih boleh berlaku. So, oleh itu usaha kita perlu disokong oleh tindakan yang berterusan, sama ada di rumah, termasuklah di tempat kerja dan juga di tempat-tempat awam seperti di masjid, surau dan sebagainya.
1: Itu dia. Di Selangor sahaja pun dah banyak itu kes kematian, apatah lagi negeri-negeri lain doktor.
0: Betul.
1: Itu bahayanya sebenarnya denggi. Itu yang Dr. Zul sekarang ni nak bawakan topik ni pada hari ini untuk pendengar-pendengar kita.
0: Betul, DJ Lin.
1: Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, nak tanya Dr. Zul lagi lah, apa sebenarnya penyakit denggi dan macam mana penyakit ni sebenarnya boleh merebak dengan lebih pantas?
0: Okey, denggi ni sebenarnya adalah jangkitan virus. So virus denggi ni ada 4, dan 1, 2, 3 dan 4. Dan dia merebak dari manusia ke manusia melalui perantara, iaitu nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes, antara nyamuk Aedes spesies yang utama yang menyebabkan virus denggi ni adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dia ada dua. Nyamuk ni ada dua. Kalau Aedes aegypti ni dia suka duduk dalam rumah. Kalau albopictus ni suka duduk di luar rumah.
1: Apa beza dia tu doktor?
0: Dia sama saja, cuma dia punya sifat dia. Satu suka duduk dalam, satu suka duduk luar.
1: Kenapa tu? Nak tanya. Saya baru tahu ni. Baru tahu yang nyamuk ni dia suka duduk rumah, satu duduk luar. Kenapa tu doktor?
0: Okey, dia prinsipnya macam ni. Nyamuk Aedes ni dia suka duduk di tempat yang ada manusia. Dan mana dia senang dapat darah, senang gigit manusia. Dan sifat nyamuk ni, ada satu nyamuk ni yang suka duduk dalam rumah dan ada yang suka duduk dalam luar rumah. Dia memang begitu sifatnya. Di mana dia senang nak menggigit manusia. Dan pada kebiasaannya, dia menggigit manusia pada awal pagi dan awal petang. Awal pagi ni sekitar jam 6 hingga 8 pagi.
1: Okay.
0: Lewat petang ni sehingga dari 6 petang sehingga 8 malam.
1: Oh.
0: Lebih kurang begitu. Tapi ya, para pendengar kena ingat ya, nyamuk Aedes ni juga boleh menggigit di luar waktu dia aktif.
1: Okay.
0: Kalau dia berada di tempat yang teduh, tempat yang lembap seperti dalam rumah, dia boleh menggigit pada bila-bila masa sahaja ya.
1: Dan maksudnya waktu malam tengah malam pun boleh.
0: Tengah malam pun boleh. Tapi macam saya cakap tadi, awal pagi dan lewat petang itu waktu dia memang aktif sebab pada waktu itu tu lembap, dingin, teduh, memang dia suka. Suhu yang sangat sesuai untuk dia keluarlah, Dan dia denggi ni tak merebak melalui kita duduk bersebelahan, bersalaman, bersentuhan, Tapi dia boleh merebak melalui nyamuk, perantara nyamuk lah, Dan kalau tak semua nyamuk Aedes ni ada virus dalam badan dia.
1: Okay.
0: Tapi bila dia gigit orang yang ada virus denggi, virus denggi akan masuk ke dalam nyamuk, badan nyamuk tu sendiri. Dan bila dia gigit orang lain, ahli keluarga yang lain, ahli keluarga lain boleh juga dapat denggi lah. Dan sifat dia satu lagi, ini kita perlu tahu, dia boleh terbang sehingga radius 200 meter.
1: Oh, jauh juga.
0: Jauh juga. So, dia boleh cari
1: mangsa-mangsa.
0: Setiap mangsa-mangsa ni.
1: Oh, bermakna denggi ni dia menggigit manusia yang memang yang sudah ada denggi.
0: Kalau
1: dia menyebarkan.
0: Betul.
1: Itu dia. Okey, baiklah. Itu antara persoalan yang kita kena tahu dan baru tahu jugalah saya, doktor. Rupanya nyamuk ni dia ada beza di dalam rumah, di luar rumah. Dan juga doktor, saya nak tanyalah, denggi ni ada tak macam maksudnya ke betina saja ke yang gigit manusia ke ataupun jantan ke, macam mana?
0: Betul, dia jelin. Dia jelin dah tahu. So nyamuk Aedes betina,
1: Okay.
0: Yang menyebarkan virus denggi adalah nyamuk Aedes betina, kerana nyamuk Aedes betina ni bertelur.
1: Okey.
0: Dia perlukan darah manusia yang ada protein untuk perkembangan telur dia.
1: Baik.
0: Kalau nyamuk Aedes jantan dan nyamuk Aedes betina, kalau dia tak hisap darah ni, dia akan hisap nektar. Nektar tu macam dari buah-buahan, dari bunga.
1: Itu yang jantan lah.
0: Jantan.
1: Yang betina dia
0: dia akan cari manusia darah untuk matangkan telur dia.
1: Faham. Okey, itu dia perkongsian yang menarik sebenarnya untuk pada hari ini. Tapi tak apa, doktor, kita berehat seketika. Kita bagi doktor rehat dulu. Dan juga kita dengar satu lagu dulu, doktor.
0: Boleh.
1: Okey, untuk Kenebo jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama kami, Aisyah FM.

0: Ya, lagu dari Mawar Bekau Band, Ji Rakwen, Ye dari kaum Semlai juga. Ataupun Semlai, ataupun Eseng Mong Semlai juga. Jadi masih lagi bersama Dr. Zul untuk tengah hari ini sehingga 12.50 minit tengah harilah untuk topik kita, denggi, masih lagi dipersoalkan untuk rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan Asyik FM. Dan Dr. Zul, cara kita nak kenal nyamuk Aedes ni macam mana? Ni kisah Aedes je. Kalau belum lagi kita masuk topik malaria ke, itu lagi
1: mungkin dia lain segmen.
0: Lain segmen. Tak apa, kita hari ni kita nak kenal Aedes dulu. Bagaimana tu, doktor?
1: Okey. Nyamuk Aedes ni biasa dia berwarna gelap dan kalau kita tengok di kaki dia ada belang-belang.
0: Baik.
1: Putih hitam, putih hitam. Termasuk di badan dia lah. Dan dia ni gemar membiak dalam bekas air yang bersih. Air menakung yang bersih. Sebab kenapa dia perlu air bersih? Supaya dia nak jaga telur dia. Tapi kena ingat juga dia boleh membiak di air yang keruh. Tapi kalau air yang terlalu kotor, biasanya dia jarang membiak lah. Dan air yang diperlukan tak banyak untuk dia bertelur ni. Cukup dalam bekas penutup botol yang kecil pun boleh. Kemudian dalam apa-apa sahaja bekas air bertakung boleh. Dan tempat-tempat yang kita tak sangka. Contohnya saya pernah jumpa di biasa kalau kita masuk ke kebun, di atas daun pisang. Daun pisang ni bila dia kering, dia akan mengkereput macam jadi macam bekas. So air yang bertakung tu, nyamuk bertelur dekat situ. Kemudian di celah batang sawit pun saya pernah jumpa. So itulah nyamuk Aedes. Kalau kita nampak nyamuk Aedes, kita perlu segera ambil tindakan lah, sembuh aerosol ke.
0: Betul.
1: Dan cari tempat pembiakan.
0: Ya, itu dia. Tak, kita tak sangka juga dia boleh duduk dengan daun-daun. Macam doktor cakap dia nak air bersih. Itu pun satu ilmu juga. Baru baru tahulah. Ingatkan nyamuk Aedes ni dia tak kisah air takung kotor ke apa. Dia boleh tinggal ataupun bertelur kat situ. Rupanya dia nak air yang bersih.
1: Betul. Malah kalau di flat-flat yang ada rekahan-rekahan lantai itu pun dia boleh bertelur dalam tu.
0: Okey, itu baiklah topik pagi ni. Bukan pagi, tengah hari ni. Agak orang kata banyaklah ilmu yang kita jumpa. Selalunya tak jumpa macam ni, doktor. Okey, jadi apapun seterusnya, gejala tanda amaran dan juga rawatan awal. Apa tanda-tanda biasanya denggi yang perlu untuk masyarakat tahu tanda-tanda tersebut? Macam mana, doktor?
1: Okey, tanda demam denggi ni biasanya demam dia tinggi ya. Demam yang tinggi dia sertai dengan sakit kepala, sakit otot, sakit sendi. Itu cukup biasa. Termasuk sakit di belakang bola mata. Kadang-kadang ada yang loya, muntah. Demam denggi ni biasanya pulih dalam masa seminggu hingga dua minggu. Tetapi ada pesakit yang boleh dapat denggi yang severe, yang teruk, sehingga perlu masuk ke hospital. So gejala denggi sebenarnya boleh berbeza di antara setiap orang. Ada yang demam ringan je, ada yang sakit-sakit badan dan ada yang terlalu letih. So kalau kita demam dan di kawasan kita ada orang yang kena denggi, so kita kena ada high index of suspicion lah. Kena syak, wasangka yang tinggi. Perlu dapatkan pemeriksaan segera di klinik. Walaupun hari pertama demam, boleh pergi ke klinik. Dan terutama yang golongan yang berisiko seperti bayi, kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung. Kenapa kita perlu jumpa doktor? Sebab doktor boleh mendiagnosis denggi ni dengan hanya menggunakan kit ujian pantas denggi. Cucuk di jari, kita dah boleh tahu sama ada denggi atau tidak. Dan mungkin perlukan ujian-ujian lain seperti ujian darah, flu blood count dan yang lain. Dan seperti yang DJ Lin tanya juga tadi, apakah tanda denggi, tanda amaran denggi yang teruk?
0: Betul.
1: Ini saya nak tekankan kepada para pendengar kita, rakan-rakan kita. Dan tanda amaran yang perlu kita beri perhatian termasuklah sakit perut yang kuat, muntah dan cirit-birit yang berterusan, kulit kita rasa sejuk, nampak pucat, kemudian kita rasa lemah, terlalu lemah, tak boleh makan, tak boleh minum. Itu tanda-tanda yang bahaya, segera pergi ke jumpa doktor. Jangan tunggu lagi. Dan kepada ibu bapa juga, saya nak ingatkan, kalau kita nampak anak-anak kita demam, segeralah bawa ke klinik untuk cek. Sebab mengikut pengalaman saya dululah, beberapa tahun yang lepas, ada ibu bapa yang nampak anak dia demam, tapi dia rasa macam tak serius. Dia terus hantar ke sekolah walaupun nampak anak dia lemah. Dia terus hantar ke sekolah dan akhirnya anak pengsan di sekolah. So kita tak boleh ambil mudah demam. Demam ni memang tak boleh ambil mudah. Okey, satu lagi yang penting, Kalau demam kita ni dah kebah.
0: Baik.
1: Biasanya denggi ni dia ada fasa kritikal dia. Uh-huh. Fasa kritikal tu bermula pada hari ketiga sehingga hari ketujuh. Di mana demam kita akan mula turun.
0: Uh-huh.
1: Jangan kita anggap bila demam turun ni adalah kita dah nak sembuh. Sebenarnya demam yang nak turun tu pada hari ketiga ni sebenarnya tanda-tanda denggi ni memasuki fasa kritikal.
0: Uh-huh.
1: Di mana pelbagai komplikasi boleh terjadi.
0: Uh-huh.
1: So, bila demam dah turun ni sebenarnya kita kena lebih banyak minum air. Perlu lebih alert dengan tanda-tanda amaran yang seperti yang saya sebutkan tadi.
0: Itu dia ya. Jadi tanda amaran yang teruk tu apa doktor?
1: Okey. Macam saya cakap tadi, muntah berterusan. Muntah berterusan ni berapa kali ya? Kita ambil lah contoh 3 kali ya.
0: Baik.
1: Muntah 3 kali dan ke atas. Cirit-berit 3 kali dan ke atas. Sakit perut yang sangat kuat ya. Okey. Terlalu lemah, kita rasa lemah ya. Ataupun terlalu gelisah pun boleh juga. Sebut tak kena.
0: Yeah.
1: Tak ada selera makan langsung. Tak boleh makan, tak boleh minum langsung. Itu tandanya kita dah mungkin perlu karam. Kemasukan ke hospital.
0: Itu yang paling teruk lah.
1: Betul.
0: Itu dia ya. Bukan jangan kita pandang ringan ya untuk ibu bapa terutamanya ya.
1: Betul.
0: Dan kita diri sendiri pun kena jaga juga.
1: Betul.
0: Kita diri sendiri pun kena jaga.
1: Betul.
0: Sebab denggi ni dia di mana-mana sebenarnya. Kita tak tahu di tempat kerja.
1: Betul.
0: Mungkin boleh kena.
1: Boleh.
0: Itu dia. Jadi apa yang perlu sebenarnya dilakukan kepada seseorang yang dijangkiti ataupun mengalami denggi tersebut?
1: Okey, yang pertama yang penting dapatkan rawatan ya. Pergi ke klinik untuk ujian denggi ya. Dan kalau stabil biasanya doktor akan bagi balik rumah ya. Balik rumah dengan pemantauan darah secara harian lah. Maksudnya dia perlu datang ke klinik setiap hari untuk ujian darah ya. Dan bila di rumah, perlu ambil air yang mencukupi. Lebih kurang 2 ke 3 liter sehari.
0: Baik.
1: Sebab apa yang berlaku dalam demam denggi ni, badan kita akan kehilangan banyak air.
0: Kenapa tu?
1: Sebab dia ada yang dinamakan plasma leakage. So, dalam salur darah kita ni ibarat batang paip. Tapi bila berlaku demam denggi, air, plasma dalam darah kita akan keluar dari salur darah. Dan badan kita akan kurang air. Sebab tu kita perlu sering minum air lah. Untuk demam denggi ni nah. Satu lagi yang kita perlu lihat adalah tanda amaran. Selain tanda amaran tadi, kita boleh lihat juga kekerapan kita buang air kecil ya.
0: Baik.
1: Biasanya setiap 4 hingga 6 jam kita akan buang air kecil ya, atau 4 hingga 8 kali sehari. Tapi kalau kekerapan buang air kecil kita berkurang, maksudnya tanda kita dah kurang air. Ataupun air kencing jadi pekat, kuning. Itu tanda badan kita kurang air. Kita perlu minum lebih banyak air lah ya. Dan satu lagi yang penting, ini sangat penting.
0: Baik.
1: Kalau demam, kita akan rasa sakit badan, sakit sendi, sakit otot.
0: Ya.
1: Kita boleh ambil paracetamol, ubat demam, dengan nasihat doktor. Tetapi jangan sesekali ambil ubat tahan sakit. Contohnya, ibuprofen, mefenamic acid. Ini saya cakapkan nama yang generik lah. Kita tak cakap nama brand. Okey, ubat tahan sakit lah.
0: Baik.
1: Ubat tahan sakit tak boleh ambil kerana boleh menimbulkan komplikasi perdarahan yang serius, termasuklah kematian.
0: Oh, kenapa tu doktor?
1: Sebab dia akan mengurangkan platelet yang keberkesanan platelet dalam darah kita ni untuk pembekuan darah.
0: Baik.
1: Bila ambil ubat tahan sakit tu, darah kita jadi cair dan susah untuk mekanisme pembekuan darah tu terganggu dengan pengambilan ubat-ubat tahan sakit ni.
0: Oh, ada dia punya cara dia sendirilah.
1: Betul.
0: Apabila kena denggi dan rawatan tersebut ya.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi apapun pada anda semua yang ada tanda-tanda seperti doktor maklumkan sebentar tadi, yang paling penting dapatkan rawatan segeralah.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi ada tak vaksin denggi di Malaysia ni doktor?
1: Okey, berita baik kita ada vaksin denggi di Malaysia. Iaitu Qdenga yang boleh diambil oleh individu yang berumur 4 tahun dan ke atas ya. So vaksin ni diberi 2 kali sahaja dalam tempoh jarak 3 bulan lah.
0: Baik.
1: Tapi kena ingat vaksin ni bukan memberi perlindungan 100% ya, 100% ya. Langkah pencegahan denggi masih perlu dilaksanakan ya. Kita kena ingat Iaitu aktiviti 10 minit cari dan musnah tetap
0: Betul.
1: Perlu kita lakukan.
0: Jangan minggu, kita harapkan ubat juga. Kita pun kena, maksudnya kita kena jaga kebersihan sekitar perumahan kita juga, ya doktor.
1: Betul, Jeline.
0: Itu yang paling penting lah. Bilik air yang
1: betul.
0: Kegunaan contoh dapur, bilik air, tandas, semua itulah. Dan soalan yang seterusnya, kenapa 10 minit? Mengapa, orang kata 10 minit, mengapa setiap minggu? Itu okay. dia.
1: So, 10 minit ni sebenarnya tempoh yang sangat singkat, ya. Sangat praktikal dan boleh dimasukkan ke dalam rutin keluarga kita, ya. So, apa yang penting, aktiviti ni perlu dilakukan secara konsisten setiap minggu, ya.
0: Baik.
1: So, KKM dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun menggalakkan 10 minit seminggu, ya. Kita luangkan masa untuk cari setiap bekas yang boleh menakung air, ya. Dan musnahkan, ya.
0: Ya.
1: Kenapa setiap minggu? Sebab kitaran hidup nyamuk ni mengambil masa satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Dari telur, larva, pupa, dan hingga ke nyamuk dewasa. Satu minggu. Contohnya, kalau kita dah bersihkan bekas-bekas yang menakung air pada minggu ni, tiba-tiba tanpa kita sedari, tiba-tiba ada air yang masuk lagi ke bekas atau apa-apa tempat lah yang boleh menakung air. So, sebelum dia jadi nyamuk dewasa, minggu depan kita dah check sekali lagi. So, kita dah musnahkan sebelum dia sempat tukar jadi nyamuk dewasa. Sebab itulah tempoh seminggu dipilih.
0: Okey, doktor, saya nak tanya, kalau macam longkang yang kotor tu, nyamuk boleh juga bertelur?
1: Okey. Kebiasaannya nyamuk Aedes ni suka membiak di air yang bersih dan jernih. Tetapi ada beberapa kes juga saya jumpa nyamuk Aedes ada membiak di air yang sedikit keruh lah. Dia boleh membiak juga.
0: Kalau air macam air yang busuk semua tu, taklah.
1: Sangat jarang lah. Sangat jarang. Sebab nyamuk Aedes ni dia perlu tempat yang bersih untuk melindungi telur dia dan supaya nyamuk telur dia boleh menetas.
0: Oh, patutlah nyamuk dia suka dalam rumah. Rupanya dia boleh dapatkan air yang bersih.
1: Betul sekali, tepat.
0: Baik. Baru saya faham, ya. Okey, itu dia, ya. Antara ilmu yang perlu kita tahu untuk rakan-rakan di rumah, ibu-ibu kan, bapak-bapak yang sedang mendengarkan siaran Aisyah FM, Aedes ni dia boleh membiak pada air yang bersih. Itu antara ilmu yang kita dapat pada hari ini, ya. Saya ingatkan Aedes ni, nyamuk Aedes ni dia membiak tak kira lah air mana-mana, longkang ke, air kotor bersih. Rupanya dia perlukan air bersih juga.
1: Dia suka air bersih.
0: Itu dia. Jadi apa yang perlu dibuat dalam tempoh 10 minit ni, doktor?
1: Okey, ada 4 langkah mudah. Yang pertama, kita cari. Yang kedua, musnah. Yang ketiga, bersih dan lindungi diri kita, ya.
0: Baik.
1: Yang pertama, cari semua bekas yang boleh menakung air. Yang kedua, musnahkan tempat pembiakan tu dengan kita buang air tu, terbalikkan bekas yang menakung air atau lupuskan barang yang kita tak gunakan.
0: Ya, itu dia.
1: Yang ketiga, bersih dan sental bahagian dalam bekas. Keempat, lindungi diri dan keluarga dari gigitan nyamuk. Macam mana? Kita pakai lotion. Lotion penghalau nyamuk atau repellent. Kita elakkan pakai pakaian gelap. Nyamuk Aedes suka pakaian gelap.
0: Baik, kenapa tu?
1: Memang dia sifat dia. Bila gelap ni, dia seolah-olah sinonim dengan tempat yang teduh dan redup. Dia akan suka, dia tertarik. Kalau kereta kita colour hitam, kalau kita perasan, nyamuk suka masuk. Kalau kita pakai pakaian hitam, nyamuk suka dekat dengan kita. Nyamuk
0: Aedes lah. Kalau kereta hitam, dia suka?
1: Dia suka masuk ke dalam kereta yang
0: gelap, warna gelap. Cushion gelap. Okey, itu dia. Antara ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Sebenarnya banyak soalan ni, tapi itulah. Masa tidak mengizinkan. Tapi tak apa, kita cuba tanya lagi. Tapi kita bagi doktor rehat dululah.
1: Boleh.
0: Satu lagu lagi untuk Kenembut yang bersengmong. Agawet malok-malok.

0: lain daripada yang lain.
1: Okey, lagu dari Lee Blatim, Ben Leng Maha, ya, masih lagi bersama Dr. Zul untuk tengah hari ini. Jadi sebenarnya masa tidak mengizinkan. Sebenarnya saya tertarik dengan topik kita hari ini. Banyak yang orang kata ilmu yang kita dapat, kita selalu baca dekat web kan doktor. Web tu dia tak detail sangatlah, dia macam just sikit-sikit info ataupun point yang diberikan. Tapi bila kita tanya doktor sendiri depan-depan ni dengan doktor, banyak yang doktor kongsikan ilmu yang kita dapat pada hari ini bersama pendengar kita, ya. Tapi apapun doktor, kita nak tanyalah juga, ya, sebelum kita mengakhiri selepas ini, peranan masyarakat dan juga fogging, siapa yang bertanggungjawab untuk mencegah fogging, dan fogging ni cukup ke sebenarnya, mencukupi ke untuk masyarakat, doktor?
2: Okey, terima kasih DJ Lin, ya. Ada yang beranggapan bahawa pencegahan denggi ni tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia, ya. So sebenarnya pencegahan denggi ni tanggungjawab bersama, ya.
1: Okey.
2: So pihak kesihatan, kita akan jalankan siasatan kes, kawalan vektor, iaitu nyamuk, pemantauan wabak, termasuklah pendidikan kesihatan, ya. So pihak berkuasa tempatan pula boleh berperanan dalam aspek kebersihan, ya, pengurusan sisa dan persekitaran, ya. Namun, ya, para pendengar kena ingat, ya, kita tidak berada di rumah tuan-tuan dan perempuan setiap hari.
1: Betul.
2: Ya. So, penghuni rumahlah individu yang paling mengetahui keadaan di rumah masing-masing. Dan di sinilah, ya, kita setiap hari, ya, kita empower komuniti kita untuk melaksanakan gotong royong kendiri, ya, di dalam rumah untuk bersihkan tempat-tempat pembiakan denggi, ya. Dan fogging saja tak mencukupi, ya. So, kita boleh ibaratkan fogging ni seperti kita lap air. Lap air yang tumpah di lantai. Tapi pipe tu masih terbuka, mengalir. So, pipe tu sebenarnya adalah tempat pembiakan yang perlu kita tutup, hapuskan.
1: Betul.
2: So, tak cukup. Fogging ni hanya membunuh nyamuk dewasa. Dia tak membunuh telur, lava, pupa yang masih bertakung dalam air.
1: Jadi, doktor, saya nak tanya, garam tu pun berfungsi tak untuk membunuh lava tersebut?
2: Ya, betul. Garam tu kita namakan lava siding. Dia boleh diletakkan di dalam air-air bertakung yang mana fungsi dia adalah untuk membunuh jentik-jentik di dalam air. Itu boleh, kita boleh letak mengikut dos seperti yang tertera pada label racun tu sendirilah.
1: Itu dia. Itu antara yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat untuk membuang telur, jentik-jentik, dan juga fogging saja tak cukup macam doktor cakap tadi. Jadi kebersihan tu sebenarnya dari diri ataupun dari rumah sendirilah.
2: Betul.
1: Okey, jadi peranan komuniti lah terhadap wabak kes denggi ni, apa yang perlu mereka lakukan, dan orang kata masyarakat yang terdapat denggi wabak kawasan mereka tersebut.
2: Okey, betul, DJ Lin, ini penting,
1: betul.
2: Pertama, berikan kerjasama kepada anggota kesihatan yang menjalankan pemeriksaan dan aktiviti, ya. Yang kedua, periksa rumah sendiri, ya. Jangan tunggu pegawai kesihatan nak datang baru kita nak periksa rumah, ya. Dan bila pegawai kesihatan datang, ya, mohon kita buka pintu untuk kita cek bersama-sama tempat pembiakan denggi, ya. Dan yang ketiga, ajaklah jiran-jiran kita untuk laksanakan gotong royong kendiri. Termasuklah gotong royong di kawasan perumahan, ya.
1: Betul.
2: So, bila kita bersihkan kawasan rumah kita sendiri, kita kena ingat ada tempat-tempat lain di kawasan rumah kita seperti surau, taman, dewan yang perlu dibersihkan. Termasuk, maksud saya, lakukan aktiviti 10 minit cari dan musnah.
1: Betul.
2: Ada orang ingat kita perlu gotong royong sejam, dua jam. Tak, 10 minit saja. Fokus kita bekas-bekas air yang bertakung.
1: Carilah.
2: Carilah. Jangan kita nak potong pokok, potong rumput. Fokus cari bekas yang bertakung. Okey, dan seterusnya, kalau ada kita jumpa longgokkan sampah haram, kebun haram, bekas, kereta terbiar, lapukan kepada pihak yang berkaitan. Dan seterusnya, kalau ada ahli keluarga yang demam, segera dapatkan pemeriksaan doktor. So sebenarnya penglibatan komuniti lah. Ini adalah elemen utama dalam pencegahan dan kawalan denggi.
1: Dari rumah sendiri.
2: Betul, bermula dari rumah sendiri.
1: Okey, jadi itu antara mesej-mesej yang disampaikan oleh Dr. Zul kepada kita hari ini. Lakukan ataupun luangkan 10 minit dalam masa setiap minggu. Hari-hari 10 minit pun tak ada hal, 10 minit sikit je.
2: Hari-hari pun tak ada hal.
1: Tak ada hal, 10 minit tu masa yang sangat singkat, ya.
2: Betul.
1: Cari je air bertakung je, itu je kerjanya.
2: Dan satu lagi, suka saya ingatkan pada para pendengar, mengikut pengalaman kita, bekas yang selalu kita jumpa yang orang selalu terlepas pandang ialah pertama, mesin penapis air. Bila kita ambil air, air tu jatuh ke bawah penapis air tu, kan. Itu ada air bertakung.
1: Betul.
2: Perlu cek di situ.
1: Baik.
2: Satu lagi di alas pasu. Alas pasu. Kemudian di rak pelapik pinggan. Kita letak pinggan lepas pasu, air bertakung dekat situ. Satu lagi di bawah peti sejuk yang ada dulang air. Itu juga selalu terlepas pandang.
1: Salah satunya ya.
2: Betul.
1: Itu dia. Jadi yang terakhir sekali lah doktor. Betul. Apa adakah ataupun apa mesej doktor pada pendengar-pendengar ya, sebagai penutup dan mesej utama kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan, mesej yang ringan sebenarnya, walaupun kita nampak macam ringan, tapi sebenarnya ini adalah untuk kesihatan. Dan yalah, macam doktor kata, Selangor saja dah kesnya dah berpuluh-puluh, apatah lagi negeri-negeri lain ya doktor.
2: Betul. So mesej saya, jangan pandang ringan terhadap denggi ya. Ya, seperti mana saya cakap tadi, setakat 26 Julai 2026 Malaysia telah merekodkan hampir 50,000 ya kes denggi dengan 36 kematian. Dan angka ini mengingatkan kita bahawa denggi masih berlaku di sekeliling kita, dan pencegahan ini kita tak boleh lakukan secara bermusim ya. Setiap minggu 10 minit setiap minggu.
1: Betul.
2: Cari, buang dan sental. Satu lagi saya nak ingatkan, kena sental. Sebab telur tu boleh melekat pada bekas tu, dan dalam keadaan kering dia boleh bertahan sehingga 6 bulan. Bila air kena air, dia boleh menetas semula.
1: Ini ilmu baru yang perlu kita tahu juga. Dalam masa 6 bulan dia boleh hidup.
2: Dia boleh bertahan dalam keadaan kering ya. Dan yang ketiga paling penting, dapatkan rawatan awal. Selalu kita ulang-ulang tadi kan, dapatkan rawatan awal jika demam ya.
1: Dia 6 bulan ya doktor. Bermakna telur tu boleh hidup selama 6 bulan di kawasan yang kering.
2: Kalau dalam kering, bila dia kena air, dia boleh menetas balik ya.
1: Okey, jadi bila dia ni dah banyak soalan. Bila dia kering tu, maksudnya 6 bulan tu dia masih hidup lah. Dia boleh menjadi nyamuk
2: dalam keadaan dormant, dan bila dia kena air balik, dia boleh menetas.
1: Itu dia ilmu yang perlu kita dapatkan hari ini. Tapi tak apa, kita pun masa tidak mengizinkan, sebab masa pukul 1 tengah hari ini kita nak dengar rakan setugas berita dalam dialek Semai. Apapun, saya ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Zul kerana berkongsi. Sebenarnya topik banyak cerita nak ditanya ni doktor, tapi itulah, masa tidak mengizinkan untuk hari ini. Tak apa, insyaAllah kalau ada rezeki boleh topik denggi, mungkin ada lagi topik yang lebih menarik lah selepas ni doktor.
2: Apapun,
1: terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okey, hello pun Kenembut. Selepas tu Eseng Monggah Maning. Dan selepas tu ia lagi ke udara Agoy Malam-Malam Asyik FM.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkan.
0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Okey, lagu hiburan dan juga masih lagi ke udara. Atik juga Esengmong rakan setugas Wiki. Ya, Naterloy gas semai ke udara tepat jam Nei Leng Ag. Okey, jadi kenembut yang bersengmong juga ge iklan im kongsikan ma kenembut-kenembut rakan pendengar Asyik FM. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuhkan usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada di pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cod tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cod bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Simak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun
3: tenang. Lagu, info dan semasa hanya di MyHit. Asyik.

Okey, kena buat yang bersih mo ngasih FM mo inung mo ke udara ge iklan lah sebentar ate ibaca Miss Amis ya neglect ma kena buat dan juga kena buat rakan pendengar Rasha FM. Okey, jam ni 27 minit. Pedis, selamat pedis ma kena buat rakan pendengar yang bersih mo siaran Rasha FM waktu pudo. Malu-malu saja yang tik lagi ke udara semua yang masih bertemankan kandik siaran radio orang kiten orang asli. Saya oi eh mai hi ke udara. Lepun semua selamat cik-cik pediis ya. Selamat cik-cik pediis, selamat menjamu selera semua rakan-rakan yang untuk nak tengah cik-cik nak cak mejerek lah. Okey, cak mejerek. Ane mok betulak akal kak nak he. Nak hack ne cik-cik untuk nak nghack. Incak nak agak bercara cak sengit untuk nak cak sengit lah agak bercara legbog lebih-lebih bersembang tok mej lah untuk nak tok beradab kepada makanan cik nak enak jadi agak borak lebih sangat cak sengit-sengit nak cijik-jak lang kelima enak kemen hejek sebenar kan walaupun ini benda nak sangat ringan dan remeh tapi nasihat orang-orang dulu ke ataupun tuna cenarak cenal manah anin cenarak celnal jeja nasihat emdo sebenarnya kemen ug nasihat mae nak bukan main-main naklah jeja manah anin ibu-ibu moden doh lain pula kan jadi naklah apapun kenimba-kenimba yang bersengmong nak selamat pedi selamat cicak lah yang penting cak mejrek ha okey jadi kenimba ate sengmong lagu dari Syahari Selindong Jingga lagu tajuk Ong lupa hajak aku. Kenapa Ong lupa kan? Kenapa Ong lupa? Kenapa Ong ni lupa? Kenapa? Kenapa? Jadi jok maning lah SM Wong. Jangan lupa-lupa dengan lagu ekspedisi lagu teman Asyik FM. Terus lain bertemankan Linda Dialek Temer ke udara. Moi nung moi.

Ya, lagu dari Suara X-Ray, Mekar di Jiwa Sementara, TSM Monga Chef M, Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Kena buat rakan pendengar yang tik lagi ke udara semua. Okey, jam ni 49 minit Leng Ag dan juga bukan Leng Ag lah, tapi pada East hingga Nar Leng Ag doa kalah. Ni Leng Ag hingga Nar Leng Leng Ag relo deh cenara itu hebat buat pada East ya. Oi lah rebah cerek doh. Okey, jadi kena buat cenara hebat buat bebok pada East ya. Cerok gama teh balik anak doh pada East. Tak berila-ila nak enda pun cerok dah bel wal huntek lah. Ilo pun kena buat yang bersengwang nak selamat daripada East kena buat. Dan juga anu ge info gah lah kalau enek en anu info neglek ma semua hejek. Kalau enek en anu motosikal doh direka hanya untuk penunggang dan ne pembonceng. Bermakna narsama he boleh nyobot kan. Jadi AN lebih daripada Narsen Oi termasuk sanyet ya. Bukan sahaja menyalahi peraturan, malah meningkatkan risiko hilang kawalan, kemalangan dan kecederaan serius ya. Agak sesekali menggadaikan keselamatan demi kemudahan dan juga perjalanan yang singkat, pastikan juga setiap network mematuhi had penumpang yang dibenarkan dan diutamakan keselamatan setiap keluarga nak lah. Jadi kalau NN anu AN daripada Narsama akan tuna bukan saja melanggar peraturan tapi meningkatkan juga risiko kecederaan, kemalangan yang serius ya. Jadi apapun tuna mak kenembek-kenembek yang bersengmong, yang membawa menunggang motosikal dan membonceng motosikal, hanyalah Narsama hilah. Tak boleh bawa lebih daripada dua orang walaupun sanyed hejek he. Nak antara info neglek mak nembe malam-malam lohit lah yang sengmong siaran ACFM. Okey, jadi ikut info do daripada JPJ Malaysia ya. Lepas nak kenembe ya bos sengmong cenara hoj bebo-bebo hoj huntek-huntek nak atek sengmong lagu ihlah he. Nyebut lah sengmong cenara DJ Leng Ag balik te tilok lagi nam leak sebenarnya. Naklah SMO meneng lagu hiburan ano pedi isteh dengan lagu dari Melly Goslow dan Eric, Ada Apa Dengan Cinta. Moi no moi.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Asyik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Lagu hiburan sebentar Ateh dari Suara Wersi. Lagu yang bertajuk Balik Pedik Anak Do Leng Ak Teh. Jam nar 6 minit leng ak ke udara. Lagu dari Suara Wersi. Bila Kekasih Merajuk. Lagu tahun 1996 ya. Okey, jadi kini buat yang bersengmong ti lagi ke udara. Terima kasih semua rakan pendengar yang masih lagi bertemankan Kania FM, siaran Sen Oi Air untuk jam Reteh dan Yit Linda masih lagi. And kelai segmen My Hit hingga jam 6.30 dah kalah sengmong ya. Ilo pun ge iklan amis-amis ke im kongsikan makan ember.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni. Awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang.
0: Awak nak kena pukul ke ni?
1: Nak apa? Abang.
0: Eh, awak ni. Eh, awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak, Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni, Ani. Abang Jamil kamu tak?
3: Mak, Mak, Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

lah. Ha, dari suara cedau sebentar ate jam amar abdu ate ya. Nah 23 minit aling ag. Okey, kenebus. Agak world hijab selepas tu akal esegmon kazana seni hingga jam 3 aling ag. Dan yo gerakan laluan anak do Naterloi gah temuan well. Akan ke udara daripada rakan setugas Naterloi gah lah. Jadi kenebus yang bersengmong terima kasih ke udara masih lagi dengan lagu-lagu hiburan. Okey, siarkan En Anu dengan lagu Hindi mana yang lah Eseng Mong, ya. Lagu suara Yudit Narayan dan Alkaya ini, syukriya, syukriya, moinu moinu.

Asyik FM, moi nung moi ke udara kenembut yang bersengmong, lagu-lagu hiburan leng ag balik teh bertemankan kandik semua rakan pendengar yang bersengmong, lagu-lagu sen oi eh. Jadi selamat leng ag jam 3.20 minit leng ag ke udara. Terima kasih semua ya, kawan-kawan pendengar yang bersengmong, sahabat handai masih untuk na ti lagi dengan lagu-lagu hiburan. Terima kasih juga rakan setugas DJ Emma Nateloy gah temuan tepat jam 3 leng ag ke udara sebentar atek ya. Dana kenembut yang tengah mtu nak memandu malok saja urusan penting. Leng ag balik teh selamat memandu, hati-hati en lok saja newek nyop. Okey, untuk leng ag balik teh diharapkan segalanya dipermudahkan urusan nyop semua. Jadi lepon kenembut yang bersengmong, lagu-lagu hiburan yang akan disiarkan en anu di siaran Nash FM, lagu damak kau tetap di hati. Moi no moi.

0: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Gentlemen, please welcome on stage. Dua, dua, dua.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibra, temuan dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedagat muslimin nang ku hormati, bermuhasabah diri erti hak menghisap atau memperbaiki diri seorang muslim tentang amal perbuatan hak ke dunia ini. Agama Islam menitip beratkan akan tuntutan ini dan menyerui agar pahau berlingah-lingah dalam tuntutan bermuhasabah diri, bertujuan agar segala amal dan ibadat hak mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ada asa setengah uang nang susah memperbaiki diri walaupun salah ke depan mata, tetapi dia sibuk mencari kesalahan dan kelemahan uang lain. Uang nang macam nin begitu suka untuk berjaya dalam hidup. Oleh itu saudara, nak kita mewajibkan diri kita untuk memperbaiki diri sendiri, merenung semula apa nak kita yang dah buat mari sama ada baik atau nyam, perbuatan kita yang baik atau jihik dan sebagainya. Ingatlah saudara, kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada diuji dengan perkara kecil atau besar, sama-sama nak kita menempuh ujian kita ini dengan keimanan yang mantap. Apabila kita menempuh ujian tanpa iman, maka dosa dan murka Allah akan datang bertimpa-timpa. Bukan hanya menjadi pahala tetapi menjadi bala Allah Subhanahu wa taala. Ketahi bicara aku menyerui agar kita bersama-sama bermuhasabah diri dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita untuk mendapat keredaan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pikir-pikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jatim. Asyik FM. Moi Lain daripada yang lain.

Baik, Aisyah FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain pukul 4, 4 minit petang. Apa khabar rakan-rakan kita petang ni ya? Baik-baik, Ajan ya. Semoga dalam keadaan sihat, Ajan, hari ni petang ni, hari Selasa ataupun hari 2, 8 hari bulan, bukan 8 hari bulan, bulan 8, 4 hari bulan. Nah, bulan 8, 4 hari bulan hari ni, Mama Ina ya. Terima kasih jadikan kami sebagai teman. Untuk petang ini pula aku bertugas direct temuan sampai ke jam 8 gelap kelah ya. Terima kasih Linda. Ini rakan tugas ya, teman daripada pukul 12 tengah hari kita ya. Sampai ke jam 4. Okey, aku pula sampai ke jam 8 direct temuan. Kita akan bersama dengan Rentak Genin kejap aja lagi. Sampai ke pukul 5 kita sekejap akan bersama dengan berita utama ataupun utama jam 5. Dan disambung balik Rentak Genin itu sampai ke jam 6 dan 6 petang bersama dengan segmen Mate Mare. Sampailah ke pukul 7.30 minit gelap ya. Dan 7.30 minit gelap kelak tu kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Ekstra. Segmen lagu-lagu tradisional yang kedua untuk setiap hari 1 sampai hari 5 ataupun hari Jumaat ya. Memang segmen lagu-lagu tradisional ataupun Khazanah Seni ni keudara dua kali dalam satu hari ya. Satu pada 2.30 minit petang sampai 3 dan lagi satu pada pukul 7.30 minit gelap sampai jam 8 iaitu Khazanah Seni Ekstra. Istimewa ni untuk hari 1 sampai hari 5 Ajan, kecuali hujung minggu ham lah ya. Baik, semoga anda dalam keadaan baik dan sihat. Mungkin sedang bertugas, selamat bertugas. Yang bekerja lagi, selamat bekerja. Secondnya lagi mama ya nak pulang, ambui hai. Siap-siap dah tu ya. Siap-siapkah ataupun siapkan kerja yang kena siapkan. Okey, baik-baik. Tunggulah masa cukup ya. Segalanya dah siap mama. Hari ini aku buat kerja laju. Buat kerja laju dan berkualiti. Jangan pentingkan kuantiti, pentingkan kualiti. Ya, gitu. Dan selamat pulang juga kepada yang nak pulang dan tamat bertugas lah. Pada yang bahu memulakan tugas pada belah petang macam aku ni lah ya. Shiftnya ataupun tugas shiftnya pada belah petang. Selamat bertugas shift petang Mama Ina. Harap semuanya baik-baik Hajan. Dah bersedia semuanya. Ya, harap-harap semuanya dah bersedia. Dah khabar orang tu ya. Dalam keadaan siap siaga apa-apa Hajan berkemungkinan boleh apa ni diselesaikan kerjanya. Akan siap sedianya. Amboi. Itu ya Mama ya. Semoga dalam keadaan baik dan santai-santai Hajan. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asia FM. Kita bersama dengan saya Merentak Genin. Tanya amboi. Itu ya Mama ya. Semoga dalam keadaan baik dan santai-santai Hajan. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asia FM. Kita bersama dengan saya Merentak Genin. Bermula gini sampai ke pukul 6 petang kelak Asia FM. Moi-no-moi. Lain daripada

Sesaat kau ku rindu daripada Leni. Apa khabar Leni? Inak Leni. Harap Inak Leni baik-baik saja ni ya. Ya, jadi Inak Leni ni daripada asalnya pernah bersama dengan kumpulan DSL dan pernah juga ada lagu-lagu baru yang Dian hasilkan antara Dian dan aku sendiri yang tengah juga rancak disiarkan dengan dalam YouTube, TikTok ya, menjadi lagu-lagu latar untuk video-video TikTok Wang Kitan daripada Leni, lagu berjudul Ku Sendiri, antara lagu dia yang paling baru lah. Okey, kita dalam segmen Rentak Genian ya. Sorry, terdiam pula ya. Kita bersama dengan segmen Rentak Genian sekarang ni. Dah pukul 4.25 minit petang. Segmen ni selama 2 jam. Berlangsung sampai ke pukul 6. Dan 6 nanti bersama Matih Marih sampai ke 7.30 minit petang. Selamat petang sahabat-sahabat. Tap screen. Trap screen. Saya cakap banyak betul kenapa ya. Tap screen lah bagi yang menang melalui TikTok. Terima kasih banyak. Kita live pun dah bermula. Kalau nak dengar kami melalui RTM Click, muat turun aplikasi itu dan juga boleh muat turun dekat TV Android anda juga di rumah. Kalau menggunakan TV Android lah ya. Smart TV lah, bukan TV Android. Smart TV. Boleh muat turun aplikasi RTM Click juga. Layari laman sesawang RTM Click juga boleh ya. Dan juga boleh mengikuti portal radio RTM, radio.rtm.gov.my, portal radio RTM yang boleh kita keringai muhai radio-radio di bawah RTM termasuk Asyik FM. Jangan hanya tahu, mesti kena tahu ya. Portal radio RTM juga ada kita aktifkan dan boleh keringai secara langsung juga dekat itu selain daripada RTM Click ya. Terus bersama kami Nasya FM dengan saya merentak ini lagu-lagu Wang Kitan 100%. Jadi ciptanya hasil nukilan karya idea masyarakat Wang Kitan ya. Rentak ini dan daripada Kazana, Sani Kazana, vokal lantunan beliau. Lagu daripada Suku Jahud, Cinta Baju Basahan. Selepas itu kita ada Riak Haruk Mayik, Honey Band Leng Hajak. Mohonnya dalam dialek masyarakat kita ni. Jahud, Temia dan juga Temuan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: iSeek FM.

Ya rentak genin nin kanon. Pukul 4.38 minit petang. Selamat petang muhai sahabat-sahabat kita yang berhujar bersama dengan kami di Aisyah FM. Apa khabar Farah Farhana? Sihatkah Ong Tai? Ya, sihat. Yang manang dekat TikTok, terima kasih. Yang ada, mana yang ada lah ya? Mana yang ada petang ni? Cukup korum mesyuarat kita nanti. Pertemuan kita petang ni dalam rentak genin. Mana yang ada lah ya? Mana yang ada lah? Mana yang nyamuh lapang tu, nyamuh nak turun tu, nyamuh apa lah ya? Mana yang ada lah ya? Makanlah apa yang ada ni. Karipap ada. Kuih donan ada. Kuih siri muka ada. Kuih kasui ada, kuih bijan ada, kuih apam balik ada. Itulah. Selamat petang semua. Selamat menyambut khabar untuk suasana petang. Dan hampir-hampir sekejap, berapa lama lagi kan kita akan menyambut hari orang asal sedunia kan. Untuk banyak acara juga menarik berlangsung untuk bulan Ogos ni. Nantikanlah juga untuk bulan ni. Kalau Ham Aram Lintang, kita pun sama-sama meraihkan ya. Aminah, khabar dia? Nak lagu Mahmeri. Okey. Kita nak ada lagu Mahmeri. Tunggu ya. Sabar menanti, sabar menunggu. Aminah, khabar? Playlist lagu ni dah ada request wang-wang yang minta ke? Biasanya kalau bukan permintaan segmen, kalau permintaan, kalau ada segmen permintaan, lagu tu biasanya diminta oleh pendengar-pendengar lah ya. Kalau macam ni, lagu pilihan daripada pemilih lagu ataupun Mamuti Khabar Song Selector lah yang memilih lagu untuk ni, memang ada penerbitnya ya. Gitu, nah lagu dah siap, ada playlist kita mainkan. Cuma kalau ada setengah orang yang minta, kalau sempat boleh diselit, kita selit lah. Kalau sempatnya mau buat apa juga kan. Kecuali kalau segmen permintaan lagu tu lain ceritanya. Aminah daripada Tanya Sepat, daripada Koi ya. Tanya Sepat Koi lah kalau Sukoh Mahmeri lah ya. Kalau betul Aminah ni daripada Sukoh Mahmeri, kampung-kampung kita di Tanya Sepat memang kampung Koi lah. Sungai Belangkat Koi kan. Okey, apapun terima kasih kerana bersama-sama dengan aku petang ni. Dari layar lagu bang kita sambil minum petang apa. Apa juga dah minum petang, mungkin kongsikanlah dengan kami ni ya. Kalau dah hantar ucapan boleh melalui komen di ruangan TikTok ataupun boleh dekat WhatsApp kita ataupun WhatsApp 013-315-1600. Nai RB, petang Hardi. Selamat petang Nai. Apa khabar sahabat kita, pencipta lagu, pengkarya lagu daripada kumpulan apa ni, Rasam Band. Farah-farahana nak mulakan kerja dah petang ni. Selamat bekerja, selamat bertugas. Wah, sama macam aku jugalah ya. Bertugas juga. Semoga dipermudah urusan. Selamat bertugas, dimurahkan rezeki.

0: bersama ACFM dalam Rentak Genen.
1: Kita kembali bersama dalam segmen Rentak Genen pukul 5.15 minit petang. Sampai ke pukul 6 petang ya, kita layan lagu-lagu Wang Kita Nin sepanjang Nin. Dan kalau nak kongsikan apa aja yang menarik dari tempat kau muhai lah petang-petang macam ni, apa aktiviti petang-petang, kongsi-kongsilah dengan kami. Hantar melalui talian WhatsApp ataupun boleh juga apa ni, secara apa ni, kabar bantu melalui komen di TikTok. Ini dia destinasi BT mengenang kembali.

0: Itu dia lagu yang menggabungkan dua dialek, iaitu dialek Semai, dialek Temuan. Azroy nyanyi dalam dialek Temuan, Maurin nyanyi dalam dialek Semai, Agok khas Sabah, ya. Tajuk dia dalam dialek Semai. Macam pelik yang dengar. Kejap cakap Temuan, kejap cakap Semai. Moh ke? Kalau masing-masing saling faham, memang moh. Macam aku dengan dialek Semai. Kalau Didi cakap Semai, aku faham. Aku yang mau menyambut lah dalam dialek Semai tu. Tapi kalau aku cakap Temuan pun, entah-entah yang Semai tu faham ke nyam, kau rasa faham juga apa. Dalam kami dalam Asyik ni tahu lah. Kalau dekat luar tu memang. Tapi kalau dah bersama-sama sekian lama, boleh sama-sama, boleh tahu lah, ya. Boleh tahu senang, nyap susah pun, ya. Kalau untuk masyarakat kita ni, banyak dah kahwin-kahwin bercampur-campur masyarakat suku kaum kita ni, ya. Semai, Temuan, Temia, Jakun, apa lagi, Semak Beri, Temuan ada, Jakun, Seleta ada, Temuan Seleta pun ada. Bukan setakat itu, ada cross Sarawak, Sabah, ha. Itu dia, bahulah ke bawang tu. Multi apa pun yang tahulah, yang tahu nak cakap dalam bahasa apa lagi dah. Okey, pada rakan-rakan kita yang bawa jam bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Berhati-hatilah memandu. Sekarang ni dah mula sesaklah jalan. Ya, aku tahu. Apa ni, rakan-rakan kita ni yang apa ni sedang memandu apa ni kendaraan pulang ke rumah masing-masing, mesti tahu apa ni keadaan trafik kita ni, yang macam mana ceritanya. Rakan-rakan kita yang apa ni pulang terutama daripada bandar besar ni menuju ke destinasinya ke apa ni rumah, ya, lalu di kawasan-kawasan yang trafik dia agak tinggi, pastinya berdepan dengan apa ni situasi-situasi yang banyak trafik yang sesak. Nanti kita akan kongsi juga keadaan trafik yang ada dekat lebuh raya utama negara. Kalau kita tengok dekat sini, rakan-rakan kita yang bawa jap bersama dengan kami, kita tengok keadaan trafik di mana rakan-rakan kita. Nanti kita kongsilah, ya. Kejap lagi bahu ajak bersama dengan kami, rakan kita yang bawa jap bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi kita kongsikan info trafik dan layang lagu dulu lah dalam segmen Rentak Genin Asyik FM pada sebelah petang ni. Moi no moi.
1: Kamli, coba baca. Kalau saya baca kena berdiri baca. Berdiri. Mambang putih,

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Anda berada di zona lentak GNN Non-Stop 4, 3, 5 petang.

Oh Tata, oh Jaja, terima kasih. Daripada Mr. Jam, ya, oh Tata, oh Jaja, antara lagu-lagu yang popular dah daripada Mr. Jam. Terima kasih, selamat kepada rakan-rakan kita yang nonton ataupun panang segmen Tak Kenen. Panang ni dekat TikTok lah. TikTok kita ada live dekat TikTok. Kalau nak tengok dekat TikTok lah, ataupun nak dengar dekat radio, dengar aja macam biasalah. Dekat Astro ke, kita pun dah ada balik dekat Astro ya. Channel yang sama iaitu 875. Dan my review macam biasa kita masih ada dekat situ, 706. Dan muat turun juga aplikasi Artim Klik. Kalau rumah ada pakai internet yang lancar kan, pakai saja RTM Klik ataupun muat turun saja RTM Klik, dengar saja dekat RTM Klik kan, senang mudah ya. Radio kalau ada frekuensi boleh capai menggunakan frekuensi biasa ya, cara bahagai, bukan cara bahagai lah, cara yang lama. Aku ke rumah pun masih lagi dengar menggunakan radio biasa, dalam kereta pun boleh dengar kan, kalau tercapai frekuensi 91.1 FM di sekitar Lembah Kelang, Pahang Barat 102.5, Cameron Highlands 105.1, dekat Kuala Terbeling 89.3, dekat Johor Utara Melaka 95.6, dan lain-lain lah. Nanti boleh keringan juga melalui itulah kabar aku, daripada platform yang ada lah. Mohon sekarang ni banyak cara kalau nak dengar Asyik FM kan, portal radio RTM ya, radio.rtm.gov.my, HTTPS, kalau nak lengkap lagi HTTPS titik 2 palang 2 radio.rtm.gov.my. Itu portal radio RTM. Dan buka aja portal tu, ada gerbang berapa 36 stesen, 35 stesen radio, 36 stesen radio RTM, termasuk Asyik FM juga ya. Okey, baik, berada di penghujung segmen Rentak Kenen. Bukan penghujung lagi, bersama aku masih lagi teman sampai ke jam 8 petang. 8 petang, 8 gelap kelap. Apa pun kita layan lah ya. Rakan kita daripada Lodging, elokkah Lan Nom Lodging semain lagu Ramlan? Okey, ini dia lagu Ramlan ataupun Lan Timos, lagu berjudul Aleh. Moga terhibur rakan-rakan kita Nom Lodging. Elokkah rakan-rakan Senoi Lodging Gua Musang ya, dan seluruh jajahan Gua Musang, rakan-rakan Penin Senoi kita. Chef M, moi no moi.

0: Cuba baca.
1: Oh, kalau saya baca kena berdiri baca.
0: Ah, berdiri. Wahida,
2: Wahida. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih.

0: tulis harap.
1: Tulis harap kenapa ke bawah?
0: Pasal lama dia duduk di atas.
2: Rentak Genin, Ben, Aki FM, Asing, pada hak Asing.
3: Rentak Genin.

Asyik FM, moi no moi ya. Dah pun melepasi segmen rentak ini, dah pun berakhir. Rakan-rakan kita, semoga dalam keadaan baik, sihat aja. Petang-petang macam ini, santai-santai, berehat bersama dengan kami Asyik FM. Minum petang apa, ataupun jalan-jalan petang ini bersukan. Bersukan tu penting, sekurang-kurangnya dalam masa seminggu 150 minit. Ya mama, ya inak, tuan-tuan dan perempuan, 150 minit senaman, bukan brisk walk boleh, tapi kena lebih lagi jam. 150 minit tu kena senaman yang memuatkan kita mengah. Halom kabar yang mama temuan tu ya. Selama 150 minit seminggu aja, 150 minit seminggu. Maknanya dalam lebih kurang 3 jam lah. Mungkin kita boleh pecah-pecahkan dalam seminggu, pulang mungkin setengah jam kita berjoging. Selain berjoging, ada juga senaman yang membuat kita mengah. Contoh macam berkebun. Buat senaman sesuatu yang membuat kita mengah. Nyangkul pun mengah. Jangan kabarnya mengah. Selain daripada berlari, berlari lagi lebih senang lah. Yang lebih senang kamu untuk berlari, dah cukup dah. Setengah jam, cukup dah. Jangan payah lama-lama. Kita pecah lah dalam seminggu tu. Cukup-cukup 150 minit. Maknanya dah memadai untuk seminggu. Maknanya kabar untuk kita membakar lemak ataupun menambah kabar untuk kita punya kesihatan tu lah lebih lah ya. Selain daripada kita jaga makanan kita ni ya. Dan juga kecukupan tidur kita tu. Tidur tu kena cukup juga. Kalau ikut doktor betul-betul kabar, memang kena 8 jam tidur. Kita tidur pukul 11 gelap, bangkit pukul 5 pagi, 4 pagi. Berapa jam macam? 6 jam, 5 jam, jam sampai. Kadang-kadang tengah malam bangkit juga kan. Tengah malam bangkit, buang air lagi. Tongkot-tongkot, minum air balik. Itulah khabar mantu ya. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita buat. Kadang-kadang macam, alamak, kurang tidur aku ni rupanya. Kurang itu, kurang ini ni ya. Kadang-kadang diri sendiri pun kita kena pandang balik ya. Ada benda yang kurang rupa, patutlah kita ada sakit-sakit. Kadang-kadang sakit-sakit nak anjam Allah. Okey, selamat petang, selamat bersantai lah ya. Kepada yang baru bertugas, selamat bertugas. Masuk kerja pukul berapa? Masuk kerja pukul 7. Kejap lagi nak jalan lah. Jarak rumah dengan tempat kerja pun dah kena 40 minit kan. Dengan jam jalan awal lah pukul 6 ya, sampai tempat kerja 6.30. Kawan pun hamboi hai, sejuk hati. Kawan nak tukar shift pukul 7, hati dah sejuk aja. Nyapai-nyapai pulang-pulang aku amin. Itulah ya. Okey, apa pun, terima kasih kerana bersama kami. Kita dalam segmen Mate Mareh Asyik FM Moi No Moi. Mate Mareh ataupun sana sini. Mate Mareh ni bermaksud sana sini. Betul-betul kita kongsilah apa-apa yang info yang menarik berkenaan dengan Mati Mareh ataupun sana sini. Nanti kejap lagi lah, sambil-sambil kita kita kelingan lagu juga lah. Lagu cuma nyap macam rentak ini. Segmen ni kita campur-campur lagu dalam segmen ini ya. Jangan mudah-mudahan teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam segmen Mati Mareh Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Itu adalah lagu bahau ataupun terbahau daripada Fizz Allen, lagu berjudul Garis, ya. Garis, lagu yang dihasilkan sendiri oleh Fizz Allen, rakaman pun dihasilkan dia sendiri. Cerita berkenaan dengan hal tuju berkabar orang tu apa ni, kembali ke pekerjaan gitulah, yang cerita-ceritanya daripada Fizz Allen. Banyak lagu-lagu yang dia buat dan boleh tengok dalam channel YouTube dia ni. Okey, baiklah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, memilih kami sebagai teman. Dah pun 6.15 minit petang. Terima kasih yang ada, yang ada, yang tap-tap screen. Cikgu Mas, apa khabar? Selamat petang, Cikgu Mas. Okey, baik. Aku nak kongsi lagi berkenaan dengan keadaan trafik dekat sekitar Kuala Lumpur ni. Aku dapat kemas kini yang paling bahau pada pukul 5.39 minit petang teh, iaitu dekat ni bukan Kuala Lumpur ni, di Lebuh Raya Plus Jalan Sultan Azlan Shah di Penang, Pulau Pinang. Jalan Sultan Azlan Shah jangkakan lewat daripada Bayan Baru menghala ke Gelugu sebab ada kemalangan dilaporkan dekat dengan JPJ Batu Uban. Nah, ni dekat Penang. Nin pula dekat Plus Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Perak, kejap menyelenggara dekat kilometer 354, ya. Sungkai ke menuju ke Slim River ada menghalang lorong kiri, ya. Dengan kecemasan, trafik sesak sampai 7 km. Oh, jauh juga ni. Daripada hentian ladang Bikam yang lalu kawasan itu ataupun sedang menuju ke situ, berhati-hati, ya. Nin dekat sekitar Kuala Lumpur, KL, Kuala Lumpur, pada pukul 5.56 ni, bahawa je lebih kurang dalam 15 minit, 17 minit yang lepas, Jalan Kucing ada kemalangan melibat beberapa buah motor dan kereta, ya, lepas bulatan kepung menghala ke Taman Wahyu menghalang lorong kiri dengan kanan, menambahkan sesak daripada pusat bandar. Banyak motor jatuh, ya. Hati-hatilah yang bawa motor, yang rider-rider ni, biar lambat asalkan selamat. Jangan bawa mencelah tengah-tengah kenderaan kiri kanan terlampau laju, ya. Kalau nyap sempat kita nak break, break bila langgar kawan depan, kita nyap sempat nak buat apa, kita pun bersama-sama jadi macam domino. Itulah jadinya. Jadi berhati-hati, ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan rasa stres-stres nak sampai cepat ke rumah. Yang penting melambat asalkan selamat. Macam abang-abang gauk-gauk, ya, gek-gek kita yang tengah memandu dalam kenderaan sesak dalam perjalanan, mestinya stres-stres, ya. Ada juga rasa stres, tapi apa, ya? Ada yang mendengar radio ni, nah. Dengar radio pun salah satu cara kita khabar untuk kurangkan rasa nak tekanan tu lah. Jam memang jam, tapi tetap sampai rumah juga. Yang penting ialah selamat, khabar orang tu. Yang penting apa ni, kita mungkin boleh layan lagu sambil mengingat kisah-kisah lalu, ataupun saja-saja untuk kita menyanyi sama-sama, kan. Kalau lagu-lagu yang selalu kita boleh nyanyi sama-sama ni, lagu apa?

Contohnya, mungkin macam lagu ni ya. Lagu yang diberi nama Luka Seribu Rindu. Mungkin selalu gelap-gelap Mama Ina ataupun Gaut selalu karaoke apa lagu macam ni kan. Lagu-lagu 90-an kan, lagu-lagu rock kapak macam ni. Kita layan dulu, layan dalam segmen Mati Marah, slot Mati Marah. Ini dia daripada Fotograf Luka Seribu Rindu tahun 1995 lagu ni. Asyik FM. Moi no moi. Mati Marah.

Dipetik daripada album Battle of Asal, iaitu kumpulan Chen Wai, lagu berjudul Kita Tiada Beza, ya, ataupun Kita Nyak Berbeza. Terima kasih yang tap-tap ataupun tap-tap sikirin. Petangin. Dekat dah 6:30, ya. Ada juga kawan-kawan khabar, Mama Adi nak buat video lagi ke? Buat jugalah kadang-kadang, ya, aku, tapi cuma jarang lah, ya, nak macam bahagih lah. Kawan-kawan tu main mula-mula, aku rasa kalau diimbah-imbah balik 7 tahun lepas tu rajin buat video, ya. Sekarang ni dah berlalu 7 tahun nyap sedar. Dalam YouTube tu dah beratus-ratus video, ya, dalam YouTube tu nyap sedar, Mama. Kawan-kawan tu, kalau kita nak minat dengan sesuatu benda, contoh buat video ataupun kita rajin meniaga dekat online tu, ataupun siapa yang meniaga sekarang kan banyak macam cara, kan, contohnya macam affiliate lah, macam affiliate dekat TikTok kah, kita beli barang dan kita buat video barang tu, kita dapat allowance pula, kita dapat commission, kan. Itu pun salah satu cara menambah pendapatan sendiri, ya. Ada banyak cara macam kita sekarang ni, keadaan apa ni, zaman teknologi kita dekat negara kita Malaysia lagi lah. Line telefon pun stabil, kan. Dengan kuatnya bermodal, pakai ILU pun moh juga. Kalau janji kita tahu dan belajar ilmu tu lah. Mungkin kita kurang tahu, boleh tanya pada-pada yang tahu. Orang kita pun ramai dah. Berjaya dalam online, kan. Contohnya macam Jungle Girl, salah satu yang kita tahu, kita kenal, kan. Ramai lagi antara kita yang rajin, contohnya macam buat dalam TikTok, dalam YouTube. Buat video YouTube berjaya juga, kan, mendapat pendapatan, dapat apa kebawahan tu, YouTube boleh menjana pendapatan sampai tahap menjana pendapatan. Itu kiat berjaya lah, bukan senang, kan. Yang penting usaha gigih tu lah. Kalau untuk yang usaha tu yang susah, wang untuk semua wang ada. Dia kena ada usaha gigih, barulah kita boleh berjaya, eh. Bukan senang. Susah nyam, susah jadi senang. Macam mana, eh? Nyam susah nak jadi susah. Nyam senang nak jadi senang. Ya, gitu lah apa. Okey, 6:30 minit petang. Hati-hati, Mama. Pulang. Pada yang dah sampai, selamat. Sampai tempat kerja pun selamat. Terbaik. Nak memulakan tukar kerja lagi. Ya, bersiap, sedia. Kawan dah kemai-kemai. Ya, nak tukar shift. Oh, faham. Tukar shift kelah, ya. Jadi, semuanya baik-baik aja ni, ya. Santai-santai semuanya. Semoga dalam keadaan baik. Kita layan lagi lagu-lagu bersama dengan segmen Mate Mareh. Lagu-lagu yang mengimbau kenangan, kebanyakannya aku mainkan lah lagu-lagu rock apa, ya, macam lagu ini sekejap aja lagi dalam segmen Mate Mareh HFM.

Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu-lagu retro, lagu-lagu lama mengimbau kenangan melepasi jam 7 petang ataupun 7 petang sekarang ni. Terima kasih Mama, terima kasih Ina kerana bersama-sama dengan kami Asyik FM. Kita dah pun kabar untuk melepasi ataupun melalui waktu ataupun masa-masa senja ya. Senja matahari nak terbenam dah, kabar untuk di ufuk barat. Di ufuk barat, mentari merah di ufuk barat, mentari merah di ufuk timur. Itu lain ceritanya. Itu pagi mentari mentari merah di ufuk barat ni merupakan matahari yang nak terbenam lah ya. Jadi apapun, selamat bersantai-santai dengan kami yang memulakan tugas juga, yang bersama dengan kami melalui TikTok Asyik FM, yang pandang-pandang santai ya, yang bawa apa, yang bawa pulang rumah, bawa pergi rumah ya, kabur tu lepas mandi, bau nak duduk-duduk, bau nak kering-keringkan rambut, kau nak lalap rambut, bau kau tu nak menyegarkan badan ya. Bau lah, semuanya bau. Bawa apa, bermula apa ni kau tu, kita nak berehat bersantai. Itulah kau tu setelah penat seharian kan. Jadi apa ni, jangan tidur lama-lama, jangan tidur lewat benar. Sebab esok pun nak kerja lagi kan. Hari ni hari Selasa, esok hari Rabu. Kabar tu hari demi hari kita lalui tu masih lagi berjalan dengan apa ni, kerja-kerja kita akan datang. Mungkin ada benda-benda yang tersangkut lagi dekat upih tu yang belum selesai. Kita rasa macam ada aja dekat kepala ni, masih lagi melekat. Boleh lupakan sekejap ya, bila sampai rumah kita lupakan kejap-kejap. Dan kita mungkin kalau ada keluarga, kita bersama keluarga ataupun kita yang buat aktiviti lain, supaya ataupun diharap kita tu nyam ada rasa stres tu melekat aja, sampai esok sambung lagi ke upih kan. Kan nyam habis tu macam orang kata aku kerja nyam habis, memang nyam habis kerja. Tapi kalau orang tu bila dah pulang rumah, ambil masa untuk berehat kabar tu. Itulah kehidupan kita. Hidup ni bukanlah nak kerja memanglah kerja untuk gaji kan, tapi ada masa sampai rumah dan kita boleh buat aktiviti lain. Kalau swing macam ni aktiviti, kalau berkeluarga macam ni aktivitinya, bersama dengan keluarga pula kan. Mubapai kalau masih bujang tu, duduk dengan mubapai pula dengan aktiviti mubapai kita, untui kita ataupun dengan orang rumah ataupun dengan nenek-nenek kita kan, adalah aktivitinya. Kalau untuk itulah kehidupannya, betulnya. Hampir ke pukul 7.05 minit, terus bersama kami mati marah kita. Tersenja macam ni. Itulah apa benda. Dato' Sheila Majid, inilah hitam putih kehidupan Asyik FM.

Bukan milikku, capi pula. Bukan milikku tapi cemburu, ya. Daripada Rio C. Ataupun sahabat setugas aku, Rio lah. Wah, Rio, lagu ciptaan sendiri tu. Bukan milikku tapi cemburu. Ada apa-apa kah? Tak, lagu hasil ciptaan Dian sendiri dan dihasilkan oleh Dian sendiri, ya, dirakam sendiri. Wah, sedap ya lagu ni. Sesuailah untuk bodek-bodek zaman now. Bodek-bodek zaman gini. Ya, sesuailah dengan mood-mood yang gitu, ya. Peting-peting macam ni. Okey, cuaca pagi esok untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kalau tengok sini, ribu petir di Semenanjung untuk 5 Ogos esok pagi. Semenanjung, ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai Perlis. Ribu petir juga beberapa kawasan pantai di Kedah, Pulau Pinang. Lain-lainnya hab hujan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor termasuk Kuala Lumpur, Nin, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor diramal hab hujan pada belah pagi esok lah. Untuk Sabah, ribu petir pagi esok dekat wilayah Persekutuan Labuan. Juga beberapa tempat di Sandakan. Hujan juga beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Kudat lah. Dan untuk Sarawak pagi esok 5 hari bulan Ogos, hujan beberapa tempat di Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikes, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Ham hujan di Kuching dan juga Serian. Terima kasih.

dengar Pasha FM, Moino

Eng Acik Muji dari kampung orang asli Kurkoyan ataupun belah kena dikenal kampung Malia. Punya ni negara ni seolah-olah kalau ni cerita aku TV, cerita aku radio, cerita aku media, macam-macam media moden dan dia ahi diserang ya inflasi. Maksudnya harga barang mahal itu, mahal itu mahal. Sehingga kan kerjaan umumkan inflasi sebagai sesuatu yang jahat yang harus diserang, harus dilawan lah seolah-olah bagi dia. Jadi saya fikir sesama bagi semua dia ke nyak je bandar sesama sekali mai dia mong di masih kosong senang terlihat lah inflasi dia cicit lah. Maknanya sama ada sayur ke sama ada pupuk harus dibelak ke kambing ke mah. Jadi sekurang-kurang tak boleh jual untuk boleh beli pupuk balik ke beli barang-barang keperluan gila. Jadi saya rasa kalau ingat benda dia agak sukar sebab inflasi je dah lah, inflasi harga barang mahal. Kemudian barang yang bagi hasrat je beli, saya rasa tak sepatutnya kan. Serai ke, remet ke, ataupun benda-benda sana biasa je. Kalau boleh hicit lah. Sebab dulu kampung tak ada pilihan pada ini. Ada yang hori guli, hori goreng, hori masak untuk yang berkep. Sekurang-kurang bukan soal hasil sama dia jual ataupun untuk sana lah cukup lah. Anak tak ada.

Itu dia lagu daripada Makcik Moy, Kampung Peta, Taman Negara Endau Rompin. Lagu diberi nama Mak Wai. Baik, kita nak ke pukul 7.47. Berada di hujung-hujung tugasan. Aku setakat ni lah ya, sampai ke pukul 8 gelap nanti rakan setugas Laili akan amin alih cerobong mikrofon ni. Ini bukan saya yang punya, bukan dia yang punya, tapi kerajaan yang punya. Okey, apapun setakat ini je lah ya, aku tugas minta maaf banyak kalau aku tersalah, tersadung kah ya, terlebih khabar khabar orang tu ya. Kadang terasa apa, bukan nak apa ni, ngabar siapa pun, kelemahan tu khabar orang datang dari di sendiri juga. Okey, apapun sampai ke sini, jaga diri baik-baik. Terjumpa lagi Asyik FM. Moi numoi. Kalau nyam ada arah melintang, bila lagi nak jumpa ya? Minggu depan lah. Air satu ataupun nak Isnin konti pagi ataupun morning show kami lah, macam biasa. Yang sama dengan Rio. Bye-bye. Moi numoi Asyik FM. Jumpa lagi ya. Bersama rakan setugas selepas ni.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama denganku lagi Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Tajuk bingkisan rohani kita pada hari ini adalah berkaitan dengan berhati-hati dengan golongan penghasut untuk merosakkan hubungan persahabatan sesama kita dan juga mengganggu gugat komunikasi rakyat dengan agensi kerajaan. Oleh ia, kita kena jauhkan diri daripada menjadi alat puak-puak yang menghasut orang kita dengan berbagai alasan atas kepentingan peribadi dan kepentingan politik yang kurang sihat. Sesungguhnya, pihak pemerintah telah banyak membantu rakyat dengan peruntukan yang besar setiap tahun berdasarkan pembentangan belanjawan yang diagihkan. Pihak pemerintah juga menyalurkan pelbagai kemudahan asas seperti bantuan perumahan, pelajaran, kesihatan, bekalan air, bekalan tenaga elektrik, meningkatkan kualiti jalan di bandar dan juga di kampung kita, menjadikan sistem komunikasi jalur lebar ke seluruh negara, memberi laluan siaran radio dan TV berbayar ke semua tempat supaya rakyat dapat merasai yang sama dan rata di seluruh bandar dan juga kampung. Kita sebagai seorang Muslim mestilah bertindak dengan bijak dan jangan mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kerana dia datang bila kita senang, tapi dia akan hilang bila kita susah. Dan setiap orang yang datang, ya, ada kepentingan sendiri dengan mendapat upah oleh puak-puak yang tertentu. Oleh sebab ya, kalau ada maklumat yang bercanggah dengan pihak pemerintah, diharap rakyat dan orang kampung berhubung dengan pihak berkuasa supaya gejala memperalatkan orang kampung oleh pihak penghasut dapat dikawal. Sekian dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim.
3: Moi no moi.

Ya, 8.6 minit malam. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hebat, salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Hardy yang menemani rakan-rakan pendengar dari pukul 4 petang hingga ke pukul 8 malam. Dan untuk 4 jam yang terakhir menemani mada ruang udara Laili Apeng aka Bunga Kembang Setaman, atau paling mesra Mokcik ke udara untuk Masika hingga ke tamat siaran 12 tengah malam kelak. Jadi apapun, menerusi 2 jam pertama kita akan bersama menerusi ruangan pilihan asyik. Seperti biasa, pilihan-pilihan asyik boleh dah hantarkan lagu kegemarannya. Yang pastinya tajuk lagu kena betul, siapa penyanyi, baik yang berkepulan ataupun yang perseorangan, dan nama siapa yang ni minta lagu, dari kampung mana, dari taman mana, bandar apa. Jadi beritahu dengan janganlah lengkap sangat, kan sekurang-kurangnya kita nahu lah. Oh, Lijah nak paharun tu, hantarlah contoh ya. Janganlah terasa bercontoh pun marah ya. Dengan lagu lagu Cucuk Kendung contoh ya. Jadi apa, sampaikan menerusi WhatsApp asyik ataupun asyik-asyik belum apa-apa kita dah senyum gelak-gelak ya. Sabar makcik, sabar. Jadi sebelum makcik nak cari apa lagu-lagu permintaan menerusi pilihan asyik, kita cari, kita putar halim. Tunggu yang pastinya terus bersama kita bersahabat Asyik FM. Pilihan asyik moy-moy, lain daripada hak lain. Kita berhubung dulu bersama dengan Kiloy. Hanya Bang Kiloy dengan lagu Persahabatan. Biar kita cari kawan, jangan kita cari lawan. Moy-moy, lain daripada lain. Pilihan asyik.

Itu dia lagu dia dengan dari Kiloy dengan lagu Persahabatan. Jom kita cari seseorang untuk kita bersahabat dengan semua orang. Kita jangan nak cari lawan dalam kehidupan kita. Jangan selalu orang kata mencari musuh dalam kehidupan. Nanti jiwa empat tenang ni. Asyik-asyik musuh je kerjanya. Pakde lain dah. Okey, kita tinggalkan musuh itu. Kita tebarkan kasih sayang. Bila pukul 8:13 malam. Bukan apa, selalunya pagi kan. Salah sebut, kacau. Kita rasa macam pagi, di luar malam. Macam mungkin di sebelah sana, di kutub lain. Baiklah, kita teruskan dengan pilihan asyik untuk malam Mika. Bagi Edi. Macam mungkin di sebelah sana, di kutub lain. Baiklah, kita teruskan dengan pilihan asyik untuk malam Mika bagi edisi 4 Ogos 2026. Dah orang kata apa sangka ya, dah

Itu dia Hot Head Sayang dari kumpulan Di Charma Miberkan kita. Diharapkan mana yang baru aja berikan lagu pilihan dari kudarakan. Terima kasih sama-sama layan ya. Sekarang mungkin yang sambil ada depan televisyen tengok berita-berita semasa. Oh bagus bagus ya. Buat terima kasih kita teman-teman di udara untuk Masika. Mesti ruangan pilihan asyik dan selamat beristirahat. Mana rakan-rakan kita sedang beristirahat? Mungkin yang baru aja makan malam tu selamat menjamu selera. Dan untuk rakan-rakan yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi hari tuju. Bila pilihan seterusnya, kita dengarkan pula daripada Borkelem katanya. Hani, juk kampung orang asli Rendang Punggur, Cenderung Balai Teluk Intan Perak katanya. DJ Kelem Adik, lagu Print Hood dengan Seneroy untuk hiburan diri sendiri katanya. Dan untuk semua pendengar setia pilihan asyik, Kelem Adik semoga terhibur hendaknya. Okay, terima kasih Hani. Dan diikuti pilihan daripada Hasnan dari Serdang Selangor. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Di Charma. Oh tadi sayang, tapi inilah dia nak dengarkan lagu Pek Sanggup katanya daripada Di Charma. Baik, terima kasih Hasnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jake Sparrow. Hai. Katanya berada di rumah di kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Inginkan lagu yang berjudul Janji Palsu daripada Wan Hardiah untuk hiburan kita-kita aja. Yo kita-kita aja, padahal hiburan dia aja. Ya. Jangan marah, kita gurau ya. Oh, baik. Ya, terima kasih Jake Sparrow. Dan diikuti pilihan seterusnya, CD dari Shah Alam. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Scan, Yang Kalut Difikirkan. Wih, kalut betul. Jom apa pun terus kita bersama menerusi ruangan pilihan asyik. Dan seperti biasa, tepat pukul 9 nanti, kita akan beri laluan untuk berita. Akan kudara berita jam 9. Jadi apa pun terus bersama menerusi ruangan pilihan asyik. Moi-no-moi, lain daripada hak lain.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

malam. Kena cakap pelan-pelannya. 9.15 minit malam. Dah pun jam yang kedua. Kita bersama menerusi bangan pilihan Aisyah. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Mana suaranya?

Adapun untuk jam yang pertama, banyak lagu-lagu dah pun dipertunaikan dan juga kita dah beri laluan untuk berita ke udara jam 9 tadi. Adakan segala macam berita yang disampaikan atau diberikan ataupun disampaikan, diperdengarkan kepada rakan-rakan dapat dijadikan sebagai panduan dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, untuk seterusnya, jom kita bersama untuk pilihan seterusnya daripada rakan Ye. Ye punya rakan ni. Selamat leng layak, kata DJ Laili. Ye abuj, ya abujnya Rano, ya Dapkan Rina abuj ya. Dari Lodging Kelantan, Ye Chen, lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu bertajuk Janji. Semoga terhibur pada semua pendengar dan setia Asyik FM. Baik, terima kasih. Ya, ilogah ya, abut ya. Semoga make belaka lah untuk rakan-rakan kita di Kelantan Lodging tu. Dan seterusnya, Amro dari Kampung Lalang, Simpang Pulai. Ini mesti orang Cameron Highland, Simpang Pulai Cameron Highland kan, betul lah. Nakkan lagu daripada Survival bertajuk dari Disakiti. Sakit. Kenapa ni sakit malam-malam ni? Dan juga Nora daripada kampung orang asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor, katanya nakkan lagu yang bertajuk Berbeza Kasta. Baik. Dan Syahrina daripada Segambut, dia katanya, Kak, saya ni dah bersedia nak tutup kedai, Kak. Barang-barang serba-serbi. Apa yang serba-serbi tu, Dek? Beranika-nika, Kak, namanya. Oh, ya ke? Dah nak tutup, saya dah kemas-kemas, ya. Nanti balik saya balik naik motor ke, Kak? Oh, dari Segambut. Baik. Ada lagu, saya nak kena lagu Hindustan katanya. Dan dengan Abijat juga Al-Kayani, Hamto Divani Huye. Huye ke? Huye. Baik. Sabar ya. Katanya untuk hiburan mak saya kat rumah. Semoga mak suka-suka senyum-senyum selalu ya. Amboi, kau main lagi kan ya. Tak apa, Syahrina ya. Mak tengok Syahrina, dia macam-macam nakal, Mak, ya. Okey, dan seterusnya diikuti Carol. Carol dari mana, ya? Dari kampung di Perak, ya? Apa nama kampungnya? Tahulah di Perak, kampung apa nama? Takkan kampung Bunian kot, aduh. kata untuk khas pada keluarga saya. Jangan rindu-rindulah, nanti minggu depan saya balik. Kenapa ni? Aduh, pening, kakak, pening. Inginkan lagu Kumpulan Tarok bertajuk Yel Yol Yel. Wah, baik. Hai, macam-macam ya. Jadi apapun, untuk terus bersama Mersi Ruangan Pilihan Asyik. Jom berhibur. Moi no moi, lain daripada lain. Pilihan Asyik daripada rakan-rakan pendengar.

perhatian, perhatian.

0: Diulangi sekali lagi, anda sekarang berada di Zone RCFM. Terima kasih.
1: Moi no, moi no, moi.

0: Jurek-jurek terpekek-pekek ni kenapa?
1: Aku dapat RM30,000.
0: Eh, banyak tu.
1: Aku menang. Aku menang RM30,000 ni dah.
0: Macam mana aku dapat RM30,000
1: ni? Ni tengok ni.
0: Apa yang?
1: Ni SMS ni. Kau tengok lah ni.
0: Dia kata, ni SMS tipu di. Kau jangan percaya.
1: Dia kata, tahniah, SIM card anda memenangi RM30,000.
0: Itu semua tipu. Dulu aku pernah juga kena. Lepas tu aku cuba telefon nombor tu kan. Dia minta nombor account. Lepas tu, tapi aku tak bagi. Sebab aku fikir, takkanlah ada orang nak bagi kita duit banyak tu dengan tak ada apa-apa.
1: Ya ke? Oh, nasib baiklah aku tak terjerat dengan benda-benda semua ni. Hai, nasib baik kau ada tolong aku dah. Kalau tak, tak tahulah macam mana aku kena tipu ni.
0: Lain kali hati-hati dengan nombor-nombor yang tak pernah kita nampak kat telefon kita.
1: Tak apa. Lain kali aku tak nak lah kata orang tu.
0: Percaya.
1: Mudah percaya. Sangat percaya dengan benda-benda macam ni ya. Jangan mudah terpedaya dengan skim-skim cepat kaya dan tawaran yang tidak menasabah. Pesanan kami dari Radio Malaysia Asia FM. Kerana kami menyayangi anda.

Belas dara pukul 10.02 minit malam. Cepat masa berlalu. Okey, kita ada 2 jam untuk menerusi ruangan Jok Healing. Jadi mana rakan-rakan ataupun adik-adik yang akan mulakan bersekolah esok pagi, dah buat semua kerja sekolah yang disiapkan, bersedia untuk tidur. Jadi sebelum tidur, mak kata apa, mak cakap basuh kaki, basuh tangan. Nak mandi? Kenapa nak kena mandi? Berapa kali nak mandi ya? Nanti kalau mandi lagi tak boleh tidur pula. Jadi pukul 10 adik-adik semua dah, orang kata dah basuh kaki, basuh tangan ya. Rapikan ataupun kemas tempat tidur supaya orang kata nak tidur kena selesa. Baru mimpi manis-manis, baru bermimpi indah-indah. Jadi kalau kita tidur pun tak basuh kaki, kalau ngigau, siapa tidur malam dia mengigau. Itu yang takut tu. Malam-malam fikirkan apa nak ingat Kak Angel. Malam-malam ingatkan seluar koyak. Seluar koyak. itulah dia. Jadi kena basuh kaki tangan barulah kita, jangan yang mana yang berugama pak kisahlah, kita berdoa lah sebelum kita tidur tu, doa lah baik-baik esok pagi ke insyaAllah. Katakan saya nak yang besok hari terbaik, lebih baik daripada hari ini. Macam itulah kan, macam-macam boleh berlaku dalam kehidupan. Dan jom kita terus layan menerusi ruangan 2 jam lagi, menerusi ruangan Jok Healing. Masa kita healing kan semua rakan-rakan yang sedang mungkin yang dia menangis-nangis, apa sedih-sedih, putus cinta, patah hati, patah rasa ya, sengsara, derita, macam-macam derita dia. Orang nak tidur dia main derita pula. Jom terus bersama ruangan Jok Healing, moy no moy, lain daripada lain, bersama dengan Haida, manis masa bercinta.

0: banyak ni. Hai, kaya aku, kaya aku. Hai, kena cepat ni nanti kok. Siapa nampak nanti susah aku nanti. Banyak ni, banyak kaya, kaya, kaya. Ulan ni tak payah makin horeh lagu.
1: Ui, Rahim. Kau buat apa tu, Rahim?
0: Siapa pula ni? Malam-malam pun ada orang ni.
1: Kau ni tak habis-habis lah, Rahim. Janganlah buat kerja macam ni, Rahim. Tak boleh ni.
0: Siapa ni? Siapa ni?
1: Aku ni, Tuan Ladang Getah ni.
2: Tuan Ladang? Tuan Ladang sini malam-malam. Buat apa Tuan Ladang?
1: Oh, ni kerja kau ya, Rahim. Tak elok, Rahim. Tak elok.
2: Aku bukan curi. Bukan pencuri. Aku saja pergi tengok-tengok kawasan ladang kau ni. Mana tahu.
1: Kau curi, Rahim.
3: Jangan mengambil hak orang lain.

Cadangan daripada Legasi Dua Jiwa Satu Hati terus membawa kita ke pukul 10.26 minit malam. Walaupun terima kasih kerana sudi masa lagi kita teman berteman di ruang udara untuk ruangan Jo Healing. Pada rakan-rakan yang mungkin dah nak orang kata dah masuk, orang nak beradu dan sebagainya. Mungkin esok hari nak bekerja, bangun 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi kan. Tambah-tambah kalau anak yang bersekolah tu nak uruskan anak-anak dengan pakaian segala macam, nak hantar ke sekolah. Jadi itulah tanggungjawab kalau orang rumah berumah tangga, anak itu keutamaan untuk menghantar anak sekolah. Mana rakan-rakan kita yang bekerja khususnya mungkin masuk ke shift petang tadi, bawa ke malam 7 pagi, jadi tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur, kena menjaga sentiasa. Jadi amat ada jugalah masa-masa untuk kita. Okey, kalau 3 orang tidur dulu, saya bagi kau 1 jam ke 2 jam kan. Bolehlah bergilir-gilir untuk berjaga. Tapi kalau nak pergi, orang kata nak pergi cek kawasan tu, berdua okeylah, bertiga okeylah, jangan seseorang. Seram. Okey, apapun, terima kasih kepada rakan-rakan yang mana yang kita teman di ruangan TikTok. Untuk ketika ini, terima kasih yang kita teman berteman di ruang udara melalui ruangan Jo Healing. Jom terus bersama dengan Lenny, orang pertama. Moi no moi, lain daripada hal lain.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Itu dia dengan daripada Exist. Dinyanyikan oleh Izzat Lazim dengan Mengintai dari dari Tirai Kamar. Dimainkan semula tahun 2006. Masih lagi bersama menerusi ruangan Joke Healing untuk ruangan masa ni dah pukul 10.47 minit malam. Jadi apa pun terima kasih kepada rakan-rakan yang mungkin yang abang-abang lori atau kakak yang bawa lori tu memandu. Berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang ada tuju. Belum Zara, untuk adik-adik yang pun mungkin dah sibuk tidur, kan ada yang di antara sekolah petang juga, pastikan kerja sekolah semua sebagai orang kata keluarga mak bapak ambil peranan lah. Tengok sikit kalau anak-anak dah tidur, tengok keadaan buku-buku dia semua macam mana, ya, pelajaran macam mana. Jadi tengoklah, walaupun orang kata pak pandai sekalipun, sesekali tu kita curi lah, tengok kan. Dia bukan pun jaman-jaman dulu kan, mak kita di Nahu, kalau kita tak lulus ke tak lulus atau lulus atau tak lulus, dia tengok daripada warna pen. Kalau warna biru, tandanya lulus. Kalau warna merah, tandanya tak lulus. Walaupun ada yang pak boleh nak membaca, ya kan, dah nak tak tahu nak tengok nombor, tapi cikgu dulu macam mana? Merah biru, merah gagal, biru lulus. Macam-macam kenangan mengusik jiwa. Baiklah, terus kita bersama menerusi ruangan Joke Healing bersama DSL Rindu Merindu.

Ini dia dengan daripada Budak Kacamata. Lagu cukup popular dari tahun 2000 bertajuk Bintang, ya. Bintang bukan Twinkle Twinkle Little Star, ya. Twinkle Twinkle Little Star nak suruh tidurkan semua mendodoikan mata yang sekarang sedang menjaga. Macam mana nak suruh tidur, ya? Bukan nak bagi healing orang, tapi orang yang melayan perasaan ketika ini. Belan Zara masih lagi bersama dengan Jok Healing dan pastinya hingga ke 12.30 malam kelak. Apa-apa, terima kasih kita teman-teman di ruang udara. Jom kita terus bersama dengan Abby, rakan kita dari Dialek Jahut dengan lagu Hak Terpendam. Abby, moy namoy, lain daripada hak lain.

0: Eh, bro. Bro, tolonglah. Kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah

Itu dia, dengan daripada Ali KS dengan Anjan Lord ya, dalam dialek Temi yang menimbulkan kita. Baiklah, tugas mas sampai di Cika aja untuk Harika. Menerusi ruangan daripada Pilihan Nasi hingga ke Jok Hiding menemani rakan-rakan pendengar hingga ke penghujung 12:30 malam nanti. Apapun, selepas Cika kita akan bersama dengan rakan tugas dari Salam FM akan meneruskan untuk siaran dari pukul 12:30 malam hingga ke pukul 8 pagi esok. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari di lain masa hari janjikan 4 tahun bila. Apapun, selamat malam pada semua rakan-rakan pendengar dan terima kasih sekali lagi kerana teman berteman di ruang udara bersama dengan Ma, dan pastinya terus dengarkan kami Aisyah FM Moi-Namoi lain daripada lain esok pagi bersiaran pukul 8 pagi hingga 12:30 malam. Dengan itu, Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi. Selamat malam semuanya. Kita tinggalkan dengan lagu daripada Senarai Cinta Pandang Pertama.

0: Abang. Abang.
1: Ya.
0: Buat apa tu? Tengoklah.
1: Tak nampak abang tidur ni. Tak nampak tengoklah abang tidur ni.
0: Abang ni ada tidur dari pagi sampai malam ni.
2: Nak buat apa?
0: Tengoklah ni.
1: Ya.
0: Tengok benda ni. Adakah patut macam ni?
2: Apa yang tak patut ni? Semua okey je.
0: Ni. Geram tengok ni.
2: Apa yang geram ni? Kenapa?
0: Inilah.
2: Apa?
0: Tengoklah. Pakai spek.
2: Ini kan gambar rimau tu. Ini kan?
0: Yelah.
2: Kenapa?
0: Tengoklah.
2: Tengok.
0: Tak malu ke?
1: Satu pesan saya, satu pesan saya. Saya bermula dua, jangan nak tularkan benda-benda yang tak pasti. Saya tahu awak ni admin grup kutu kampung awak. Jangan cuba nak tularkan benda tu. Tak baik, benda tu belum lagi disahkan betul ke tidak.
0: Tapi
1: geram pula kita kat sini.
2: Kenapa?
0: Saya kata yang abang lah. Tak ada backup?
1: Kita backup lah.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asia FM kerana

Perhatian, perhatian. Jangan tukarkan frekuensi radio Anda. Diulangi sekali lagi. Jangan tukarkan

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu di tanggal 21 Safar 1448 Hijri, 5 Ogos 2026 Masihi. Bersama Anak Ismi Amri kembali di hari Rabu hari ini. Alhamdulillah ya. Dan terima kasih juga kepada rekan penyampai Laili. Ini macam kenapa terkejut saya datang malam tadi kan. Terima kasih Laili kerana bersama di Aisyah FM dan serahkan tugasan kunti kepada kami Salam FM untuk bawakan kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ya. Jadi pada malam ini seperti biasa kita akan kongsikan kepada saudara tentang interaksi juga pada 12:15 minit tengah malam, haiwan peliharaan, hak kasih sayang, hak kasih dan tanggungjawab. Itu yang kita bawakan pada hari ataupun malam ini. Jadi pelbagai respon di media sosial ni kita dapat lihatlah apabila bercerita tentang haiwan peliharaan. Jadi yang gemar dan ya sebaliknya. Jadi minggu ni itu topik yang kita bawakan. Dunia haiwan, hak kasih dan tanggungjawab. Kita menaikkan pendapat dan pandangan daripada masyarakat mengenai kebaikan memelihara haiwan serta kesan buruk akibat pengabaian haiwan. Boleh kongsikan kepada kami di media sosial kami, di Instagram, di Facebook kami insya-Allah. Dan kalau ada yang WhatsApp kami pun boleh 011-1317-2911. Tinggalkan voice note, tinggalkan komen, ambilkan kongsikan kepada saudara. Kita dengarkan Andika dan One Puff malam. Salam FM, salam untuk semua.

0: peringat-peringat kita lah pada tengah malam ini tentang topik ataupun tajuk yang dibawakan tentang haiwan peliharaan, hak, kasih dan tanggungjawab. Ha, ini yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih juga kepada penerbit saudara Fandi Abdullah. Jadi kita kongsikan segmen ini interaktif terbuka bersama pendengar media sosial Salam FM untuk sama-sama kita kongsikan tentang topik ataupun tajuk yang dibawakan pada tengah malam ini. Jadi kepada yang mungkin berada di TikTok Salam FM, terima kasih juga kita ucapkan. Dan terima kasih juga yang mungkin akan komen, akan hantar melalui WhatsApp konti kami 011-1317-2911. Dan saya difahamkan telefon ni nanti saya check lah. Rasa macam kita ada masalah sikit dengan talian kami sebenarnya, talian konti kami lah. Tapi kalau ada yang nak kongsikan di Salam FM pun boleh WhatsApp konti kami, ada yang nak hubungi kami pun boleh. Jadi pelbagai respon di media sosial ni yang kita dapat lihat lah, bercerita tentang haiwan peliharaan. Ada yang mungkin suka, cintakan dan juga gemar lah, dan juga sebaliknya. Dan ada juga yang mungkin tak berapa sangat dengan haiwan, ada yang mungkin Allah dengan bulu dan juga sebagainya. Dan saya juga salah seorang yang memelihara haiwan juga, kan. Jadi berikut ini, inilah topik yang dibawakan. Dan baru-baru ini juga itulah tentang satu perkara yang berlaku, kan, tentang haiwan juga. Tapi kita nak murni-murnikan pada malam ini tentang dunia haiwan ini. Boleh untuk sama-sama komen kepada kami tentang mungkin kita boleh bawakan juga pelbagai respon saudara-saudari apabila bercerita tentang haiwan peliharaan ni, untuk kita meraihkan pendapat dan juga pandangan daripada masyarakat mengenai kebaikan memelihara haiwan serta kesan buruk akibat pengabaian haiwan. Dan ia sekaligus memberikan kesedaran tentang hak kesihatan dan keselamatan haiwan peliharaan. Juga selitkan info tips berkaitan memelihara dengan keadaan selamat tanpa pengabaian dan tidak mengganggu orang lain. Saya rasa kalau saya bawa topik ini, ramai yang mungkin boleh tahulah, kan, tentang kisah yang saya rasa belum lagi berhenti di media sosial. Jadi saya raikan pandangan tuan-tuan dan puan-puan, boleh kongsikan kepada kami. Selepas ni saya akan bacakan ada voice note juga yang dihantar di Salam FM. Terima kasih kita ucapkan. Nanti saya akan mainkan voice note ini dan kita akan sama-sama dengarkan juga. Jom sama-sama kita dengarkan selepas ini Raihan. Ini dia Tihamah, baru saja saya bersama dengan Raihan minggu hujung minggu hari itulah. Kita akan berehat seketika dan selepas ini saya akan kongsikan voice note daripada pendengar kita tentang topik pada malam ini.
1: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar kembali selepas ini.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Baik, bersama Amri kita simbang pada malam ni dalam segmen interaksi haiwan peliharaan, hak kasih dan tanggungjawab. Dia sebenarnya ada kebaikan jugalah kita memelihara haiwan peliharaan ni. Antaranya kita boleh kurangkan stres dan tekanan mental. Betul. Betul. Tanyalah apabila kucing macam saya ni usap ataupun bermain dengan haiwan peliharaan, merangsang pembebasan hormon-hormon oksitosin. Itu dia, pandai tak saya cakap ni. Dan juga endorfin yang merendahkan tahap tekanan. Okey, untuk topik malam ni saya nak baca juga daripada pendengar-pendengar kita, itu Intan Liana ni. Assalamualaikum dan selamat tugas buat DJ Amri. Tahu kan, nampak ke saya malam ni kan rasa macam kenapa hari Rabu pula Amri ni? Itulah istimewanya. Memiliki haiwan peliharaan ni bukan sekadar haiwan belaan atau sebagai peneman je sajalah. Tapi banyak tanggungjawab yang sangat wajib dilaksanakan. Pesan Intan Liana juga, katanya haiwan peliharaan wajib diberikan makan minum harian. Cukuplah tu, ada breakfast, lunch macam tu lah, macam kita juga kan. Dan kemudian penjagaan kesihatan pada haiwan tersebut. Betul, kena hantar pergi vet ni. Dan paling penting tanggungjawab pada persekitaran, terutama pada kediaman. Kalau pelihara haiwan dalam sangkar, pastikan kebersihan sentiasa terjaga supaya tidak mendatangkan bau yang kurang enak sampai ke rumah jiran tetangga. Dan jika haiwan peliharaan yang lepas bebas, pastikan tidak membuang najis merata-rata dan haiwan masuk ke rumah-rumah jiran tetangga. Ya, betul. Ini pun salah satu pesanan yang baik. Saya rasa Intan Liana ni macam ada pengalaman ni. Pengalaman lah kan. Mungkin sebab apa yang dikongsikan tu macam yelah, untuk seorang pemelihara kucing macam ya, macam betul. Tapi kita memang home cat lah, duduk kat rumah aja, tak keluar sebenarnya. Okay, jadi kalau ada lagi yang nak kongsi, boleh kongsikan kami. Terima kasih Ayi. Wah, ada juga Arif Yasin kata, macam kat kampung saya, kambing dok mai makan habis tanaman, lepas tu ya Allah dia mengeluarkan najisnya. Tu yang kita tak nak sebenarnya kan. Tapi kalau boleh, kalau ada cadangan lah Arif Yasin, macam mana Arif kita nak laksanakan ni? Sahabat saya di TikTok juga ni lah kan, bagaimana kalau kita nak apa ni, binatang peliharaan kita tu, haiwan peliharaan kita tu, binatang haiwan peliharaan kita tu, supaya tak macam melepaskan ataupun najisnya berada di kawasan-kawasan kita tu, ataupun mungkin kita kena pantau ke macam mana. Kalau ada yang nak kongsikan lagi, saya akan bacakan selepas ini insyaAllah. Kalau ada yang nak hubungi kami di Konti, boleh 03-2288-7111 insyaAllah. Kita akan bawakan kepada saudara ini, dia Azura Pedora, Jalan Yang Lurus. Ini sahabat saya ni, macam kenal je nama dia kan, Azura Lisa Aziz.
0: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini. Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Berehat sebentar. Kita masih lagi berada di mana lagi? Saya menginteraksi lah. Haiwan peliharaan, hak kasih dan tanggungjawab. Ada voice note yang akan saya mainkan sebentar lagi. Ada pandangan daripada pendengar kita juga, insyaAllah, yang akan kita kongsikan. Dan yelah, tentang haiwan peliharaan, hak kasih dan juga tanggungjawab ni, kita bukan saja kebaikan-kebaikan yang kita lihat dalam memelihara haiwan peliharaan ni kan. Satunya, apabila kita dapat memupuk rasa tanggungjawab, kita boleh jaga jadual makan. Kita sendiri yang disiplinkan diri kita. Oh, ya, wah. Sebab tu saya tengok ramai orang yang macam belum berkeluarga tu, mereka beli kucing. Kan? Kebersihan dan juga kesihatan haiwan ni, melatih pemilik terutama kanak-kanak ni untuk lebih berdisiplin. Ya, kan? Kita ada suntikan yang kena ambil dan kena hantar ke klinik haiwan ataupun vet tu kan, setiap waktu yang sepatutnya dihantarlah, sebab dia ada buku tu. Bukan dia macam kad ataupun yalah, kad rawatan ataupun kad imunisasi untuk kucing tersebut. Ya, sampai begitu sekali eh. Itu kalau yang kucing. Kalau yang lain-lain tu tak adalah. Kalau kambing tu tak adalah untuk imunisasi itu. Tapi mungkin ada juga, mungkin kan. Jadi antara tips-tips yang mungkin boleh kita sediakan, mungkin makanan seimbang dan juga air bersih. Berikan makanan yang bersesuaian mengikut spesies, umur dan juga tahap kesihatan haiwan tu, dan pastikan air bersih tu sentiasa ada. Okey, Shima kata, saya rasa bila kita ambil keputusan untuk bela haiwan ni, sebenarnya kita sedang menerima satu amanah dan tanggungjawab. Tu tak ada je. Ya, betul kan. Jadi kita Shima juga, mereka bergantung kepada kita untuk makan, minum, tempat berteduh dan juga rawatan kalau sakit. Jangan jadikan bela sekadar ikut trend sebab nak nampak comel. Janganlah begitu. Okey, kita nak dengarkan juga daripada pendengar kita ni.
2: Assalamualaikum DJ Amri. Ya. Saya Halim daripada Jeneram. Nak memberikan sedikit pandangan jugalah berkenaan dengan topik malam ni, rancangan interaksi malam ni. Berkenaan dengan haiwan peliharaan, hak kasih dan tanggungjawab. Menarik sebenarnya. Sebab saya tengok ini berkenaan dengan video yang itulah baru-baru ni kan. Kita tengok seekor anjing, siapa dia? Rocky nama.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kesian ni, tengok dianaya sehingga terbunuh oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab inilah kan. Kita sebagai manusia pun ada hak kita kan, ada hak kita sebagai manusia untuk tidak dianiaya, untuk tidak diberi ancaman kan. Apatah lagi makhluk-makhluk yang lain seperti haiwan inilah kan, perlu diberi kesedaran, perlu dipupuk, perlu dididik oleh segenap lapisan umum masyarakat berkenaan dengan haiwan tersebut, di mana haiwan tersebut ada haknya. Yeah. Dan kita perlu berikan kasih kepada haiwan tersebut, dan ada tanggungjawab kita kepada hak kepada haiwan tersebut. Apa-apa haiwan, kucing, anjing, apa-apa haiwan lah, pada pandangan saya lah kan. Sebab saya kat rumah pun saya bela kucing. Saya bela kucing kat rumah ni ada 10 ekor yang saya letakkan. 10 ekor ni ada dalam sangka. Dalam sangka kan. Jadi saya memandangkan hak mereka untuk dilindungi, untuk diberi perhatian, untuk dikasihi dan sebagainya kan. Jadi bila masa untuk kalau siang saya kucing ni saya lepaskan lah kan, bila malam nak tidur dan sebagainya kita masukkan kat dalam sangkar tu untuk protect mereka, haiwan-haiwan ni sebagainya kan, untuk elakkan daripada mereka diancam oleh haiwan-haiwan lain, sebab kawasan rumah saya ni ada anjing-anjing kan. Jadi betul? Untuk melindungi mereka ni saya masukkan dalam sangkar waktu malam sahajalah, kalau siang tu kita lepaskan kan. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang terbiar, haiwan-haiwan dia yang terbiar, contoh macam kalau ada anjing dia, pendapat saya kalau ada anjing dia ya DJ ya, kalau ada anjing dia yang memberi ancaman kepada kita, yang serang kita, pendapat saya kita boleh mempertahankan diri kita. Cuma jangan berlebihan sehingga mengancam nyawa haiwan tersebut kan. Sehingga membunuh haiwan tersebut, kita mungkin boleh pertahankan diri kita. Yang selebihnya terus laporkan kepada penguatkuasa ataupun mereka yang berautoriti, jabatan haiwan sebagainya, untuk mengambil tindakan terhadap haiwan tersebut, untuk menangkap dan sebagainya kan. Sebab hidupan-hidupan haiwan-haiwan liar ni kan, yang terbiar dan sebagainya, memang akan memberikan ancaman kan. Jadi kita laporkan kepada yang berautoriti. Kalau haiwan tersebut tak mengacau kita, ya DJ, kalau haiwan ni tak mengacau kita, kenapa kita nak mengacau dia? Ha, itu je. Banyak dah sebenarnya video-video yang tular kan di media sosial berkenaan dengan penganiayaan terhadap haiwan tersendiri, kucing ke anjing dan sebagainya. Banyak dah kita tengok. Jadi kita sama-sama lah, kita sama-sama pupuk nilai, apa, pupuk diri kita ni, didik diri kita ni untuk kasih dan juga sayang terhadap haiwan. Kita beri hak kepada haiwan-haiwan ini.
1: Eh? Okay.
2: Selagi mana tak kacau, janganlah kacau. Apa, selagi mana haiwan itu tak kacau kita, janganlah kita mengata nak kacau dia. Dan banyak dah video itulah ni, kita ambil pengajaran. Kita ambil ibrah daripada kesalahan-kesalahan tangan-tangan manusia yang mengancam haiwan-haiwan sehingga membunuh, meragut nyawa haiwan-haiwan tersebut.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Haiwan-haiwan ini berakal. Jadi kita yang berakal ni, ke mana kedudukan akal kita terhadap haiwan-haiwan yang sebagainya. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia daripada Encik Halim, kita berkongsi. Betul lah, banyak kongsi tentang penganiayaan kan kepada haiwan, dan terutama juga kepada mereka yang membela haiwan yang sebenarnya kadang-kadang tak cakna tentang keperluan haiwan itu sendiri, dan rasa biarlah nak lepas makanan, nak cari makan, lepaskan begitu saja di luar rumah dan juga sebagainya. Itu yang kita tak nak. Kadang-kadang ada yang mengganggu dan juga sebagainya. Ini ada satu perkongsian yang saya nak baca jugalah. Tentang seseorang yang saya kenal juga ni, tapi perkongsian ni amat menarik untuk saya bawakan selepas ini bersama saudara.
0: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalila la yashkuril kathir. Wa man la yashkuril nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
2: Baik, kembali bersama Anis Miamri 12.42 minit. Tengah malam. Alhamdulillah. Jadi, sedar tak sedar sebenarnya. Saya rasa macam baru saya mulakan rancangan pada pukul 12.30 malam tadilah. Tapi tak apa. Kita nak sambung lagi untuk sama-sama kita kongsikan tentang tajuk interaktif pada malam inilah. Iaitu haiwan peliharaan, hak kasih dan tanggungjawab. Dan sebenarnya kita ada beberapa kebaikan. Tadi saya kongsi jugalah tentang kebaikan yang kita kongsikan. Antaranya untuk orang-orang yang sunyi ni, kan, tinggal seorang-seorang dan juga sebagainya. Haiwan ni sebenarnya ia membantu juga menawarkan kasih sayang tanpa syarat, dan menjadi peneman terbaik lah bagi mereka yang tinggal bersendirian ni. Kalau rasa macam tak tahu nak cakap dengan siapa, kan, cakaplah dengan kucing ke ataupun haiwan peliharaan kita. Macam sebelum ni, kalau ada yang dengarkan drama radio kami Si Putih Bikin Kecoh, yang dengan kerjasama Kelantan FM, kan, tu bercakap dengan kambing pula. Sangat-sangat istimewa lah, kan. Jadi dalam masa sama sebenarnya ia meningkatkan kesihatan fizikal, mendorong pemilik untuk kekal aktif. Contohnya membawa peliharaan bersiasia haiwan tersebut lah, bersiasia dengan pengawasan dan juga sebagainya, kan. Dan untuk penjagaannya juga, macam saya kata tadi, ada yang share juga ni, katanya memang sebenarnya ada yang pernah membela seekor kucing ni, tapi kos ni memang sangat-sangat mahal, betul, sebab ia memerlukan pemeriksaan kesihatan dan juga vaksinasi berkala. Itu yang saya kata tadi, ada kad vaksinasi tu. Saya kata apa tadi, imunisasi? Salah, vaksinasi, betul. Jadi untuk bawa haiwan untuk berjumpa veterina secara rutin, biasanya kalau 6 bulan sekali begitulah, untuk rawatan cacing dan juga pemeriksaan fizikal, begitulah, dan ada yang saya nak kongsi daripada Mr. Prasad Hanif ni, seorang orang yang hebat jugalah sebenarnya, kan. Katanya sebelum ni taman di rumah dia, di satu kawasan di Selangor ni lah, katanya, kan, memang penuh dengan sebenarnya anjing-anjing yang berkeliaran, dan beliau rasanya memang dah sampaikan aduan-aduan dan juga sebagainya kepada pihak berkuasa, termasuk majlis, ahli majlis adun dan juga sebagainya, kan, termasuk aduan-aduan mereka. Dan sebabnya taman tersebut digunakan oleh anak-anak mereka ni untuk bermain pada petang-petang dan juga sebagainya. Dan setelah katanya menunggu dan tindakan telah dilakukan, katanya kemudian padang ni kosong, so tanpa kawanan haiwan-haiwan seperti anjing-anjing liar ni yang mungkin telah diambil tindakan oleh majlis perbandaran dan juga sebagainya lah. Dan kemudian dapatlah katanya, setelah menunggulah, setelah menunggu beberapa lama, dan kemudian barulah dapat katanya anak-anak kami ni bermain semula. Jadi begitulah, nampak rasa gembira, dan lagi satu, beliau merasakan selamat untuk membiarkan ataupun anak-anak bermain di taman-taman, diawasi oleh ibu bapa dan juga sebagainya. Dan sebenarnya ia salah satu kepekaan jugalah kepada pemilik haiwan, supaya tidak berlaku kecelakaan, kemalangan jiwa dan juga sebagainya. Itu yang kita tidak mahulah. Okey, nanti kita akan sambung lagi untuk sama-sama kita kongsikan tentang tajuk yang dibawakan pada malam ini. Haiwan peliharaan, hak kasih dan tanggungjawab. Ada yang kongsi juga kepada saya pada malam ini. Kadang-kadang sedih tengok orang buang haiwan peliharaan. Bila dah bosan ataupun haiwan tu sakit masa kecil, kena peluk, kena manja, bila dah besar terus ditinggalkan. Haiwan pun makhluk Allah yang berhak mendapat layanan yang baik. Betul tak? Ya, tepat sekali. Terima kasih Uhti yang berkongsi kepada kami. InsyaAllah kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: untuk semua.
1: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
2: Interaksi kembali bersama Anis Mi Amri. Alhamdulillah, Hewan Peliharaan Hak Kasih dan Tanggungjawab. Kan, terima kasih juga kepada mereka. Ada yang share dekat saya, bila ikan patin jangan lepaskan kat sungai, nanti orang tangkap, nanti awak sendiri yang marah. Bukan itu. Terima kasih juga yang kongsikan di WhatsApp kami. Bukan pasal beli ikan patin. Betul lah, ikan patin itu haiwan yang kita boleh makan juga. Tapi betul lah, kena beli dalam sangka kita. Jangan kasih terlepas, maksud dia. Nanti kalau orang tangkap, kita yang marah. Betul. Memanglah, itu kita marah lah. Sebab orang akan dapat ikan kita tu, dia akan makan. Itu kita tak nak tu. Okey, antara untuk kita yang nak menjaga haiwan ni kan, untuk kita sebenarnya, satu tips yang terbaik, kena sediakan ruang selamat dan juga selesa. Pastikan kawasan kediaman tu sebenarnya selamat daripada bahan beracun, objek berbahaya, dan juga yang paling penting adalah tempat tidur yang selesa dan keselamatan. Kalau kita letak di luar tu, kita takut juga sebenarnya ancaman daripada binatang-binatang lain, manusia ke, mana kita tahu. Kan? Dan dalam masa sama, kita kena berikan perhatian, interaksi, luangkan masa sekurang-kurangnya 15 hingga 30 minit sehari untuk bermain atau berinteraksi, supaya haiwan tidak mengalami tekanan dan juga kebosanan. Betul, nanti lama-lama kan, boleh merajuk juga. Ni Fahmi daripada Perth List ni, dia ada share juga. Salam bang, wah malam ya? Malam. Saya pernah bela kucing lebih 10 tahun dah dulu. Memang banyak kenangan. Tapi saya juga banyak belajar bahawa membeli haiwan ni bukan perkara yang mudah. Ada kos makanan, vaksin, rawatan dan masa untuk menjaga mereka. Kadang mampu, lebih baik fikir masak-masak sebelum membela. Okey. Ada yang share juga ni, dia kata ni saya nak pesan jugalah untuk mereka-mereka yang membela haiwan tapi untuk pelaburan juga keuntungan. Contohnya lembu dan kambing. Tolonglah jangan bagi berkeliaran hingga merosakkan tanaman-tanaman penduduk-penduduk sekitar. Itu yang paling penting sebenarnya. Tolong jadi tolong cari satu kawasan yang selamat untuk lembu ke kambing ke, untuk mereka dapatkan makanan mereka sendiri seperti rumput dan juga sebagainya. Sebab bila lepaskan di kawasan perumahan ataupun rumah orang, mereka akan rosakkan tanaman-tanaman seperti ubi dan juga sebagainya. Penat kami membajak tanah dan berbulan-bulan sebenarnya untuk tanam, dan kemudian tiba-tiba dihancurkan dan dirosakkan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik jugalah kan. Ini mungkin satu pedoman dan juga panduan juga untuk mereka-mereka ataupun kita yang membela haiwan ni kan. Jom kita akan sama-sama dengarkan daripada Wahida, dan lepas ini berikan mungkin lakukan penutup untuk sama-sama kita kongsikan dalam interaksi pada tengah malam ini. Haiwan peliharaan, hak kasih dan juga responsibility ataupun tanggungjawab. Itu yang paling penting sebenarnya ya.
1: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Baik, sekarang ini 12.59 minit tengah malam. Terima kasih kepada saudara-saudari yang bersama kami pada waktu ini. Satu jam saya bersiaran dah sebenarnya kan. Untuk kita kongsikan tentang haiwan peliharaan, hak kasih dan juga tanggungjawab. Ada yang kata kena kemas pasir dan juga sebagainya. Itu kalau ada yang membela kucing lah kan. Tapi ada yang share juga pada tengah malam ini, katanya, pada saya haiwan bukan sekadar diberi makan, mereka juga perlu persekitaran yang bersih, tak dikurung tanpa sebab dan tidak didera. Sebagai manusia kita ada tanggungjawab untuk memastikan peliharaan mereka sentiasa terpelihara. Ya, itu tepat sekali lah, yang paling penting kan. Sebenarnya haiwan itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebenarnya kita perasan tak, walaupun kita haram memegang, betul tak? Kan, tapi kita perlu juga untuk memelihara keselamatan kita. Itu bagi saya lah. Jika sesuatu berlaku dan juga sebagainya. Tetapi tidaklah dalam masa sama kita mencederakan ataupun kadang-kadang kita ni manusia ni ada dendam. Macam perkongsian sahabat saya di Jiwa Hamba. Dia kata, kita janganlah ada dendam kepada contohnya apabila kita kena kejar oleh anjing lah contohnya, di mana-mana tempat dan juga sebagainya. Kadang-kadang ada orang kita ni berdendam, dia akan datang balik dan bawa kayu, bawa batu, sampai letak telur yang mempunyai racun. Ya Allah, janganlah sampai macam tu sekali. Okey, saya pernah dengar juga cerita ni, ada yang lakukan. Tapi sebenarnya itu adalah cara yang sangat-sangat tidak bagus dan tidak baik, dan sama sekali kita kena buang dan tak boleh kita lakukan sebenarnya. Dan itu lebih kepada menganiaya sebenarnya. Sebab apa yang saya kata tadi, apa yang saya nak sampaikan adalah haiwan ini juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan. Walaupun haram contohnya bagi kita untuk kita pegang, contohnya khinzir dan juga sebagainya kan. Tapi tugas kita sebagai manusia, janganlah sampai kita memudaratkan, mencederakan dan juga sebagainya sebab contoh kita tak boleh pegang dan juga sebagainya. Itu satu perkara yang saya rasa tak perlulah untuk kita lakukan, laksanakan. Saya pun dulu masa duduk kat kampung pun biasa kena kejar yang warna pink tu pun pernah. Sampai macam tu sekali. Tapi kita tahu bila kita duduk kat kampung tu, kita diajar lah kan. Kita diajar kalau dikejar, bagaimana kita nak, cara kita nak lari. Dan kita ada trik kita sendirilah, dan juga kita perlu aplikasikan, jadikan ia sebagai satu pengalaman supaya bila kita berhadapan nanti kita tahu bagaimana nak lakukan. Contoh, saya ambil satu pengalaman saya lah ya. Kalau nak cerita tentang haiwan peliharaan, hak kasih dan tanggungjawab ni, saya pun ada beberapa pengalaman lah. Pengalaman yang tak enak saya rasa ada dua kali. Sekali waktu, saya rasa waktu tu saya bersekolah, nak pergi pasar malam. Tiba-tiba motosikal saya ni, saya lalu dekat tempat kawasan kawanan anjing. Saya rasa adalah lebih, saya 6-7 ekor begitulah. Saya lalu begitu je, dan kemudian saya memang betul-betul diserang lah. Dan sampai naik apa ni, kaki tu ke atas, nak kena dekat kaki saya. Tapi sebab saya nak mengelak dan jatuh, saya jatuh, terlanggar lah rumah orang mestu. Tapi nasiblah ada satu uncle berbangsa Cina tu untuk tolong halau anjing tu dan juga sebagainya. Kita tak takut, tak pernah berhadapan sebenarnya dengan situasi tersebut. Sampailah satu tahap yang saya belajar dengan kawan-kawan saya. Sekolah menengah saya ada rakan-rakan Cina dan juga sebagainya. Mereka mengajar saya, kata, "You kalau anjing jangan lari, jangan lari, jangan lari." So kita pegang dan juga kita, saya cuba nak praktik perkara tersebut lah. Sampailah satu tahap. Yang satu lagi tu, saya balik kerja, balik daripada Salam FM ni, waktu tu konti pukul 2 pagi kan. Bila saya lalu tempat kawan anjing tu, betul-betul saya dikejar. Walaupun kawasan tu kawasan highway, betul. Tapi selepas tu saya praktikkan balik apa yang disampaikan oleh rakan-rakan saya waktu sekolah menengah dulu. Saya ingat satu hari saya pernahlah nak pergi servis kereta kat satu tempat ni, dan kemudian tiba-tiba bila saya lalu lepas hantar tu, saya nak pergi surau, nak pergi surau, tengah jalan kaki balik daripada surau tu, lalu dekat bawah kawasan satu lori tu, nak sampai, sebelum nak dekat lagi nak sampai ke bengkel tu, tiba-tiba ada seekor anjing yang sangat-sangat garang, tiba-tiba memang keluar daripada bawah lori tu, terus nak attack kaki saya. Tapi saya terus teringat apa yang kawan-kawan saya sampaikan sampaikan dulu, jangan lari, jangan lari. So saya memang tak lari dan saya biarkan je. Saya pergi juga, macam saya pula nak pergi, macam kejar dia. Dan kemudian dia beransur-ansur pergi, dan kemudian baru kita tahu, oh, daripada situlah sebenarnya saya cuba praktikkan. Itu pertama kali menjadikan sekarang ni saya bukanlah kata berani, tak, tapi kita boleh lalu dah dekat kawanan dan juga sebagainya. Saya akan perlahankan motosikal, tak macam dulu saya lajukan, dan sekarang ni saya akan perlahankan dan saya akan lalu, sebab mereka takkan merasakan kita adalah ancaman bagi mereka. Itu sebenarnya kan, itu mungkin satu pengajaran kepada saya jugalah, pengajaran juga untuk saya kongsikan di Salam FM pada tengah malam ini. Terima kasih semua kerana bersama kami, insyaAllah. Dan saya tutup segmen interaksi ini dengan mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang berkongsi. Oh, banyak juga perkongsian daripada Iman-Iman ni. Hak saya menjaga kucing itu adalah tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab saya adalah menjaga kucing ini saja. Okey, okey. Vaksin pun ada juga bukan? Ya, betul. Terima kasih Intan Lainnya. Terima kasih juga rakan-rakan pendengar juga yang WhatsApp saya, yang saya bacakan tadi. Terima kasih yang voice note juga. InsyaAllah semoga Allah memberkati kalian semua. Sehingga jumpa lagi pada minggu hadapan dalam segmen interaksi.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam
1: untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.
5: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
7: Mana Abang Murad ni? Dah 3:30 dah. Janji pukul 3 nak sampai. Ni yang buat saya marah ni. Tadi kata nak datang dah, nak keluar dah. Tak sampai-sampai lagi.
8: Eh, Aisyah. Awak apa kat sini?
7: Tak ni. Janji dengan Abang Murad. Kata nak datang jumpa kat sini. Tak sampai-sampai lagi. Janji pukul 3. Dah 3:30 dah, Abang.
8: Murad ni banyak soalan betul lah dia.
7: Itulah. Semalam tak tepati masa. Ini tak tepati janji pula. Geram betul saya ni. Abang kena nasihat dia lebih ni, bang.
8: Tu macam dia tu. Murad, sini.
9: Ada 22 ni.
7: Sekarang kau apa, abang? Kau apa sekarang ni?
9: Alamak, jam mati.
7: Itulah dia.
9: Jam mati. Sorry lah, lambat sikit tadi. Bukan apa pun. Tadi ada terlebih tidur sikit.
7: Kau apa, abang? Kau apa sekarang ni?
9: Alamak, jam mati.
7: Itulah dia.
9: Jam mati. Sorry lah, lambat sikit tadi. Bukan apa pun. Tadi ada terlebih tidur sikit.
7: Agaklah.
9: Dah tahu dah lambat, kenapa tak call?
8: Kan? Dia macam ni.

0: Jam-jam mati.
1: Bang, hari-hari janji asyik tertidur je kerja abang. Tak ada kerja lain ke?
2: Mungkin abang kena susun masa balik lah, kan? Ataupun kena sebelum tidur tu bagi tahu isteri nanti abang ada meeting ataupun ada pertemuan. Kejut lah.
0: Hidup aku ni. Tak nak jadi munafik. Aku ni mudah lupa je. Tapi kalau aku janji, aku datang. Lambat sikit tu biasalah. Satu lagi ni, ni. Macam mana nak buat eh? Supaya ni, kalau berjanji ni, kita kena tepati ustaz.
2: Dia murah. Kita kena susun jadual hidup. Bangun pukul apa, semayang pukul buat apa, mandi pukul, makan semualah. Abang senang. Kalau tidak Aisyah tunggu lama-lama macam ni kan bahaya. Baru semua masa kita akan tersusun dan apa yang kita janji dapat ditunaikan.
0: Alamak, saya rasa ni saya tak boleh lama lah ustaz. Aisyah, aku jangan lama-lama sangat sini. Balik nanti rumah tu. Abang ni bukan apa. Ada janji dengan ni kawan Syariman. Nak pergi minum-minum jap. Yalah. Abang pergi dulu. Sama-sama.
2: Ya, sama lah. Saya pun pergi dulu.
1: Okey, okey. Silakan, silakan. Saya nak healing siap sini.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Baik, alhamdulillah, selamat pagi kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. 1:18 minit pagi, kembali bersama Ana Ismi Amri dan kita akan kongsikanlah informasi-informasi semasa bersama saudara-saudari. Dan kita baru saja dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil sebentar tadi, alhamdulillah . Dan kita akan dengarkan juga sebenarnya esok pun ada, hari ini pun ada rakaman keluarga Ustaz Akil juga. Macam ada sesuatu yang dirancang dan akan kita sama-sama dengarkan di Saram FM nanti, okay? Saya nak kongsikan di Malaysia pada pagi ini, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, Bacok, Machang dan Pasir Putih, termasuk di Terengganu, di Besut, Sarawak, Kapit, Bintulu, Miri, di Subis dan Marudi, termasuk di Limbang, Sabah juga, termasuk di pendalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat. Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, wilayah Persekutuan Labuan juga terbabit sehingga 5 pagi pada hari ini, Rabu 5 Ogos 2026. Saya kongsikan di mana Met Malaysia keluarkan laporan cuaca ini pada pukul 12.35 minit tengah malam, 5 Ogos 2026. Jadi insyaAllah lah sampai 5 pagi tu seronok lah yang tidur kan. Jangan lupa juga kalau yang ada nak bangun tahajud tu, terlena pula dibuai oleh hujan-hujan. Seronok sebenarnya. Saya suka dengan hujan sebab kita rasa tenang, nyaman dan juga sebagainya kan. Dan yang paling penting, kita doakan insyaAllah semoga tak ada musibah yang berlaku. Dan kita doakan mungkin pagi ni yang terdengar hujan, bolehlah sama-sama kita tanda tangan, angkat tangan berdoa kan. Itulah salah satu waktu yang terbaik juga. Adalah bangun waktu tahajud dan kemudian hujan pula tu. Allahuakbar. Moga Allah angkat doa-doa kita insyaAllah, dan mungkin kita sentiasa diberkati dan juga dilindungi olehnya insyaAllah. Kita dengarkan Naim Gandingan bersama sebentar lagi kita akan dengarkan daripada Naim Daniel. Dan sekarang ni kita nak dengarkan daripada Nurah Hikmah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Baik, alhamdulillah kembali bersama Ana Ismail Amri untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini juga tentang simposium perjawatan sektor awam meneroka masa depan pekerjaan sektor awam. Jadi menjelang 2030 World Economic Forum melalui Future of Jobs Report menjangkakan ledakan kecerdasan buatan AI bakal mencipta 170 juta pekerjaan baharu dan melupuskan 92 juta tugasan rutin. Jadi kadang-kadang pertanyaan ini juga muncul, adakah sektor awam bersedia untuk mendepani ledakan ini? Jadi untuk sama-sama kita realisasikan, khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor awam, di mana JPA menganjurkan simposium ini untuk pengurus-pengurus sumber manusia pada 11 Ogos 2026. Jadi untuk maklumat lanjutnya boleh layari Jabatan Perkhidmatan Awam di media sosialnya, insyaAllah, ataupun di laman sesawangnya ada yang dikongsikan tentang anjuran simposium pengurusan sumber manusia untuk sektor awam meneroka masa depan pekerjaan untuk sektor awam. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan juga Kak Bedah Tudung Bawal ulangannya untuk sama-sama kita bawakan kepada saudara.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah kelang kabut mengemas rumah ke tu? Itu untuk orang yang tak bekerja suri rumah kan. Tapi yang pergi bekerja tu tengah buat apa? Mengadap jam ke? Alahai, janganlah tension-tension pagi-pagi ni. Kita pagi-pagi kena ceria, kena senyum, barulah rezeki murah nak masuk. Betul tak? Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak membebel apa? Kak Beda nak membebel pasal benda-benda trend viral ni kan. Kak Beda pun pelik lah. Kalau ada je benda-benda viral kan, terus semua orang jadi macam kena histeria kan. Seperti contohlah, kopi viral orang beratur, biskut viral orang beratur, jam limited edition pun sanggup tidur depan kedai. Tahukah kes tu? Kak Beda pun tak faham lah. Dengan jam yang seceput plastik macam tu, yang sekecil itu pun orang berebut-rebut sampai bergaduh-gaduh nak membelinya. Bukannya dapat free pun, tapi beli berebut-rebut. Ish, ada tu kan siap bawa selimut lah, bawa bantal, macam nak berkampung depan shopping mall tu kan. Pagi-pagi lagi dah beratur panjang, pas tu bila pintu kedai buka, habis dia tolaknya sana sini, bergaduh berebut nak masuk kedai. Nak beli barang je pun dik, kalau kita berebut tiket nak masuk syurga tu, tak apalah juga. Ini berebut benda tak berfaedah. Kak Beda tengok kan, kadang-kadang bukan sebab apa pun, tapi sebab tak nak ketinggalan trend tu kan. Supaya apa? Supaya orang beli, dia pun nak beli. Jadi orang lain upload, dia pun boleh upload benda-benda trend ni. Ish, itulah dia ya, pelik ya manusia zaman sekarang. Padahal dekat rumah ada lagi jam tu, jam yang lama telok je lagi kan, boleh je pakai. Kadang-kadang tu tengok, ya Allah, tumbler tu pun beli mahal-mahal. Sebab apa? Sebab nak ikut trend. Padahal ada je kedai tumbler jual murah-murah kan. Elok lagi boleh pakai, pakai je lah. Ada banyak kat online tu boleh beli kan. Tak sampai RM50. Jadi Kak Beda nak cakap, inilah dia penyakit zaman sekarang ya. Kita ni jadi manusia yang lebih takut ketinggalan trend, ketinggalan zaman kononnya. Padahal ketinggalan solat tak nak pula kita fikir. Kita solat pun ikut mood. Sekejap dia buat, sekejap dia tak buat. Zuhur dia buat, asar dia tinggal, maghrib dia tinggal, isyak baru dia buat. Macam mana tu? Solat kita tak nak baiki. Kita sibuk kejar trend sana sini, sanggup beratur 3 jam demi air kopi. Tapi apabila masuk azan, untuk pergi solat 5 minit pun kita rasa berat nak bangun. Ya Allah, sedihnya Kak Beda. Ada yang tu kan sanggup berhutang semata-mata nak nampak up to date dekat media sosial. Dia berhutang supaya apa? Dia dapat beli beg tangan berjenama tu yang tengah viral tu kan. Contohnya lah Kak Beda cakap ni. Nampak tak? Dia nak kejar trend semata-mata, sanggup berhutang. Ish. Kita ni kan sebenarnya dah terlalu penat kejar pengiktirafan manusia sampai lupa ni lah bersyukur. Betul tak? Bukannya semua benda trending tu kita perlu ada. Kadang-kadang orang yang paling tenang ialah orang yang tak sibuk membuktikan apa-apa kepada dunia kan. Baiklah Kak Beda rasa untuk tu saja yang boleh Kak Beda membebelkan untuk hari ini ya. Seperti biasalah pesan Kak Beda, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Kita menghampiri selepas ini waktu yang terakhir. Sekarang 2:56 pagi. Jadi sebentar lagi ada satu waktu lagi berbaki waktu yang terakhir untuk saya bersama dengan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Ada yang rindukan kumpulan Hijaz. Jangan lupa juga sebenarnya Hijaz akan buat persembahan 3 dekad. Menandakan 30 tahun Hijaz berada dalam seni nasyid, seni suara, industri nasyid tanah air yang akan diadakan di Istana Budaya Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah boleh untuk sama-sama kita terus dengarkan yang terbaik lah di Salam FM untuk kita bawakan lagu-lagu istimewa. Dan ini daripada Hijaz untuk sama-sama kita dengarkan. Mati Itu Pasti. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah, yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Baik, mari bersama Ana Ismail Amri, dan kita nak kongsi juga kepada saudara-saudari yang sebenarnya tercari-cari ataupun nak tahu di mana pusat agihan zakat ataupun pazar ni. Mungkin ada yang mungkin nak mohon bantuan zakat dan juga sebagainya, kan? Jadi untuk informasi yang kita nak kongsikan dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, di mana di Kuala Lumpur sahaja terdapat 9 pazar ataupun pusat agihan zakat di bawah MAWIP ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu Pazar Cawangan Batu, Lembah Pantai, dan kemudian Pazar Cawangan Titi Wangsa, dan begitu juga di Ibu Pejabat lah, dan kemudian Pazar Cawangan Bukit Bintang, Pazar Cawangan Seputih, dan Setiawangsa, serta Wangsa Maju dan juga Bandar Tun Razak. Untuk Labuan juga ada di Labuan, di Plaza Pasar Central Labuan, dan juga di Putrajaya, bertempat di Kompleks Islam, aras 3 di Blok D. Itu kita kongsikan, ya. Mungkin kalau ada yang nak tercari-cari, boleh layari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di Instagram dan juga di Facebooknya, dan kita boleh dapatkan lokasi ataupun bantuan di mana-mana 11 lokasi pazar maulid sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Kita dengarkan Fazal Tahir, Aizat Amdan, Noh Saleh dan gandingan bersama Muazzul Kifli, Kulluhubi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T. Kawan-kawan, jangan lupa untuk berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Hari ini anda bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Dan bahasa yang Dr. T pilih hari ini khas untuk anda semua, yang mana kita nak belajar sama-sama, adalah bahasa Thailand, Phut Bahasa Thai. Okay, so senario dia ataupun situasi dia hari ni adalah kita nak bagi tahu kepada kawan-kawan kita bahawa kita nak pergi ke Thailand esok. Saya nak pergi ke Thailand esok. Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai? Kita sebut Phum. Phum tu saya ingat Phum. Cuba sebut Phum. Dia macam ada dia tak boleh Phum. Ya, Phum. Saya Phum tu saya. Chak Pai. Cap tu cap, cap tu nak. Cap pai. Phum cap pai. Pratet Thai. Pratet tu negara, Thai tu Thai lah, ataupun sebut je Thailand. Phum cap pai Thailand. Prung ni khap. Prung ni khap. Prung ni tu esok. Phum cap pai Pratet Thai. Prung ni khap. Okay, saya nak pergi Pratet Thai. Pratet tu negara, negara Thai. Prung ni, prung ni, prung ni maksudnya apa? Esok. Kalau wan ni, hari ini. Prung ni esok. Okay, so Phum capai Pratet Thai prung ni khap. Khap kena ingat, kita kena bila cakap bahasa Thai kena biasakan hujung tu khap. Dia sebagai penyempurna bagi ayat kita. So cuba ulang balik. Esok saya nak pergi ke negara Thailand. Phum capai Pratet Thai prung ni khap. Okay, so jangan lupa

Masjid berasal daripada perkataan sajadah, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13, dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009, diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM untuk dibuka kepada umum menjelang awal Ramadan 1430 Hijri. Seni bina jaringan wayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya

0: diri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Struktur bumbung memboleh dewan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarabiah berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.
1: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Wahyu. Wahyu bermaksud perkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, sama ada mengenai sejarah, cerita, hukum hakam serta berita dengan cara yang samar-samar tetapi meyakinkan dan ia adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Baik, sekarang ini 3.30 minit pagi. Alhamdulillah . Dan kita kembali lagi bersama Anil Ismail untuk sama-sama kita kongsi-kongsi juga dari laman portal berita RTM di mana kita nak kongsi tentang anggaran penduduk semasa Malaysia 2026. Jadi di Malaysia setakat ini anggaran penduduknya 34.4 juta dan warga negara 30.8 juta. Dan kemudian di 31 juta dan bukan warga negara 3.4 juta. Dan begitu juga jantina, nisbahnya di mana lelaki 18 juta dan perempuan 16.4 juta. Perempuan 18 juta dan juga lelaki sebenarnya 16.4 juta. Dan kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 0.5% di mana kumpulan umur 0 hingga 14 tahun 27.3 juta, dan kemudian 15 hingga 64 tahun 24.2 juta, manakala 65 tahun ke atas 2.9 juta. Itu yang kita kongsikan di laman portal berita .rtm.gov.my. Di laman media sosialnya juga ada negeri paling ramai penduduk, 5 negeri dengan kepadatan tinggi dan nisbah jantina termasuk iaitu 5 negeri dengan umur penengah tertinggi, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di mana negeri paling ramai penduduk adalah Selangor. Dan negeri dengan kepadatan tertinggi iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu yang kita kongsikan dan boleh dapatkan untuk apa yang Amri kongsikan ni di berita RTM di media sosialnya. Kita dengarkan Nusrah Jangan Alfa dan selepas ini Halkah Hadis akan bersama kita.

Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 7 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Rabb.

Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan keadaan, langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu.

0: Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama.
1: Fawtaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin.
0: Oleh itu, tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat.
1: Yawshan nasa hadha adabun alim.
0: Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan.
1: Rabbana kshif anna al-'adhab inna mu'minun.
0: Pada saat itu, mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya, kami akan beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, Amrida menghampiri tugasan bagi diisi hari ini. 3.48 minit pagi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semoga saudara-saudari terus terhibur untuk mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan kita akan terus bersama rakan saya selepas ini, iaitu Anaf Bakar, yang akan bersama kita untuk bersama di pagi Salam 4 hingga 8 pagi, insyaAllah. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam waktu. Aku laqawli hadha wa astaghfirullahal azim liul li wa lakum, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Dari tadi tak sampai-sampai. Excuse me bro, I nak tanya you pasal direction ni sikit. Sebab dari tadi I search dekat phone, sampai sekarang tak jumpa. You tahu tak dekat mana location pusat community ni?
1: Assalamualaikum cik.
0: Waalaikumsalam.
1: Pusat community ni, oh senang je. Teruskan berjalan ke hadapan, kemudian belok ke kanan di persimpangan lampu isyarat tu. Bangunan tu berada dekat sebelah cincin je.
0: Oh okay. Thanks bro, sebab dari tadi saya tengok dekat phone memang tak jumpa.
1: Sama-sama. Encik ni orang Malaysia kan?
0: Saya orang Malaysia. Kenapa cik?
1: Kalau encik orang Malaysia, saya ada satu benda nak tegur dengan cik ni.
0: Oh, nak pesan? Is it something wrong?
1: Cuma sepena hari kebangsaan ni, bukan bendera saja yang kita perlu kibarkan, tapi bahasa kita juga perlu kita martabatkan.
0: Minta maaf, bukan apa, sebab saya baru balik dari luar negara. Kadang-kadang terikut sikit kata orang luar. Untuk itu, saya akan berusaha menggunakan bahasa Melayu yang betul. Terima kasih cik atas teguran yang diberikan.
1: Sama-sama. Bahasa jiwa bangsa.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli washabbihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asiya kari rabbitami bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Sahabat pendengar, kita pada hari ini bertemu lagi untuk edisi 21 Safar 1448 Hijri, membawa kita ke hari Rabu hari ini 5 Ogos 2026 Masihi. 5 minit pagi waktu ini. Apapun, kita teruskan dengan siaran kita Salam FM. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang dengarkan kami menerusi frekuensi dan juga menerusi aplikasi RTM Click, juga di Astro 875 dan juga MyTV 706. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang telah bersama dengan rakan penyampai kita DJ Amri seketika tadi untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan teruskan kesetiaan saudara bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyaranJakim.
1: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.
1: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terus dengarkan Salam FM.
4: Pagi Salam hari ini bertemankan saya Anwar Kahwin untuk edisi hari Rabu 21 Safar 1448 Hijri 5 Ogos 2026 Masih. Selamat pagi kepada sahabat pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dengarkan kami bermula dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Teruskan kesetiaan anda untuk terus dengarkan kami menerusi segmen Pagi at Salam pada hari ini. Baik, sahabat pendengar, kita nak bawakan kepada anda siri ulangan untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk episod yang ke-13, kita dengarkan sama-sama perkongsiannya. Ya, kita bawakan tajuk pada pagi ini berkenaan dengan alam kubur antara nikmat dan azab. Sama-sama kita dengarkan seketika nanti. Teruskan ke Salam FM. Salam untuk semua.
2: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
5: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat. Sebagaimana yang dijanjikan, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi. Dan untuk hari ini adalah episod yang ke-13. Tajuk yang sangat berat sebenarnya. Iaitu Alam Kubur Antara Nikmat dan Juga Azab. Dan hari ini tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi Mat Jusoh. Kita berada di talian doktor pada waktu ini sebenarnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukur sihat ya doktor ya.
1: Alhamdulillah, macam itulah.
0: Syukur kepada Allah. Baik, Doktor sedang bertemankan National FM bersama dengan saya, Nazar, dan juga...
2: Dan saya juga, Arif Razi daripada Salam FM. Sebelum kita nak pergi ke tajuk yang berat pada malam ini, berkaitan tentang alam kubur antara nikmat dan azab. Dah cakap pasal alam kubur ni, jadinya perbincangan kita akan semakin lama semakin berat.
0: Betul.
2: Beberapa minggu yang lalu pun kita cerita tentang suatu perkara dan juga alam yang kita sepastinya belum lagi berjumpa dan bertemu. Tapi dan minggu ini juga kita nak bawakan satu alam yang cukup-cukup luar biasa. Tidak diketahui apakah nasib, untung nasib kita ni. Kita duduk di atas dunia ni, belum lagi kita tentu tahu sama ada kita ni baik-baik saja ataupun kita dapat orang kata azab yang amat pedih lah.
0: Baik, kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Jadi doktor, kita nak tanya jugalah yang pertama ni, kubur ni stesen pertama alam akhirat, betul ataupun tidak?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Nazar dan DJ Arif. Perbincangan lepas kita cerita bagaimana roh keluar daripada badan kita. Selepas roh itu keluar, ke mana perginya roh? Dan kita dah bahaskan, bagi orang yang beriman, dia akan masuk kepada peringkat Aliyin, manakala orang yang buat maksiat dan kafir berada di Sijil. Dan ruh itu dia tidak mati, yang matinya adalah badan manusia, jasad. Maka jasad itu ke mana pergi? Iaitu akan dibawa ke kubur lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil kubur lah. Dan Al-Quran pun ada sebut, Bismillahirrahmanirrahim.

0: sempadan di antara air dan juga air masin dan air tawar ada sempadan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maka barzakh itulah digunakan oleh para ulama di antara alam dunia dan alam akhirat. Atau senang kita kata ia adalah R&R kita. Bukan kita kekal di sana, dia sekadar duduk, minum-minum sekejap. Bagi orang beriman dan bagi orang yang tak beriman, dia akan rasa sakit dan sebagainya. Sementara menunggu hari pada mahsyar, mizan dan titian sirat. DJL lebih kurang macam itulah dia punya cerita asal kita. Dan kita pergi kepada adakah kubur itu stesen pertama. Dan ini kita boleh rujuk kepada satu ayat Quran daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakkalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la ila yaumi yub'atsun. Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan selepas itu ada barzakh, sehinggalah hari untuk dibangkitkan kita. Dan ini kalau kita bahaskan bagaimana Sayyidina Uthman, bila mana para sahabat melihat Sayyidina Uthman bila cerita tentang neraka dan sebagainya, dia tak menangis. Tapi apabila diceritakan atau Sayyidina Uthman lalu dekat kubur, dia menitiskan air mata. Cerita ini diceritakan oleh seorang tabi'in yang bernama Hanif Maula Uthman bin Affan. Dia menceritakan, kana Uthman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyata. Dia kata Sayyidina Uthman ini bila lalu ke depan kubur, dia berdiri dan menangis sehingga basah lihyah. Lihyah ini adalah janggut Sayyidina Uthman. Maka mereka berkata, bertanya kepada Sayyidina Uthman, why is Sayyidina Uthman? Semasa diceritakan kepada kamu syurga baik, neraka baik, pala tabki, kamu tak menangis. Tapi kenapa bila dilalui depan kubur, kamu menangis? Maka jawab Sayyidina Uthman, aku menangis kerana teringat pada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nah, ini hadis Nabi untuk menjawab soalan tadi, adakah kubur itu stesen yang pertama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan cerita Sayyidina Uthman, sesungguhnya kubur itu merupakan checkpoint lah, kita kata stesen daripada keseluruhan checkpoint yang akan ada pada hari akhirat nanti, termasuklah pada mahsyar, mizan dan titian sirat untuk menuju kepada syurga insya-Allah. Jadi Sayyidina Uthman tadi kenapa dia menangis? Dia kata fa'in najam minhu. Jika sekiranya checkpoint yang ini dikubur itu kamu selamat, maka selamatlah untuk checkpoint yang berikutnya. Wa in lam yanju minhu, jika sekiranya tak terselamat daripada checkpoint yang pertama itu, tersangkut banyak halangan, maka berlakulah masalah di pada mahsyar nanti, di tempat mizan nanti, di laluan sirat nanti, dan mungkin akan terbawa ke dalam neraka. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahawa Nabi SAW menyatakan bahawasanya inilah tempat yang paling teruk berbanding di dalam keadaan alam kubur yang sepi dan sebagainya, tanpa ditemani oleh anak isteri, rakan tahunan, sahabat andai. Yang menemani kita ialah ulat, kumbang, menggigit, merata daging dan sebagainya. Itulah cara ringkas berkaitan dengan persoalan yang pertama tadi DJ.
1: Jadi ni satu checkpoint lah, orang kata teaser lah sebenarnya. Ya, macam teaser lah. Kalau kita nampak di alam kubur ni sesuatu yang baik-baik, sebenarnya kita dah boleh menjangkakan di hadapan kita ni dah sepastinya ada perkara-perkara yang baik jugalah. Baik, Ustaz, kalau lah kita bercerita tentang alam kubur ni adalah stesen pertama alam akhirat, bagaimana kita nak mendepani alam kubur ni dengan rasa tenang dan percaya bahawa satu hari nanti kita akan tetap dipanggil pulang oleh Allah?
0: Baik, dia cerita tentang hari akhirat ni bagaikan kita menanam. Kalau kita tanam pokok, nanti hasil buahnya itu datang daripada tanaman kita. Bermakna berada di alam kubur itu adalah hasil daripada amalan yang kita lakukan di atas dunia ini. Itu yang dikatakan dunia itu adalah ladang kepada akhirat. Di situlah di akhirat nanti kita akan cuan.

0: Dan spesies yang pertama sebagaimana kita sebut tadi adalah alam kubur. Kalau kita, saya imbas daripada surah Al-Fussilat ayat 30 firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami itu ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah para malaikat kepada mereka dari masa ke semasa. Janganlah kamu rasa bimbang akan kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah pula kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan peroleh syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi berdasarkan ayat surah Fussilat ayat 30 ini, kita boleh simpulkan syarat untuk peroleh ketenangan diri semasa kita berada di alam kubur, dua. Yang pertama, kita jadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita berada di alam roh dulu pun Allah telah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Kita mengiktiraf, qalu bala, ya. Kita masuk di dunia ini, kita mengikut syariat Allah dengan meletakkan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita akan pergi ke kubur dalam keadaan para malaikat akan turun menenangkan kita dengan syarat kita istiqamah, qalu rabbunallah thumma taqamu, iaitu kita mengatakan Allah itu Tuhan kita, kemudian kita istiqamah di atas ungkapan tadi, maka akan turun para malaikat. Diceritakan malaikat turun untuk menenangkan kita. Tuan DJ kita tak pernah pergi tempat tu, saya pun tak pergi. Yang semua kita lah, tak ada yang siapa yang dah pergi patah balik, kecuali Rasulullah diberikan simulasi oleh Allah bagaimana suasana itu. Jadi dalam keadaan kita tak pernah pergi, sepi, tempat tu terpencil, tak ada orang suka untuk berada di situ, tiba-tiba datang para malaikat seramai. Disebut di sana 500 malaikat akan sambut roh kita semasa kita berada dalam kubur itu. Fizikalnya nampak macam tu, tapi rohaninya para malaikat berdiri di situ menyambut ketibaan roh kita tadi. Ada yang mengatakan para malaikat ini turun semasa kita masih hidup lagi, semasa kita berada di suasana nazak, para malaikat itu datang. Tatanazzal, bahasa Arab maksud tatanazzal itu ialah turun dan turun dan turun. Macam kita dengar saudara kita sakit, maka ahli jemaah masjid umpamanya datang ziarah. Satu, datang lagi, datang lagi. Apa mereka cakap? Tak apa, sabar, tenang. Masalah anak-anak keluarga tak apa, kami akan ambil tahu. Kamu pergilah ke sana. Jadi para mereka akan memberikan semangat kepada mereka. Memang kita akan takut, kerana itulah mereka, para malaikat datang dan pujuk kita, berikan ketenangan kepada diri kita. Jangan takut jika kamu dimasukkan ke dalam neraka, kerana kamu akan diselamatkan. Tengok sampai tahap macam tu sekali. Masuk dalam api neraka pun tak apa, kami akan selamatkan kamu. Tempat itu baru, tiba-tiba ada pelayan pula. Sudah pasti ini memberikan nikmat yang besar kepada kita. Usah bersedih, la tahzanu, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut untuk berhadapan di alam kubur. Wa la tahzanu, jangan bersedih di atas apa yang kamu tinggalkan di dunia ini, daripada anak-anak, isteri, harta, lagipun harta benda dan keluarga tidak ada artinya lagi. Dan kita kata yang tinggal kepada kita ialah tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa daripada anak yang saleh. Dan terimalah khabar gembira, iaitu mereka akan dijanjikan dalam ayat yang tadi, syurga. Tidakkah kita nak balasan terbaik daripada ganjaran syurga? Bukankah itu yang kita harapkan sangat-sangat? Setiap hari kita minta syurga, dan sekarang para malaikat janji, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu satu ayat ya. Tadi yang berikutnya, kalau kita boleh petikkan lagi supaya kita tenang berada di alam kubur, daripada surah Al-Fajr ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsil mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, in nafsu mutmainnah, jiwa tenang, baliklah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu diredai, dan kamu juga meredai Allah. Kita reda di atas takdir Allah, Allah Ta'ala pun suka dengan apa yang kita lakukan. Masuklah kalian semua di kalangan hamba-hambaku, dan masuklah di dalam syurgaku. Dalam surah Al-Fajr ini menggambarkan ketika kita akan diamankan oleh Allah dalam suasana yang begitu perit, seram, sepi dan sebagainya. Itulah yang dapat saya kupaskan. pertanyaan kedua tadi.
1: Nah, kita juga kena terima hakikat bahawa hidup pastinya mati.
2: Ya.
1: Kan? Pastinya akan bertemu dengan stesen yang pertama. Itu kubur.
2: Yeah.
1: Alam yang kita panggil sebagai stesen pertama alam akhirat, ya. Jadi mengikut ilmu dan juga pengetahuan doktor sendiri, ya. Kita nak tanya jugalah bagaimana kehidupan si mati di malam pertama alam barzah.
0: Ini semua saya pun tak ada pengalaman, ya. Baca-baca daripada Al-Quran dan hadis. Malam pertama di alam barzah ialah permulaan bagi sebuah perjalanan yang amat panjang. Dunia ni singkat. Ada orang tak sempat masuk dunia pun. Di alam rahim sekejap, tiba-tiba dah pas masuk alam barzah dah. Jadi alam barzah itu bermula satu buah sebuah perjalanan yang amat panjang. Dianggap sebagai malam yang paling teruk dan amat mencabar bagi si mati. Yang mana si mati telah meninggalkan keluarga dan rakan taulan, lalu berdepan dengan kesepian di alam kubur. Mereka ngam-ngam saja masuk alam kubur, datang dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Kenapa disebut Munkar dan Nakir? Kerana wajah mereka begitu tak cantik sekali. Mengerikan. Muka saja, mata, suara, bahkan disebut kulit mereka hitam legam. Memang tak ceria pun tengok, eh? Menakutkan. Dengan suaranya macam buruk, matanya bagaikan kilat menyambar, hitam legam, penampilan yang begitu mengerikan sebut tadi. Sekali itu, roh kita akan dikembalikan sekadar untuk mencapai sekolah. Itu yang kalau dalam diri yang lepas saya kata, bila masuk saja di alam kubur, adakah si mati tahu dia telah mati? Rupanya dia tahu dia mati setelah mana ditanya oleh malaikat dan rohnya akan dimasuk sekejap. Sekadar dia boleh menjawab soalan. Apa soalannya? Mar Rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa agama kamu, siapa apa agama kamu, siapa nabi kamu. Ini soalan pertama. Orang kata untuk checkpoint yang pertama, untuk perkenalkan diri siapa. Dia tak tanya kamu dari mana dan sebagainya, tapi dia tanya siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, apa agama kamu. Malam pertama di alam barzakh ialah permulaan bagi sebuah perjalanan yang amat panjang. Sepi dan sendirian, hanya bertemakan amalan semasa di dunia dahulu. Bagi orang yang ada amalan, sebagaimana disebut oleh Syekh Syafi'i, wa haitsul fata yartaqi zulumatihi min al-qabri yalqahu sanan mutahallila. Kita boleh bayang, eh, Tuan Dejit, bagaimana masuk dalam kubur gelap gelita, tujuh kaki masuk ke dalam, sempit pula, tidak ada teman. Tiba-tiba masuk saja dia menjadi luas. Maka Imam Syatibi beritahu, si mati ini akan bertanya, siapa yang membawa sinaran lampu gemerlapan ini? Maka dia menjawab, itulah amalan ayat-ayat Quran, amalan soleh yang kamu lakukan di dunia dahulu. Nabi SAW pernah hari-hari pertama di alam kubur, dia kata bantulah kawan kamu itu. Nabi berdiri di atas kubur, selepas orang itu ditebumikan, istaghfiru li akikum wasalulahu taslim fa innahul an yus'al. Dia kata, mintalah ampun bagi pihak saudara kamu ini. Mohonlah kepada Allah agar dia diberikan satu ketetapan untuk dia menjawab soalan tiga soalan tadi. Tengok, eh, Nabi pun minta kita berdoa. Bermana doa daripada kawan-kawan kita yang datang ke kubur kita membantu kita. Kita selalu dengar Tuan Lijir bagaimana kita baca talqin, wahai fulan bin fulan, bila datang kepada kamu sekian-sekian, kita rasa ngeri. Tapi itulah situasinya. Dia ajar kepada kamu, jangan gentar, jangan takut, jawablah dengan lidah yang fasih, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang mantap. Tuhan aku ialah Allah. Tengok, eh, ini orang yang berada di atas kubur ajar kepada si mati, supaya kamu dah baru. Dia sakit sebenarnya, walaupun ya, saya pun tak ada pengalaman. Bayangkan duri masuk dalam daging nak dicabut, sakit. Ini kan pula roh yang duduk dalam badan kita nak disiap. Allahu Akbar. Jadi dia baru sakit. Oleh sebab itulah orang yang mandikan jenazah dan sebagainya diingatkan, jangan kasar-kasar, kerana si mati baru lepas sakit. Tiba-tiba masuk dalam kubur pula dengan soalan macam-macam pula. Jadi inilah yang kita katakan tadi, supaya kita berhati-hati dengan malam pertama di alam kubur tadi. Baik, itu Tuan Leje.
1: Jadi saya sendiri pun kalau nak cuba bayangkan rasa macam mengerikan je, Ustaz.
0: Memang saya saya yang bercakap ni pun.
1: Saya yang mendengarkan menghayati apa yang Dr. Mat Nawi perjelaskan pun rasa macam meremang je blue woman ni.
2: Kita tahu perjalanan tu panjang. Kan? Bila perjalanan tu panjang, kita belum tahu lagi yang 24 jam di dunia tu sama tak sebenarnya 24 jam di alam kubur.
1: Itulah pasal.
2: Bila 24 jam tu jadi, agak lama kan.
1: Jadi doktor, kita nak redakan sedikit ke apa kata orang tu keresahan. Keresahan di hati ni mengenangkan bagaimana malam pertama di alam barzah ni. Kita nak beribu dulu doktor, boleh ya?
0: Baik,
1: kita nak beribu dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan Damasutra dengan Sufi, Nasional FM
2: dan Sonal FM.

0: Siling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, kita kembali lagi untuk misteri malam di sebalik mata. Ada tiga soalan tadi yang baru tiga soalan. Saya dah rasa macam meremang je. Rasa macam tak tenang, resah je.
2: Kita pun, masa kita mendengarkan lagu tu pun, kita duk merefleksi kan.
1: Jadi takut.
2: Ya, betul. Jadi takut juga. Tapi dia dalam takut-takut tu, kita masih lagi nak tahu, lebih lanjut lagi.
1: Kita mesti nak tahu. Untuk pengetahuan, bukan kita saja, tapi untuk pendengar Salam dan juga pendengar Nasional FM kan. Masih lagi bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Awi. Mat Yusof, doktor masih okey lagi doktor?
3: Okey, boleh.
1: Alhamdulillah, syukur. Siaran saya, segmen saya dipanggil geng buruh hantu doktor. Maknanya doktor pun jadi geng buruh. Jadi buruh hantu juga lah bersama-sama dengan saya ya.
3: Allahu akbar.
1: Baik, untuk soalan seterusnya, kita tahu alam barzah, kita tahu semua memang ada alam barzah. Tapi kita nak tahu juga doktor, beza nikmat dan juga azabnya untuk orang yang beriman dan juga tidak beriman. Jadi boleh doktor jelaskan bagaimana bezanya tu?
3: Baik. Ada yang mengatakan, adakah adil seseorang dijatuhkan hukuman tanpa perbicaraan? Kerana di alam barzah, kita belum dibicarakan lagi.
1: Betul.
3: Nanti bila hari kiamat, barulah kita dibawa untuk dibicarakan. Berapa banyak dosa, berapa banyak pahala. Lepas itu baru dijatuhkan hukuman. Tapi di alam kubur ada tak berlaku azab ataupun nikmat? Itu dia ceritanya. Tapi dalam surah Sajdah sebut, Allah Ta'ala berikan satu rasa sakit, sakit sebelum datang sakit yang lebih besar. Saya mengambil daripada ayat surah Ghafir ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ali fir'aun. 'Ala fir'aun ashadd al-'adab. Okay, ini cerita tentang Fir'aun dan juga timnya. Allah Ta'ala gambarkan pengikut Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Di bawah setiap wuduwan wa asyia, pagi dan petang. Saya baca dalam tafsir, rupanya tidak ada malam dalam kubur. Ada pagi dan petang saja. Dibawakan api neraka. Orang Kelantan kata pendek. Tayang kepada dia. Dia duduk dalam lokal, tayangkan tali gantung kat dia. Tiap-tiap hari dia akan stres. Ini kamu akan digantung, ini kamu akan digantung. Dia stres. Begitu juga yang duduk dalam kubur, dia belum dibakar betul-betul, tapi ditayangkan kepadanya. Buka tingkap, tengok api neraka. Tiap-tiap hari dibawakan kepadanya macam tu. Ini berlaku kepada Fir'aun dan juga kuncu-kuncunya. Tapi bila berlakunya hari kiamat nanti, akan ada silu ala Fir'aun asyad dan azam di sumban dalam tujuh. Bermakna itu azab kepada golongan yang menderakai Allah dan menderakai para rasul dan sebagainya. Tapi apa cerita pula kalau orang itu beriman? Tadi azab, nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka ini pada pandangan kamu, mata kasar, nampak macam mati. Sebenarnya tidak. Mereka itu hidup dan Allah memberi rezeki kepada mereka. Bermakna bila Allah memberi rezeki kepada mereka, mereka akan dapat nikmat. Kerana ada seekor burung ditugaskan untuk mengambil bauan dalam surga, dibawa kepada mereka. Khususnya kepada mereka yang mati di jalan Allah. Jadi kita secara ringkas di sini boleh nampak, bagi orang yang beriman akan dapat nikmat, mana bagi orang yang tidak beriman akan diazab. Duduk di sana, dan kita akan tengok nanti gambaran, masuk saja dah selisih. Dia ada dua gambaran, Tuan DGM, bagaimana seorang yang mati masuk dalam kubur. Jika dia adalah seorang yang beriman, kubur tu akan memeluk dia sebagaimana seorang ibu memeluk bayi. Dia peluk juga, tapi peluk seorang ibu. Dan orang yang berdosa dibawa masuk dalam kubur, dalam barzakh, bagaimana seorang polis yang lama dah cari penjahat ini. Bila dia dapat penjahat, dia peluk juga. Tapi peluk dengan geram dan lama. Itu yang selisih telah usut. Itu yang cerita tentang nikmat dan dua keadaan lah. Saya kupaskan tadi.
2: Jadi kita sebenarnya memang terkelu ni berdua-dua ni di konten ni. Semoga ini menjadi peringatan kepada kita untuk kita buat amal-amal yang baik. Dan kita ni orang kata antara cara-cara untuk kita nak mengelakkan benda azab kubur ni adalah membaca surah Al-Mulk. Ini orang kata peringatan kepada kita lah. Baik, Ustaz, tadi kita cerita tentang azab dan juga nikmat. Kita nak tahu lebih lagi lah berkenaan tentang bila kita, bila sesuatu insan itu diazab. Mereka ni sebenarnya diazab ni roh ke jasad ke, ataupun sebenarnya mereka ni diseksanya kedua-duanya sekali?
3: Kita kata mati itu bila mana keluarnya roh secara total. Kita tiap-tiap hari kita tidur. Malam ni kita tak tidur, lepas ni kita tidur. Tidur itu ada adik-adik mati. Dalam bahasa Arab dia kata annaum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kepada mati. Kenapa saudara kepada mati? Menggambar keluar, kita menyerah diri dan kita tak tahu apa berlaku sekitar kita. Bahkan jam pukul berapa pun kita tak tahu. Jadi roh kita merayap pergi entah ke mana, badan kita atas katil. Baik, Ibnu Qayyim cuba bawakan kepada kita supaya kita mudah nak faham situasi ini. Bagaikan kita berada ataupun orang mati itu bagaikan orang yang tidur. Dia duduk di dalam kubur itu, jasadnya, ruhnya berada di luar. Tapi apabila berlaku azab atau berlaku nikmat, macam orang mimpi. Oh, dia dalam mimpi dia makan daging ayam, daging kambing dan sebagainya. Ataupun mimpi dia dikejar hantu, jatuh tempat tinggi dan sebagainya. Ruh dia memang penat. Dan bila dia bangun, cuba tanya dia, awak rasa penat tak? Memang penat. Gambaran macam tu lah. Supaya, yalah, saya pun tak masuk lagi ke sana. Tapi gambaran dia, dia hidup di alam barzah ni, dia panggil alam amsal. Alam amsal ni alam lakunan, macam seolah-olah. Nanti bila pada mahsyar, nanti kita akan masuk suatu itu, di pada mahsyar, baru betul-betul kita hidup macam mana kita hidup di dunia. Dan cuma ruh kita, dia sedar. Yang tak sedar ialah jasad kita. Pada masa itu dah menghancur, menyingkir dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita diazab, roh dan jasad sama sekali kena. Maksudnya, duduk di situ, roh dan jasad pun kena. Tapi bila digali balik, tengok dalam kubur, tak adalah nampak kubur terhimpit, tidak. Tapi dia adalah alam ghaib. Dia daripada roh juga tersempit. Macam pun tidur. Kita kata, oh aku jatuh daripada tempat tinggi. Tengok, tak ada pun. Tapi roh dia tu dibawa ke tempat tinggi dan dibuang, dibalik. Macam tu lah suasana. Ini yang dia diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Gambaran dia dibuka macam tu lah.
1: Tapi hakikatnya memang kedua-duanya sekali, Ustaz.
3: Dia, tapi kita nak kata secara total tidak juga. Bila berlaku hari kiamat nanti, baru hari kebangkitan, baru kita, badan kita dipasangkan dengan roh. Dia macam tidur lah, lebih kurang macam tu. Roh kita rasa penat, badan pun sama sakit. Bagi orang yang di ditimpa azab lah, bagi orang dapat nikmat, dia seronok lah. Itu bagaikan pengantin. Nangkan arus, dia kata tidur, bagaimana tidur pengantin. Tengok itu pasal dalam surah Yasin dia kata man ba'athana min marqadina. Siapa yang kejutkan kami? Marqad ini tempat tidur bayi. Siapa yang kejut kami? Dia seronok bayi tidur. Itu bagi orang yang mendapat nikmat daripada Allah. Tapi bagi orang yang sakit, cuba tengok dia tidur malam, sekejap terjaga, sekejap terbangun, sampai nak datang subuh tu lama betul dia rasa. Maka dia badan dia tak sihat. Tapi bagi orang yang penat, cuba tengok dia tidur, sekejap dia, dah subuh kan? Itulah lebih kurang supaya kita nampak gambaran lebih kurang macam tu.
1: Jadi macam-macam spekulasi yang yang saya dengar sebelum-sebelum ni lah, Ustaz, mengenai mengenai mimpi ataupun macam-macam lagi mengenai ahli keluarga kita yang dah meninggal sedang berada dalam keadaan azab di kubur melalui mimpi. Ia sekadar mainan ataupun macam mana, Ustaz?
3: Baik, bila kita cerita pasal mimpi, ada orang tak percaya kan? Tapi kita kena ingat surah Yusuf bertitik tolak dengan mimpi. Tapi itu mimpi para Nabi lah. Baik, banyak di kalangan ulama yang kita kata tadi, khususnya Ibnu Qayyim dalam kitab Ya Ar-Ruh, ada menyebut bahawa roh-roh orang yang mati boleh bertemu dan berbicara dengan orang yang hidup semasa mereka tidur atau bermimpi. Kita pun tak tahulah, Tuan DJ mungkin pernah, saya dengan orang mati kita mimpi. Malam tadi mimpi dengan mak, padahal mak dah mati. Oh, malam tadi bertemu dengan kawan, padahal kawan dah mati. Bermana roh kita bertemu sama dengan roh si mati. Okey. Lepas bertemu itu, bangun pagi besok, Allah Ta'ala pulangkan balik roh orang hidup ni masuk dalam badan. Maka dia hidup, dia sedang, oh aku belum mati. Manakala roh dia mati tadi, tak pulanglah pada badan dia macam tu. Jadi, kadang-kadang kita bertemu dengan si mati. Bertemu secara dalam mimpi. Tapi yakazah, yakazah ni maksudnya secara sedar kan, sedar. Maksudnya kita berdalam pergi pasar, eh orang ni dah mati, pun aku boleh jumpa dia. Dan benda tu ulama' menafikanlah, menafikan. Orang mati nampak tubuh dia, tapi kalau tapi cerita lain lah ya. Kalau ada yang bela hantu raja atau apa tu, tuan dia dah mati tau, tapi nampak ada lagi. Nah, itu cerita benda lain lah. Tapi secara itunya nampak orang mati secara yakazah dia panggil, secara hidup jumpa kat pasar minum air, itu bukan, tak akan berlaku macam ni. Cuma berlaku dalam mimpi lah. Kerana mungkin kita terlalu rindu, maka bertemulah mereka berdua di alam mimpi. Mungkin ada isyarat-isyarat tertentu, tapi semuanya ini urusan ghaibi, perkara ghaib yang kita sendiri pun tidak dapat mengetahuinya secara tepat lah. Jadi ini yang perkara-perkara terserah kepada Allah. Oleh sebab itu kita kata wallahu a'lamu bimuradih, Allah Ta'ala saja yang tahu pada hakikat sebenarnya.
2: Jadi yang penting-penting sekali ni, kita bila mungkin kita mimpi ni satu mainan tidur kan. Jadinya kita, kalau kita mimpi seseorang yang telah pun meninggal dunia dan sebagainya, kita panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar roh mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Baik ustaz, kalau kita rasa situasi macam tu, macam mana kita yang masih lagi hidup ni, adakah kita ni berpeluang nak membantu mereka ni agar ringan sikit azab di alam kubur?
3: Baik, kita ambil apa hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam infata'a anhu wa 'amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'una." Ini riwayat oleh Imam Muslim. Bila terputus, bila mati saja, maka terputuslah orang itu kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah, yang sedekah yang diinfakkan di jalan Allah. Yang kedua, ilmu. Ini saya, tuan-tuan, ya siapa saja yang berkongsi ilmu dapat dimanfaatkan bersama. Bila dia mati, ilmu itu mengalir sebagaimana orang beramal dengan ilmu yang dia ajar. Dan yang ketiga ialah anak yang soleh sentiasa berdoa kepadanya. Jadi anak yang soleh, doa daripada anak soleh tadi ada disebut. Tak berdoa pun tak apa, yang penting dia soleh. dia tak berdoa, oh ini anak siapa ni, oh, anak tu imam tu, apa dia dah meninggal. Tapi dia orang soleh, dia soleh saja boleh dapat saham kepada dia. Ini kalau kita tambah dengan doa lagi baik lagi. Ini disebut dalam surah Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini jelas. Doa daripada anak, doa daripada kawan-kawan yang seagama dengan kita kepada si mati memang mengalir masuk. Oleh sebab itulah macam kita buat kenduri, bukan kenduri ya, tahlil, baca sesuatu ayat Quran, hadiahkan kepada si mati. Bahkan kalau buat korban, kalau katakanlah si mati ni tak korban, kita nak korban bagi pihak dia. Orang mati tak ada korban, raya korban nanti ya. Tapi korbannya atas nama anak dia, si Ahmad katakan anak dia. Nanti si Ahmad tu akan dapat pahala korban. Lantas pahala itu dihadiahkan kepada bapak dia. Di situlah datang. Sama juga dengan sedekah jariah. Bapak dia ada harta tapi tak sempat nak sedekahkan. Apa salahnya? Oh, dia bermimpi dengan bapak dia malam tadi. Mungkin satu isyarat. Bapak dia minta sesuatu dengan anak dia. Pergilah. Bagi jamuan pada ahli qaryah masjid. Bagi cari orang asnaf. Bagi bantu. Bagi pihak bapak dia. Ataupun ilmu. Bapak dia ada satu ilmu dan dia kembangkan daripada guru dia. Ilmu itu tak berkembang. Dia cuba kembangkan ilmu tersebut. Jadi tiga perkara ini ada dalam hadis sahih, menggambarkan dengan orang hidup tadi boleh membantu si mati. Nabi SAW satu ketika balik daripada Mekah pergi ke Madinah, ada seorang perempuan, dia kulit hitam, dia ni kerja membersihkan masjid. Nabi tertanya-tanya para sahabat, mana pergi perempuan yang selalu bersihkan masjid? Dia orang beritahu dia telah meninggal. Berapa jarak lama meninggal dia? Sebulan dah. Sebulan. Rasulullah kata, cuba tunjukkan kepada aku di mana kuburnya. Maka para sahabat pun tunjuk. Akhirnya Nabi berdoa. Dia kata, sekarang kubur si mati ini telah terang benderang. Tadi gelap gelita. Tengok, Rasulullah berdoa kepada si mati yang ada dalam kubur terang benderang. Jadi kita mengambil laluan itu kepada siapa yang mati, kita doalah kepada mereka. Lalu tepi kubur, ucapkan salam, doakan kepada mereka. Moga ahli kubur, ahli muslimin muslimat mendapat peroleh rahmat dari Allah semasa. Sekarang mereka dah terputus, tak boleh lagi nak apa-apa. Kita yang hiduplah bantu mereka.
2: Ha, itu. Jadi doa anak yang soleh ni penting kepada mereka yang si mati ni, lebih-lebih lagi mereka yang soleh. Dan sebenarnya di dunia ni lah yang kita kena banyak buat sedekah jariah. Dan juga kita, kalau kita ada ilmu ni, kita kena manfaatkan dan sebarkan kepada orang lain.
1: Yang paling penting, terus lakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah kita sama-sama diterima Allah SWT, insyaAllah. Kita nak berehat dulu, doktor. Sebab saya pun dah bayangkan macam-macam ni, doktor. Jadi kita berehat dulu. Macam-macam terbayang apabila doktor mula huraikan daripada apa, stesen pertama, alam akhirat adalah kubur, sampailah soalan yang ketujuh tadi. Allahu Akbar. Berehat dulu lah untuk lagu ini. Lagu daripada, persembahan daripada Yanzin, Insan, National FM
2: dan Sana FM.

0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ini masih lagi berada dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kubur antara nikmat dan juga azab. Ada yang menghantar dekat apa, komen-komen dekat Facebook, dia kata apa tajuk malam ni, kenapa mengerikan?
2: Tak ada, mengerikan tu memang kita tak boleh nafikan. Tapi ini ada ilmu yang kita sebenarnya kita perlu kongsi dengan semua. Menjadi satu muhasabah pada diri kita. Memang kenalah pada orang kata di slot.
1: Semua orang kena tahu.
2: Ya,
1: semua
2: betul.
1: Semua orang kena tahu.
2: Ya, betul.
1: Bahawa hidup itu pastinya ada mati.
2: Betul.
1: Dan bila kita hidup di dunia macam biasa, kita hidup dekat duduk dekat rumah, pergi ke office, pergi ke kan shopping complex. Tapi di bila kita mati saja, kuburlah tempat kita. Bermula dah kata orang tu alam akhirat ataupun alam barzah.
2: Kesenangan hidup di dunia ni kita akan rasa, tapi apa yang bakal berlaku di alam akhirat tu belum pasti. Jadi orang kata ambillah ruang dan peluang tu untuk kita muhasabah diri dan melihat apa yang terbaik untuk diri kita. Kita masih lagi terus bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Topik pada malam ini berkaitan tentang alam kubur antara nikmat dan azab. Di blok yang terakhir ni,
1: kita nak ke soalan yang ke-10 sebenarnya tu.
2: Ya, betul.
1: Kita tahu kalau orang seseorang itu meninggal dunia, akan dikuburkan. Bagaimana pula kalau yang kata orang tu jasadnya ataupun mayatnya tak jumpa-jumpa? Maksudnya dia, kita tahu dia mati tanpa dikuburkan. Contoh mayat tu gaib, macam kita tengoklah sebelum ini kita kata dikabarkan MH370. Dikabarkan terjunam di Lautan Hindi.
2: Wallahu alam lah.
1: Tetapi kita, kalau ianya betul berlaku dan dia berada di dasar laut ataupun dalam dasar sungai dan sebagainya, bagaimanakah kata orang tu, adakah jasadnya yang tidak berkubur itu akan terlepas daripada azab? Jadi doktor, macam mana doktor persoalannya itu? Adakah mereka terlepas daripada azab?
3: Cantik soalan ni. Sebelum saya jawab soalan ni, mungkin ada salah tanggapan kita. Dia ingat mati itu adalah berakhirnya satu riwayat. Riwayat hidup dia dah habis. Sebenarnya sila. Mati ni adalah satu proses untuk kita berpindah ke alam yang baru. Proses semua orang kena lalu macam tadi. Kenapa nak takut? Saya memang takutlah, tapi nak tak nak semua kena lalu dari situ. Okey, soalan kita, adakah mayat diazab jika tidak dikebumikan? Ini cantik, kalau macam tu tak payah kebumilah, nak elak daripada alam barzah. Oleh sebab itulah kita kata kubur tadi, yang nampak dua batu nisan dikebumikan. Ada orang yang mati dekat dalam laut, tak jumpa kat mana. Macam tadi apa, terbang kita hilang entah ke mana. Dan isunya sekarang adalah bukan kubur, bukan jasad. Kita kata tadi, mayat tetap akan diazab atau mendapat dikubur walaupun tidak dikebumikan. Seperti terbakar, dibakar, dimakan binatang, hilang di laut, tetap akan berada pada alam barzakh. Di situlah mereka juga akan disiasat. Mereka akan, kalau yang baik menerima nikmat, kalau yang tak baik terimalah padah. Menurut sepakat ahli sunnah wal jamaah, soal jawab malaikat nekat nakir serta balasan amal berlaku berdasarkan ruh, bukannya fizikal kubur tadi. Maksudnya dia tanya ruh, bukannya tanya mana kubur kau. Tak ada. Pasal jasad kita dah hancur. Dia proses sehari pertama sampai hari ke minggu gila, hancur dah. Dah hancur, nak tanya apa, tinggal tulang belulang. Tapi roh still hidup. Roh itu yang akan ditanya. Azab berkaitan dengan roh bukan yang lahat. Azab kubur ialah istilah untuk kehidupan barzah. Ia tetap berlaku walaupun jasadnya hancur atau tidak disemadikan di dalam tanah. Kadang roh pula, dua orang mati tetap akan berpindah ke alam barzah walaupun jasad belum ditemui atau dikemubikan. Hikmah pengemubian ini, ada kubur dan sebagainya, so Allah menutupi keadaan azab tersebut. Daripada dilihat agar manusia tetap menanam jenazah. Jika tidak, manusia mungkin takut untuk, kalau tidak, tak ada orang jenazah, jenazah mati macam sampah sarap macam tu. Itu tak cantik lah. Ini manusia. Maka dibunuh. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwatan. Kamu lihat tak bumi ini sebagai pelindung kamu Orang hidup di atas, orang mati di bawah. Cukup cantik. Jadi kesimpulannya, sama ada dikebumikan atau tidak dikebumikan, tetap kita akan bertemu dengan soal siasat di alam barzakh.
2: Baik. Ustaz, kita ada juga lah dapatkan soalan-soalan menerusi talian WhatsApp Salam FM jugalah. Yang bertanyakan tentang bagaimana keadaan ataupun cara kematian kita tu, adakah menentukan bagaimana nasib kita di alam kubur nanti? Yang mungkin ada yang mati kerana kemalangan ataupun mati kerana dibakar dan sebagainya. Adakah itu ada orang kata petunjuk-petunjuk yang itulah sebenarnya nasib kita di alam kubur?
1: Dia punya hint sudah.
2: Ya, bagi hint. Teaser.
3: Okey. Dia kita ni, satu lagi saya berikan satu ni. Ramai kita bercakap tentang cara kematian, tapi kita jarang bercakap dengan cara kehidupan kita. Semua nak mengejar husnul khatimah. Memang itu yang patutnya. Untuk dapat husnul khatimah, mestilah cara kehidupan dia pun husnul juga baik. Itu kata Imam Tafsir Ibn Kathir. Dia kata, siapa yang hidup sebagai petani, dia akan mati dengan pertaniannya. Siapa yang hidup sebagai pemburu, maka mati dengan pemburuannya. Maksudnya, untuk dapat husnul khatimah, maka dia mesti beramal dengan amalan yang baik. Kecuali lah diceritakan orang tu jahat sampai umur 70, dia dapat hidayah, dia bertobat, jadi baik, dia mati dalam masa seminggu. Itu jarang berlaku. Adat dunia, kalau kamu hidup dengan perangai macam tu, biasanya mati dengan perangai macam tu. Oleh sebab itulah Nabi Sulaiman, dia ajar kepada kita satu doa. Once kita dah masuk umur 40, jangan tinggal doa ini, wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Bila masuk umur 40 saja, 40 sanatan, maka berdoa kepada Allah. Kerana umur 40 sukar untuk berubah diri. Biasanya kita berubah daripada umur 20-30. Tapi berlaku juga umur 50-60 dan sebagainya itu. Baik, kembali kepada soalan tadi, cara kematian kita menentukan nasib kita di alam kubur. Ya. Kalau mati dengan su'ul khatimah, na'udzubillah, maka kuburnya menjadi tempat untuk dia menyeret daripada mahsyarnya nanti, titian siratnya yang rumit dan sebagainya. Oleh sebab itu, kematian husnul khatimah, roh orang beriman itu akan disambut baik, dan kubur mereka menjadi taman syurga. Dibaca di surah Al-Waqi'ah di akhir dia, farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Roh orang beriman itu keluar wangi sangat-sangat. Apa amalan mereka? Mestilah melakukan amalan baik, solat, puasa, sedekah, menjadi kawan kepada kawan yang baik, tidak melanggu domba, tidak mengumpat, tidak dan sebagainya. Soalan mukanakir pun dapat dijawab dengan mudah. Tapi berbeza pula dengan orang pengakhiran hidupnya ialah su'ul khatimah, na'udzubillah. Mereka ini orang yang zalim, solat tidak, puasa tidak, kufur kepada Allah, dan dia akan diseksa, digambarkan sebagai keluarga Fir'aun yang kita sebut di awal ayat tadi. Penyesalan, roh akan melihat keadaan amalan dirinya yang buruk dan merasai ketakutan yang amat sangat. Di kali itu dia kata, ada surah sejadah, Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna mukinu. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar, boleh tak patah balik na'mal salihan untuk buat baik? Bukannya patah balik nak jumpa anak, jumpa isteri, jumpa tak, untuk buat baik. Ini penyesalan daripada roh yang jahat kerana hidup di dunia ini. Allah Ta'ala sebut, awalan nu'ammirkum ma yatazakkaru fi ma tazakkar. Dia kata, ya Allah, umur aku pendek, itu pasal aku tak sempat nak buat baik. Allah Ta'ala tanya balik, awalan nu'ammirkum, tidakkah aku dah jadikan kamu umur yang panjang? Wa man nu'ammir hunu nakis fil khasna surah Yasin. Sesiapa yang aku panjangkan umurnya, ingat, kamu akan patah balik macam bayi. Orang mandikan kamu, orang uruskan makam ini dan sebagainya. Oleh sebab itu, penyesalan bagi orang yang su'ul khatimah, kita kata na'udzubillah tadi, maka perlu kita hati-hati betul-betul diri saya, pendengar dan sesiapa saja, patah baliklah kepada Allah, balik, irja', baliklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita peroleh mudah-mudahan husnul khatimah tadi.
1: Kita hampir sampai ke penghujungnya, Doktor. Tapi sebelum itulah, kita nak tanya soalan yang terakhir. Bagaimana kedudukan penghuni barzah itu sendiri?
3: Ya, ringkasnya, alam barzah adalah alam penantian antara dunia dan akhirat, di mana ruh menerima balasan awal berdasarkan amalan masing-masing. Ini advance lah kita kata, gaji sebenar masa di dalam syurga nanti. Duduk di situ, baru kerja, duit tak ada, apa tak ada, Allah Ta'ala dah bagi advance dulu. Itu yang kata tidur bagai pengantin, duduk baca Quran dan sebagainya. Soal jawab muka nakir, setiap penghuni akan disoalkan tentang Tuhan dan sebagainya. Nikmat kubur, kubur diluaskan, diterangi bagi orang yang beriman, bagaikan syurga, ditunjukkan kepada mereka, itulah tempat kamu. Tapi belum pergi lagi, itulah tempat kamu. Tapi bagi orang yang kufur pula, kubur itu menjadi sempit, gelap, diperlihatkan neraka tiap-tiap hari kepada mereka. Ini menimbulkan ketakutan, kegerunan. Maka roh orang yang beriman tadi saling menziarahi antara satu sama lain. Tapi roh orang yang kafir tak sempat nak ziarahi kerana mereka sakit, tak sempat nak fikir orang lain, fikir diri sendiri pun tak sempat. Inilah suasana penghuni barzakh. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang tak beriman. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semua ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para orang-orang saleh, agar kita semua memperoleh nikmat ataupun apa yang kita sebutkan tadi kan, janji Allah kepada orang yang beriman.
2: Semoga kita diletakkan dalam golongan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Kita dipertemukan dengan solehin syuhada, insya-Allah. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Minggu ini bawakan topik berkaitan tentang alam kubur antara nikmat dan azab. Mungkin pendengar Nasional FM dan juga Salam FM baru je dengar pada ketika ini. Minggu ini berkaitan tentang alam kubur antara nikmat dan azab. Minggu hadapan masih lagi kita cerita tentang alam kubur, apa yang kita faham. Saya tengok daripada tajuk ni pun saya macam, ini satu tajuk yang dah lain daripada topik pada minggu ini. Dan kita mungkin akan dengarkan perkongsiannya pada minggu hadapan. Tak,
1: kita cerita pasal kubur je dah macam-macam terbayang dah. Ramai doktor, ramai yang memberikan kata orang tu feedback. Dia kata macam-macam dah terbayang dah ni. Takut pula nak tidur. Takut pula nak tidur ni.
3: Tak balik rumah.
1: Takut-takut bila tidur, bila sedar-sedar je, dia tanya soalan. Marah buka dengan bawahnya. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian perkongsian untuk hari ini ya. Alam kubur antara nikmat dan juga azab. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bertemu lagi doktor.
3: InsyaAllah.
1: Ya, kita sama-sama doakan kita berpanjang usia. Ya, akan kita bertemu lagi di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk kita kupas tajuk seterusnya untuk episod yang ke-14. Alam kubur, apa yang kita faham. Ya. Baik, doktor, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Saya masih lagi menggigil badan tau. Menggigil. Mungkin pendengar tak nampak. Kita dekat dalam konti ni pun bila kita dengar betul-betul kan.
2: Kita pula pakai ini. Headset ni.
1: Kita pula pakai headset ni lagi jelas apa yang disampaikan
2: doktor. Betul. Semoga menjadi manfaat kepada kita semua dan juga seperti yang saya telah nyatakanlah, kita jadi bukan satu muhasabah pada diri kita sebelum kita melelakkan mata pada pagi ini, insya-Allah.
1: Insya-Allah kita berjumpa lagi untuk Misteri Malam di Sebalik Mata minggu hadapan. Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Pagi At Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan

0: bagaimana mereka dapat beringat menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu. Padahal mereka telah pun didatangi seorang rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ.
0: Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata sesama sendiri, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing, dia juga seorang yang gila.

Sesungguhnya, kalaulah kami hapuskan azab itu barang sedikit pun, sudah tentu kamu akan kembali kufur ingkar. Yaumah.

0: ingatlah, kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan semasa kami timpakan kamu dengan paluan yang besar dari pihak lawan kamu. Sesungguhnya, kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk semua pelajar pasti untung dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Wa an Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. Daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dapat dua pahala. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kesimpulan daripada hadis, sungguh beruntung menjadi pelajar agama itu. Jadi, pelajar apa sahaja pun sudah dapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Apakan lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat dua pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak ada ruginya jadi pelajar. Ilmu akan bertambah, martabat sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia yang dikerjakan saban hari pekerjaan Nabi-Nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Sudah tentu tidak ada. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakan lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Buat apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
4: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya

0: Ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, mulakan hari anda dengan Salam FM. Ya, anda masih lagi bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih sahabat pendengar yang bersama dengan kami di ruang udara kami, Salam FM, menerusi frekuensi 91.1.

0: itu di Lembah Kelang, ataupun juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Astro 875 dan juga MyTV 706. Sama dengan saya, Ana Bakar, untuk pagi Assalam, membawa pertemuan kita untuk hari Rabu, 5 Safar 1448 21 Safar 1448 Hijri, 5 Ogos 2026 Masihi. Apa-apa mulakan hari anda dengan hari yang ceria, hari yang positif, hari yang bertenaga untuk hari ini. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda, apa juga urusan-urusan anda untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya, insyaAllah. Yang sedang dalam pemanduan untuk waktu dan juga ketika ini, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan sedikit perkongsian kepada sahabat pendengar berkenaan dengan jangkaan cuaca untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada hari ini. Untuk waktu cuaca untuk pagi, petang dan juga malam, tiada hujan dan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya adalah 34 darjah Celsius. Untuk anda yang sedang memandu waktu-waktu ini, apapun sedikit perkongsian juga kepada anda berkenaan dengan info trafik yang saya petik daripada laman X Plus Line 1-800-880-000, di mana sedikit perkongsian trafik kepada sahabat pendengar yang sedang memandu waktu-waktu ini. Setakat yang dikongsikan, pengaktifan Smart Lane di kilometer 4.6 hingga kilometer 0.7 arah utara dari Ibor Selatan ke Shah Alam, lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Juga menerusi kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya, lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan boleh gunakan Smart Lane. Anda dinasihatkan untuk memandu berhati-hati, insyaAllah. Baik, seketika nanti banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda, antaranya topik untuk pagi Assalam kita hari ini. Jadi kepada anda boleh kongsikan, boleh lari media sosial kami, Facebook dan juga Instagram, untuk anda kongsikan. Seketika nanti saya kongsikan tajuk ataupun topik untuk pagi Assalam hari ini. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia dicampak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Pagi, salam kembali lagi bersama dengan saya, Nabaka, untuk edisi hari ini 21 Safar 1448 Hijri, membawa kita ke pertemuan hari Rabu 5 Ogos 2026 Masihi. Baik, sedikit perkongsian kepada sahabat pendengar untuk saya petik daripada portal berita RTM. Hampir 100,000 kandungan penipuan dalam talian diturunkan setakat Julai. Ini ancaman scam semakin membimbangkan, di mana sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah diturunkan, mengatasi 98,503 kandungan yang direkodkan sepanjang tahun 2025. Dan angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas, pemantauan berterusan serta kesedaran tinggi daripada semua pengguna. Jangan mudah percaya, semak sebelum klik, kongsi atau membuat sebarang transaksi. Keselamatan dalam talian ialah tanggungjawab bersama. Baik, ini adalah satu perkara yang serius untuk kita sama-sama mengambil berat, untuk sama-sama kita mengambil cakna segala maklumat privasi kita dan sebagainya. Tidak mudah untuk mempercayai sebarang penipuan, scam di atas talian dan sebagainya. Dan insyaAllah semoga kita semua dilindungi, insyaAllah. Baik, untuk topik pagi salam hari ini, kita nak kongsikan kepada anda sahabat pendengar. Ya, menarik topik untuk pagi salam kita hari ini. Apa topik? Topiknya adalah, patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat? Patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat? Mungkin ini antara pandangan yang boleh dilontarkan oleh mungkin seorang majikan, pengurus syarikat ataupun mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta. Mungkin yang juga berniaga lah kan, yang berniaga, yang membuat perniagaan sendiri dan sebagainya. Boleh lontarkan pandangan ataupun pengalaman anda sendiri berkenaan dengan topik ini. Patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat, sama ada majikan ataupun pekerja sendiri? Mungkin ada sisi yang berbeza dari segi pendapat dan juga pandangan masing-masing. Jadi boleh hantarkan pandangan, lontarkan komentar anda juga melalui WhatsApp konti kita 011-1317-2911 ataupun melalui komentar anda di ruangan komen Facebook dan juga Instagram kami juga. Ada beberapa yang telah saya akan bacakan seketika nanti. Terus bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: semua.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
6: Glosari Islam.
7: At-tanawwu, istilah at-tanawwu bermaksud kepelbagaian yang menjadi asas kepada wawasan peradaban Islam yang meraikan kepelbagaian yang bukan hanya berkisar dari aspek keagamaan sahaja tetapi merangkumi keseluruhan bidang-bidang lain.
8: Hashtag Penyiaran Jakim.
9: Hai Uni, hello.
10: Assalamualaikum Cikin.
9: Oh, waalaikumsalam.
11: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula pergi letak kereta dekat parkir OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung.
12: Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
13: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Baik, bersama pada Fazal Tahir, aku berjanji lagu tema bulan kebangsaan bagi tahun 2026. Ya, sempena dengan bulan kemerdekaan ini, jom kita sama-sama kita menyemarakkan lagi kempen kibar bendera atau bulan kebangsaan 2026 dengan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Telah pun bermula secara rasmi pada 1 Ogos 2026. Ayuh, kita semarakkan semangat patriotisme kita menyambut hari kebangsaan pada 31 Ogos nanti di Dataran Putrajaya dan Hari Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang kita di kawasan perumahan kita, di tempat kerja kita dan juga di sepanjang perjalanan kita, insyaAllah. Baik, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda utama 7 pagi. Tepat jam 7 pagi terbawakan kepada anda. Seketika nanti untuk dengarkan perkongsian berita nasional kita seketika nanti. Dan untuk topik salam, topik pagi salam kita, boleh anda kongsikan jugalah. Okey, sambil-sambil tu boleh kongsikan, hantarkan komentar anda, pandangan juga pengalaman anda. Patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat? Macam mana? Kita nakkan komentar daripada majikan-majikan ataupun pekerja-pekerja. Mungkin masing-masing ada sisi yang berbeza, pendapat yang berbeza. Kita nak dengarkan komentar pendapat anda. Boleh hantarkan segera ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun boleh sahaja komen di ruangan komen kami di Facebook dan juga Instagram. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Islam itu mudah, Islam itu indah.
4: Jangan mencari yang sempurna, kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Sedapnya jajan ni.
6: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh menunda penyakit, tahu tak?
5: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
6: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Rama, lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
7: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
8: Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mohul ini ialah hasil rekaan El Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan 4 buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
9: Kenapa membazir ini saudara syaitan? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. Allah Ta'ala kata, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Apa Allah Ta'ala kata? Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Ila akhir ayat. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita tak nak jadi saudara syaitan. Syaitan ini adalah makhluk yang terkutuk, tuan-tuan dan puan. Syaitan ini antara makhluk yang sangat kufur kepada Allah SWT. Jadi bahaya, kalaulah kita tak nak jadi saudara syaitan, kita tak nak pun kawan dengan syaitan. Kita tak nak ikut budaya syaitan. Tuan-tuan rompan, janganlah kita membazir.
6: Hashtag penyiaran Jakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
3: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang, dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
2: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran jakim. Assalamualaikum. Tachihau. Wanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu, bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Untuk pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Anah Bakar, untuk edisi hari Rabu 21 Safar 1448 Hijri 5 Ogos 2026. Masih 7:11 minit pagi waktu ini. Mungkin ada yang dah sampai ke tempat kerja masing-masing. Apapun, tak kurang juga mungkin ada yang sedang bersarapan ya, untuk waktu pagi ini. Sarapan yang sedikit perlu diambil lah untuk kita... orang kata apa, mengisi perut sedikit lah kan. Jangan ambil sarapan yang berat, nanti kerja tak jalan. Kan, yang berat tu nanti tengah hari. Berat sikit lah, jangan berat sangat. Okay, baik. Menerusi topik pagi salam kita hari ini, daripada Bonda Agri. Assalamualaikum DJ, betul kawan. Waalaikumsalam Bonda Agri, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan Bonda Agri juga. Ya, daripada Mak Ngah kita, Mak Ngah anggota kita. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Asnaf. Dia tulis DJ Asnaf, la ilaha illallah. Tak apa Mak Ngah, kan, boleh betulkan AH. Kalau Asnaf tu saya dah boleh dapat bantuan lah tu, kan. Tak apa, saya walafiat, sukses dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati bahagia dalam lindungan Allah SWT. Keluarga amin. Selamat bertugas. Salam Mak Ngah Anggun, Bukit Batok Little Guilin, Singapura. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Hanaf ya, bukan Asnaf. Dah biasa lah tu orang sebut kan. Tak apa. Baik, sebab tu saya sendiri kadang-kadang orang keliru panggil Ahnaf, panggil Asnaf kan. Sebab tu saya nama gelaran saya Cik Nap. Senang. Okey, baik. Menerusi topik pagi salam kita hari ini, patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat? Seperti yang telah apa kita kongsikan lah, kita nak dengarkan sisi yang berbeza. Mungkin bagi seorang majikan dan juga bagi seorang pekerja, mungkin ada sisi pandangan yang berbeza. Kita nak dengarkan komentar anda menerusi topik pagi salam kita hari inilah. Boleh hantarkan ke WhatsApp konti kita 011-1317-2911 ataupun menerusi talian juga boleh di talian 03-2288-7111. Kita ada kiriman voice note kita. Kiriman voice note di WhatsApp kita. Kita dengarkan apakah pandangan dan juga mungkin pengalaman komentar menerusi topik pagi salam kita. Jom sama-sama kita dengarkan.
8: Berkaitan dengan topik pagi ni, patut ke mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat? Berkaitan dengan isu ni, sepatutnya secara orang kata logiknya tak perlulah, tak sepatutnya lah, kecuali urusan-urusan yang urgent. Tetapi kita bila bekerja ni, of course kita kena ada negotiation, kita ada budi bicara kita, sebab kita deal with a human kan. So pendapat saya, sekiranya perkara itu penting, urgent, kita boleh message hal-hal kerja selepas waktu pejabat. Tetapi kita janganlah expect ataupun kita mengharapkan kita akan dapat benda tu urgent juga. Kita perlu hormat juga masa pekerja-pekerja kita, terutamanya untuk majikan-majikan lah kan, ataupun apa orang kata, ketua-ketua di jabatan ke ataupun di department kan. Ketua-ketua itu perlu menghormati juga masa-masa pekerja-pekerja, anak buah, team. So kita boleh message, bagi pendapat saya, kita boleh message hal kerja selepas waktu pejabat, tapi janganlah kita expect responnya ataupun kerja itu perlu disiapkan di luar waktu pejabat lah. And at least diorang apa ni, kita kata orang yang kita passing job tu ataupun passing task itu, dia alert apa yang dia kena prioritikan esok pagi bila masuk kerja, macam itulah. So untuk pendapat saya, secara general, of course kita pun tak suka diganggu. Kita pun rasanya kita boleh bezakan mana yang buruk, mana yang baik. Saya tak galakkanlah untuk mesej hal kerja selepas waktu bekerja, selepas waktu bekerja. Tetapi kita negotiate, kan? Maksudnya kalau benda tu urgent, penting, priority, kita minta budi bicara lah untuk ada kelonggaran lah kat situ. Dan itu saja. Assalamualaikum.
7: Baik, itu dia komentar daripada Jasmine Muhammad Zain dari Sikamat. Pandangan dan juga mungkin pengalaman dia lah, kan. Mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat ni kadang ada betul juga, kan. Selepas waktu pejabat, kita meluangkan masa bersama dengan keluarga dan sebagainya. Kita mungkin ada urusan lain selepas waktu pejabat tu, tiba-tiba dapat mesej, kan. Itu pandangan yang didontarkan oleh sahabat pendengar kita, Jasmine Muhammad Zain, kan. Itu pandangan. Mungkin ada pandangan yang berbeza daripada sisi yang berbeza daripada sahabat pendengar kita. Mungkin anda seorang majikan ataupun seorang pekerja, boleh hantarkan ke WhatsApp kontaki kami 011-1317-2911 ataupun melalui talian 03-2288-7111. Baik, kita nak dengarkan perkongsian menerusi rancangan keluarga, sketsa keluarga Ustaz Akil. Kita nak bawakan tajuk untuk pagi ni, Padah Dosa Kecil. Terus dengan Kasaran FM. Salam untuk semua.
5: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
6: La la la la la la la la la. Eh, Kak Aisyah. Kak Aisyah ku.
9: Eh, budak ni. Assalamualaikum, Maria. Baru balik kerja ke?
6: baru balik. Semalam ada acara sampai ke pagi. 3 pagi baru habis, Kak. Ramai betul VIP datang. Duduk borak-borak pula tu, tahu-tahu dah pagi, Kak.
9: Masih kerja tempat yang lama ke? Hari tu kan Maria kata dah tak nak kerja kat tempat yang banyak melibatkan apa aktiviti sosial ni.
6: Alakak, Maria dah tak buat dah yang apa tu, lebih-lebih tu tak ada, Kak. Pegang-pegang tangan je. Alakak ni,
9: Maria, sikit atau banyak sama je, okey? Tak boleh, Maria. Ni. Dah solat ke belum ni? Solat subuh. Dah solat dah?
6: Eh, Kak, ni mana sempatnya baju saya ni pun. macam baju saya ni kan ketat, Kak. Kat tempat kerja saya tu mana ada telkung. Pergi bilik solat lagi lah tak ada, Kak. Alakak, janganlah risau. Maria cari rezeki je pun. Dosa-dosa kecil tu, apalah sangat. Nanti Maria tebuslah balik.
9: Maria? Okey, macam ni. Astaghfirullahaladzim. Okey, Maria masuk rumah akak dulu. Akak ada masak nasi goreng, teh tarik pun ada. Maria lapar, kan?
6: Ya, Maria lapar sangat. Ya, akak ni macam tahu-tahu je tau.
9: Bagus sangatlah tu. Yo, mari masuk.
6: Ui, sedapnya bau nasi goreng ni. Okay. Ya Allah.
9: Alhamdulillah, duduk. Okey, ni pinggan. Okey, Maria ambil nasi ni, nasi goreng. Dah ni. Ni air. Air ni panas lagi tau. Elok-elok
6: Baik. Ya Allah, Kak, akak macam tahu-tahu je. Saya memang lapar ni, Kak. Saya ambil lebih boleh, Boleh?
9: boleh, silakan makan, ya.
10: Assalamualaikum. Selamat pagi kesayangan abang. Maria pun ada. Patutlah tadi dengar suara dua orang bercakap.
9: Saya ajak Maria makan dulu ni. Dia baru balik kerja dekat tempat lama dia tu, bang. Risau saya.
6: Ish, Kak Aisyah ni risau sangat kat saya lah, Ustaz. Saya dah tak buat dah kerja macam dulu tu lagi. Tapi Ustaz, saya layan sikit-sikit je lah. Dosa-dosa kecil kata orang. Tak berat pun, Ustaz.
10: Macam mana tu dosa-dosa kecil? Maria. Ni, apa kesan kalau dosa-dosa kecil ni kita ulang dan ulang setiap hari?
6: Jadi apa pula, Ustaz?
10: Kalau patah Melayu kata apa? Sikit-sikit, lama-lama jadi...
6: Jadi apa? Bukit.
10: Jadi, risau Kak Aisyah tu sebab dia tahu apabila dosa-dosa kecil ni diulang dan tak mohon ampun pada Allah dan tebus dosa itu, ia akan menjadi menggunung. Kalau bukit tu digalas atas bahu Maria, berat, kan?
6: Maksud Ustaz, kalau banyak kali kita buat macam dosa-dosa kecil tu, lama-lama dia akan jadi dosa besar macam tu?
10: Apa contoh dosa kecil? Kita kata,

0: ada cara untuk kita hari ini hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dengan apa? Dengan banyakkan istighfar dan jauhi dari dosa-dosa besar.
1: Alhamdulillah, masih ada peluang untuk saya, Ustaz.
2: Okey, Maria, macam ni, akak cadangkan Maria. Kalau dekat tempat kerja Maria tu akan mudah terjebak dengan dosa besar, elok Maria tinggalkan. Sebab akak yakin, Ustaz pun pasti yakin, pasti ada rezeki lain nanti.
1: Ish, itulah dia, Kak. Tapi adakah cara lain lagi, Ustaz?
0: Gini, kita iringi setiap kejahatan dengan kebaikan. Setiap kali buat dosa kecil, cepat-cepat disegerakan untuk buat kebaikan. Macam sedekah, tolong orang lain, buat ibadah-ibadah sunat dan semua amal kebaikan. Dan kalau dapat musibah, itu juga kafarah. Kafarah ni apa? Penghapus dosa-dosa kecil kita.
2: Betul tu, Maria. Sebenarnya kan, akak dengan Ustaz ni sayang sangat dengan Maria. Sayang sangat dengan kebaikan Maria. Akak minta maaf kalau Maria tak suka, sebab akak nak Maria tak leka dengan dosa-dosa kecil sampai boleh bawa padah jadi dosa besar.
1: Terima kasih bagi saya ingatan ini. Terima kasih sangat-sangat, Kak Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Angkil.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi,

0: janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan sihat dan afiat. Gembira sentiasa. Alright. Kepada yang sedang memandu, pandulah perlahan-lahan, berhati-hati di jalan raya. Okey, kepada yang sedang bekerja, bekerjalah dengan penuh keikhlasan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Dalam segmen ini anda akan mempelajari pelbagai bahasa dan hari ini kita nak belajar bahasa Thailand. Put bahasa Thai. Sawadikap. Itulah semua bahasa Thailand. Tapi hari ini dialognya apa? What is the dialogue? Kita nak belajar dialog apa? Hari ini Dr. T nak bagi kepada anda senario ataupun dialog di mana kita nak cakap kepada kawan kita, saya nak pergi ke masjid sekarang. Saya nak pergi ke masjid sekarang. Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai? Pum. Ingat, pum tu saya. Pum capai masjid Tony Cup. Pum capai masjid Tony Cup. Pum saya capai nak pergi. Macam capai, mencapai bintang. Macam kan? Pum capai masjid, bahasa Thailand sebut masjid. Masjid. Sekarang bahasa Thailand sebut Tony. Tony. Lepas tu hujung dia cup. Kita nak sempurnakan perkataan ataupun ayat kita. Pum capai masjid Tony Cup. Alright, cuba ulang balik nak dengar. Macam tak betul je. Tak apa, tak apa. Kalau tak betul kita boleh berlatih lagi. Saya ulang balik last. Pum capai masjid Tony Cup. Alright, jangan lupa untuk praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakim.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Ya, kembali lagi bersama dengan saya Nabaka untuk Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, berkenaan dengan topik Pagi Salam kita hari ini. Apa topik kita ni? Patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat? Kita dah dengarkan pandangan dan juga pengalaman daripada pendengar kita, daripada Jasmi Mazin daripada Sikamat tadi, Negeri Sembilan. Dan kita nak dengarkan juga pandangan daripada Bunda Anggrek. Bunda Anggrek ada hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook kita. Katanya, apa kata Bunda Anggrek ni? Kalau penting sangat, it's okay. Jika tidak, tak payah kot. Dia punya tu. Saya baca jika tidak, tak payah kot. Kan? Dia ada tonasi-tonasi yang kena ni. Itu masa kualiti kita untuk balik berehat. Jumpa ahli keluarga dan lain-lain. Contoh cikgu petang-petang ada extra class. Ada kegiatan co-curriculum. Takkan nak pergi sekolah lagi. Where got root? Kan macam tu. Terima kasih Bonda Anggrek untuk komentar dan juga pandangannya. Mungkin Bonda Anggrek merupakan bekas seorang guru. Kan dia bagi contoh cikgu tadi tu. Betul lah, betul. Sama dengan pandangan yang dilontarkan oleh saudara Jasmi Mazin tadilah kan. Maknanya selepas waktu kerja ni kita ada quality time kita. Masa kita perlu berikan masa tersebut kepada keluarga kita mungkin. Mungkin ada emergency dengan mak ayah kita ke dengan rakan-rakan. Maknanya di luar waktu kerja itu kita dah habis kita punya pekerjaan itu. Kan, maknanya kalau dihantar mesej, contohlah kalau majikan kita hantar mesej kan, kan bila hantar mesej ni kita perasan mesej tu tapi kita rasa macam Kita dah habis waktu kerja ni kan, takkan nak kena buat kerja sekarang kan. Ada yang jenis begitu. Ada yang jenis macam kawan-kawan saya ni, ramai juga dia lepas waktu kerja, sama ada dia off handphone ataupun dia apa, sama ada dia ada dua telefon dan sebagainya. Ada juga yang jenis macam tu. Maksudnya satu telefon untuk kerja, satu telefon untuk personal kan. Kalau waktu kerja, dah habis waktu kerja, mungkin dia off phone dia kan. Mana dia masih lagi ada dia punya personal telefon tu. Ada juga yang jenis macam tu kan. Apapun, terima kasih Bonda Greg untuk pandangan dan juga pendapat. Lebih kurang sama juga kan, masing-masing mungkin ada pandangan yang sama. Tak apa, kita kongsikan pandangan ini. Mungkin kita boleh tengoklah macam mana kan, mungkin boleh menjadi satu pandangan apa kepada mereka-mereka yang lain juga kan. Mungkin boleh cedok kita punya pandangan ni untuk orang kata apa, bukanlah nak bagi alasan, tapi yalah kan, mesej dah apa dihantar selepas waktu kerja ni, macam mana ni kita nak, kita mungkin mungkin menjadi satu isu. Mungkin bos marah, kenapa tak baca mesej ni, saya hantar ni. Kan dah jadi satu masalah, dah jadi satu isu. Tak nak lah macam tu kan. Kita kalau boleh nak satu pandangan yang kita boleh orang kata apa, dengan pandangan dan juga pengalaman, kita nak majmukkan benda tu supaya masing-masing ada sisi yang berbeza pastinya. Okey, baik. Seketika nanti kita nak bawakan sahabat pendengar menerusi Kak Bedah Tundu Mawal seketika nanti. Kita dengarkan dulu sembahan daripada Syekh Iqbal. Marhaba. Salam FM. Salam tu semua.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua. Rakyat yang patriotik inilah yang menjadi cita-cita negara untuk membentuk tamadun Islam yang dihormati dan disegani oleh masyarakat dunia. Rebutlah peluang yang ada ini selagi mana kita mempunyai kekuatan sama ada fizikal dan mental. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita menerusi sabdanya, Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababuka qabla haramika, wasihatuka qabla syaqamika, waghinaka qabla faqrika, wafaraguka qabla syaghalika, wahayatuka qabla mautika. Mafhumnya, rebutlah lima perkara sebelum kamu didatangi oleh lima perkara lain. Masa mudamu sebelum tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa lapangmu sebelum sempit, dan masa hidupmu sebelum mati. Hadith riwayat Hakim dan Ibnu Majah.
3: #penyiaranjakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

0: untuk semua.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okey guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Islam itu mudah. Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
7: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
8: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
9: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
10: Salam FM.
11: Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Aduh, sakit.
1: Eh, ada kenapa ni?
0: Ni aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa. Aduh.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah, macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Wani. Muslimah sejati itu tidak mudah putus asa dan putus harapan. Dia tahu bahawa bersama hari ini masih ada hari esok. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang. Dan banyak kenyataan hari ini adalah mimpi hari semalam. Bersabarlah menghadapi ujian dan jangan sesekali berputus dari rahmat dan doa kepadanya. Kerana Allah sebaik-baik tempat pengharapan kita. Pesanan ulama unggul Syekh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Salam FM Peduli, hashtag penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Masjid Melayu Lebuh Aceh dianggap sebagai masjid tertua di Pulau Pinang. Sejarah Masjid Melayu Lebuh Aceh bermula pada tahun 1792 apabila Tengku Syed Hussein Al-Aidid, seorang kerabat diraja Aceh, Sumatera, membuka sebuah perkampungan masyarakat Islam seluas 66,000 kaki persegi di Lebuh Aceh, Georgetown. Masjid ini dibina pada tahun 1808 Masihi dengan seni binanya dipengaruhi oleh unsur seni bina Moorish, Cina dan klasikal. Bumbungnya berbentuk rumah perabung lima dengan sebuah menara yang berbentuk seakan pagoda Cina.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah pergi kerja ke tu? Mesti tengah hadap jam kan? Biasalah. Dekat dalam dunia ni, kat mana yang tak pernah jam kan? Kalau pagi-pagi ni. Jadi jangan stres-stres ya. Jom dengarkan Bebelan Kak Beda Tudung Bawal. Jadi hari ini Kak Beda nak cerita sikit tentang menjadi ketua yang baik. Kepada bos-bos di luar sana kan. Janganlah marah. Kak Beda nak nasihat je. Kita ni kan kalau jadi bos nak bagi arahan boleh. Mestilah boleh, sangat boleh. Sebab itu adalah tugas kita. Tapi kita kena tengok juga kemampuan staff kita. Dan kita juga kena fikir implikasinya. Bukan apa, kita ni janganlah main bagi kerja je dekat staff kita ataupun anak buah kita tu kan. Bagi kerja macam ada 8 tangan yang buat kerja tu. Kadang-kadang bos ni dia main bagi je kerja. Kadang-kadang kerja tu nampak satu-satu macam mudah. Tolong buat itu, tolong siapkan ini. Semua kita nampak macam simple. Tapi hakikatnya semua kerja tu terkumpul dekat orang yang sama. Akhirnya jadi apa? Kerja banyak, masa tak cukup, tenaga pun habis. Last-last kualiti kerja pun teruk. Lepas tu bos tanya pula, kenapa hasil tak cantik, tak bagus? Sebab apa? Sebab kita dah dibebani dengan kerja yang tak mampu kita buat. Sebab kita kerja untuk siapkan kerja tu, bukannya kerja untuk kualiti kerja tu. Itulah masalahnya. Jadi Kak Beda nak cakap ya, dalam pekerjaan ni kan, kita bukannya pentingkan kuantiti, mana yang paling banyak. Tapi kita perlu pentingkan kualiti. Kalau kita buat 10 kerja tapi cincai dan juga hasilnya tak elok, tak buat apa, betul tak? Cuba kalau kita buat kerja tapi hasilnya tip-top, itu barulah ada value. Jadi nak jadi bos ni kita kena faham setiap arahan tu ada kesannya. Dan juga kita bagilah masa yang realistik untuk dia siapkan. Itu barulah nampak leader, ketua. Bukan sekadar hanya gelaran bos. Dan untuk staff juga, janganlah nak ambil kesempatan pula bila ada bos yang baik kan. Kalau kita rasa tak mampu nak buat, kita cakap elok-elok dengan bos kita. Dan bagi juga signifikannya, kenapa kita tak mampu nak siapkan kerja tu dalam masa yang ditentukan. Kemudian kita susunlah mana dulu yang lebih penting. Bukannya kita melawan bos. Kita sebagai anak buah pun perlulah ikut arahan bos, kena profesional. Jadi akhir kata, nasihat Kak Beda, kerja ni bukan siapa yang paling banyak buat ya, tapi siapa yang paling berkualiti buat kerja untuk hasil dia tu. Barulah sesebuah syarikat itu akan maju dan juga sesebuah organisasi tu akan berkembang dengan lebih baik dengan adanya kualiti staff dan juga kualiti kerja yang bagus. Gitu. Kak Beda rasa setakat itu dulu bebelan Kak Beda hari ini. Seperti biasa, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Itu dia perkongsian daripada Kak Bedah Turun Mawar kita. Apa tajuk tadi? Jadilah bos yang baik. Dia punya tajuk Kak Bedah Turun Mawar pagi ni semacam kena pula dengan tajuk topik pagi salam kita ni. Patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu berjabat? Kan apapun, untuk perkongsian Kak Bedah Turun Mawar seketika tadi dengan tajuk jadilah bos yang baik ni, kita sama-sama ambil iktibar, ambil pengajaran Mi Ibrah lah kan. Yang kesimpulannya sebenarnya orang kata manusia ni tak sempurna kan. Tak semua orang sempurna, baik bukan kata baik majikan ke pekerja, semua orang lah kan. Apa pun kita sebagai individu kena sentiasa bermuasabah kan, dan sentiasa koreksi diri kita juga sendiri untuk menjadi insan yang lebih baik di masa hadapan, insyaAllah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang kongsikan pandangan, komentar dan juga pengalaman mungkin berkenaan topik pagi salam kita. Patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu pejabat? Rata-rata sebenarnya tidak bersetuju lah kan. Tidak bersetuju. Kalau waktu kerja, hanya waktu kerja sahaja kan. Rata-ratanya tidak bersetuju lah. Apapun dia, terpulang kepada individu, terpulang kepada diri masing-masing. Kalau anda seorang yang boleh menerima kan, kalau anda seorang yang boleh menerima, committed dengan kerja, ataupun jenis yang tak kisah kan, tak kisah dapat mesej kalau bos minta tolong urgent dan sebagainya, kita boleh ada spend masa meluangkan selagi mana kerja tu tak beban, kita boleh laksanakan. Itu sebenarnya terpulang kepada individu masing-masing. Okey, apapun, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar kita yang kongsikan pandangan anda menerusi WhatsApp konti, menerusi ruangan komen di Facebook, Instagram dan juga menerusi voice note kita di WhatsApp kita. Apapun, terima kasih untuk segala pandangan dan juga komentar pengalaman anda untuk pagi ini, topik pagi salam kita ini. Okey, insyaAllah kita cuba untuk menjadi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Menutup tirai untuk pagi salam hari ini, nak ucapkan terima kasih kepada sahabat pendengar yang setia bersama kami dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Menerusi segmen salam santai dan juga pagi salam untuk hari ini, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami setiap hari. Seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai kita di Asia FM. Mengakhiri tugasan saya, kita dengarkan persembahan daripada Zain Hamid dan juga The Muhibbin, Kacamata Cinta. Salam FM. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: yang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim